mendidik, mengayomi mereka. Sesungguhnya agama kita, agama Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan. Antara laki-laki dengan perempuan, kedudukan mereka dalam hal terbiah, dalam hal penjagaan, dalam hal berbuat baik adalah sama. Ya, hendaknya kita berbuat adil kepada mereka. Jangan karena mereka adalah anak-anak perempuan, sehingga kita menyepelekan atau mengesampingkan hak-hak mereka. Ketahuilah, Islam menjunjung tinggi martabat perempuan-perempuan. Dari merekalah lahir para nabi-nabi, dari rahim-rahim perempuanlah lahir para nabi-nabi, sehingga ada nabi-nabi yang laki-laki. Ya. Merekalah yang mengandung, ya, merekalah yang melahirkan, sehingga ada anak laki-laki yang keluar. Begitu besar peranan seorang wanita. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang tua, hendaknya memperhatikan, berbuat baik kepada perempuan-perempuan, dan senantiasa memperhatikan pendidikan, ya, dan akhlak-akhlak mereka. Karena di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, ternyata perempuan-perempuan diperlakukan sangat tidak terhormat, di luar batas kemanusiaan. Bayangkan di zaman jahiliyah, saking mereka mengesampingkan yang namanya perempuan, begitu lahir anak perempuan, mereka langsung menguburnya hidup-hidup. Sangatlah buruk perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang ada di zaman jahiliyah tersebut. Ketika mereka melihat yang dilahirkan adalah perempuan, dari gen perempuan atau jenis perempuan, mereka langsung membuatkannya lubang di tanah, kemudian mereka menguburkannya hidup-hidup. Bahkan, ya, ketika anak itu berteriak terus, ketika ditanamnya oleh dengan tanah, bahkan sempat-sempat jari anak tersebut nampak di atas tanah itu, ya, akhir-akhir daripada nafasnya itu tidak ada suaranya, sehingga hanya jarinya yang bergerak di atas tanah itu. Sangat sadis dan sangatlah kejam perbuatan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 57, ya, 59, Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu alahun aw am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitamlah, hitam padam muka mereka, dan dia sangat marah karena menerima berita bahwasanya anak perempuannya lahir. Ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Itu dia gambaran daripada sifat orang-orang jahiliyah dahulu, tidak memuliakan, ya, tidaklah memuliakan perempuan-perempuan. Bahkan dari kecil, ketika dilihat lahir, ya, jenis perempuan, mereka langsung menguburnya hidup-hidup.
Bukan mereka itu mengubur hewan hidup atau mati, tetapi manusia yang mereka kubur hidup-hidup. Sungguh perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat jahat. Ya, itu zaman jahiliyah. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh mengikuti sifat dan perangai daripada orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu datang. Bahkan ketika ada anak perempuan itu, ya, ketika ada anak perempuan di sisi mereka itu, ketika pembagian warisan, anak perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan. Itu di zaman jahiliyah. Miskin dan kasihan sekali anak perempuan di zaman itu. Ya, sangat kasihan sekali. Berikutnya, ketika mereka haid, ya, perempuan-perempuan di zaman jahiliyah itu, mereka diperintahkan untuk tidur atau bertempat tinggal sementara di kandang-kandang sapi atau kandang unta. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya haid itu adalah kotor, seyogianya untuk ditempatkan di tempat yang kotor. Sebegitu mereka meletakkan perempuan di zaman jahiliyah. Nah, kita, ya, kita ini berada di zaman Islam, telah menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan tujuan daripada Islam, ya, yaitu mendidik umat manusia laki-laki dan perempuan, mengajarkan mereka agama Islam yang benar dan mentarbiyah serta berbuat baik kepada mereka secara adil, maka Islam memperhatikan pendidikan atau tarbiyah daripada anak-anak perempuan. Bahkan barang siapa yang diuji atau diberikan beberapa anak perempuan, satu atau dua, itu yang akan menjadi penghalang dia daripada neraka. Dalam satu hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan laha, fasa'alatni falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahidatin, fa'ataytuha iyyaha fa'akhadhatha faqasamatha bayna ibnatayha ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وبنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أخرجه مسلم. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, beliau mengatakan, telah datang kepadaku seorang perempuan yang membawa dua anak perempuan. Telah datang kepada Aisyah seorang, ya, ibu yang mana dia membawa anaknya dua, yaitu perempuan. Ya, dia memiliki anak dua orang perempuan. Lantas ibu ini bertanya kepadaku, kata Aisyah. Ibu itu bertanya kepada Aisyah, ya, falam tajida 'indi syai'an. Afwan, di sini beliau, ibu itu, dia meminta kepada Aisyah, ya, bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dimakan. Ya, dia minta sesuatu kerana dia lapar. Ya. Namun tidak ada sedikit pun sesuatu yang ada di rumahku, katanya Aisyah. Ya, tidak ada sesuatu yang dia minta itu ada di rumahku. Ghayra tamratin wahidah, melainkan hanya sebutir kurma. Ya, melainkan hanya sebutir kurma. Subhanallah, ya. Istri seorang nabi hanya memiliki sebutir kurma, tidak ada harta selain daripada sebiji kurma tersebut. Baik. Kalau kita bertanya kepada diri kita yang sekarang ini, semiskin-miskin kita, mungkin tidak ada seperti ini, ya. Ya, Aisyah mengatakan, tidak ada yang aku miliki melainkan hanya sebiji kurma, sebutir kurma. Ya,
Allahu Akbar. Lalu kita periksa isi rumah kita sekarang ini, ya. Beras ada, ya. Uang ada, sayur mayur ada, ini ada, semuanya lengkap. Apakah pantas kita mengatakan diri kita paling miskin? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikan Allah, kekasih Allah, dia istrinya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki sebiji kurma. Hanya sebiji kurma. Taib. Itu sebagai pelajaran ya bagi kita semua, ya, bahwasanya orang yang paling miskin di zaman dahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari sisi harta miskin, namun beliau orang yang paling kaya akhiratnya. Baik. Fa'ataytuha iyyaha fa akhadhatha fa qasamatha baina ibnatayha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha syai'an. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberikan sebiji kurma tersebut kepada ibu ini. Ya, dia pun mengambilnya. Lantas ibu ini pun membagikan sebiji kurma tersebut kepada kedua anaknya. Satu biji kurma dibagikan kepada dua anaknya, berarti dia belah dua kurma yang sebiji ini, diberikan belahan yang satu kepada anaknya yang pertama, kemudian yang satunya kepada saudarinya. Ya. Walam ta'kul minha syai'an. Ibunya ini tidak makan sedikit pun dari kurma yang dia minta tersebut. Saking sayangnya kepada dua anak perempuannya. Thumma qamat wa kharajat wa banatah. Lalu perempuan itu berdiri dan dia pun keluar bersama dua anak perempuannya. Tiba-tiba saja Nabi SAW masuk, ya. Lantas kata Aisyah, aku pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, Man ibtuliya minal banati bisyai'in fa'ahsana ilayhinna kunna lahu satran minal nar, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW setelah mendengarkan berita dan cerita yang tadi itu, beliau SAW mengatakan, barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuan, ya, barang siapa yang mendapatkan ujian dari anak perempuannya, lalu dia pun berbuat baik kepada anak-anak perempuannya itu, maka mereka, anak-anak perempuan itu, akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Akhrajahu Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana hikmah seseorang itu memiliki anak-anak perempuan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia itu diuji, ya, barang siapa yang dia itu diuji dari sebab anak-anak perempuan, ya, anak-anak itu adalah ujian. Nah, barang siapa yang dia memiliki anak-anak perempuan, ya, maka dia pun baik caranya mentarbiahnya, mendidiknya, menjaganya, ya, dia pun berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, maka itulah sebab dia itu akan terhalang, ya, dari siksa api neraka, ya, sebagai benteng dia sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Baik. Kemudian dalam hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyatain, yani banatain, yani bintain, hatta tablugha, ja'a yawm al-qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara dua anak perempuan, ya, jariyatain, dua anak perempuan, sampai dua anak perempuan tersebut umur balig, maka dia yang memelihara anak perempuan ini, yang menjaga anak perempuan ini, akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa, saya dan dia itu, lantas Nabi SAW, dhamma asabiyahu,
mengumpulkan jari-jarinya. Artinya apa? Dia dengan Nabi SAW nanti akan dibangkitkan bersama Nabi SAW, akan dibersamakan dengan Nabi SAW itu, ya, yang tidak ada jaraknya, seperti jarak jari-jari itu, tidak ada jaraknya. Nabi mengumpulkan jari jemarinya. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, kita baca tentang keterangan hadis ini. Ya. Al-bintu insanun dha'ifun wa ma khuliqat litastaqilla bi nafsiha fahiya ghaliban bihajatin ila man ya'uluha. Sesungguhnya anak perempuan adalah manusia yang lemah. Jadi perempuan itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu sifatnya kuat. Kalau perempuan itu lemah, lembut. Makanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu dari badannya dia adalah lemah. Akalnya juga apa? Lemah. Ya. Dari sisi agama juga ada lemahnya dia. Kalau dia haid, dia tidak sholat. Satu minggu, satu pekan dia tidak sholat, bahkan tidak berpuasa. Itu kurangnya agamanya. Persaksian laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Persaksian laki-laki dan perempuan berbeda. Satu laki-laki, namun persaksian perempuan dua. Seperti itu. Berarti dia kurang akal-akalnya. Agamanya juga kurang. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu dia lemah. Nah, wa ma khuliqat litastaqilla bi nafsiha. Namun tidaklah perempuan itu diciptakan untuk dia sendiri atau untuk dia menyendiri, untuk mengasingkan dirinya, tidak butuh dengan orang-orang lain. Fa hiya ghaliban bihajatin ila man ya'uluha. Pasti yang namanya orang yang lemah, orang yang dia itu sangat lemah, dia akan ya butuh kepada orang yang menjaganya, orang yang melindunginya. Ya. Walamma kana intiqasul banat wa ihtiqaruhunna 'adatan jahiliyatan damimatan raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatihinna wa ikramihinna wal ihsan ilaihinna. Ketika pelecehan atau perendahan perempuan-perempuan dan merendahkan mereka merupakan adat kebiasaan jahiliyah yang sangat tercela. Ya, di zaman jahiliyah perempuan itu sangat dipojokkan, sangat dihinakan. Ya, sebagaimana yang kita ceritakan tadi, ya kalau ada kelihatan terlahir dari perut ibunya itu lahir seorang perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu? Tidak ada. Ya. Perempuan sangat dikesampingkan, diletakkan di kandang-kandang ketika dia haid. Ya, tidak diberikan warisan-warisan. Ini berarti kejam dan zalim kepada perempuan. Nah, ketika dahulu di zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan dihinakan, yang itu merupakan kebiasaan jahiliyah yang sangat tercela, kebiasaan jahiliyah yang sangat tercela. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatihinna wa ikramihinna wal ihsan ilaihinna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak perempuan itu. Memuliakan mereka ya dan berbuat baik kepada mereka. Wa wa'ada alaihi bil ajril azim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang menjaga dan memelihara, mendidik anak perempuan itu dengan pahala yang sangat besar. Itulah dia Islam, itulah dia sunnah. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam, sebagai rahmat bagi semua manusia, laki-laki dan perempuan, bahkan rahmat bagi orang-orang kafir. Ya. Nah, Islam itu datang dengan rahmat kasih sayang. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dahulu tidak datang dengan kasih sayang, dengan kekerasan. Bahkan orang-orang kafir pun menyepelekan perempuan, menghinakan perempuan-perempuan. Ya, bagaimana mereka menghinakan perempuan itu? Mereka membebaskan perempuan. Kalau pergi dengan sendiri tanpa mahramnya.
Kalau Islam itu memuliakan perempuan, dia boleh pergi safar perjalanan jauh harus dengan disertai mahramnya. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu menjaga perempuan, menjaga perginya, keluarnya dijaganya, harus disertai dengan mahramnya. Keluar dari rumahnya, ya hendaknya dia minta izin, atau ditemani oleh saudaranya, atau mahram, atau ayahnya, atau mahram-mahramnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah atau Islam itu ya senantiasa memperhatikan hak-hak perempuan. Nah, maka dengan demikian Islam ini sebagai rahmat bagi manusia. Perempuan itu sangat disayang oleh Islam itu. Ya. Perempuan itu sangat dikasihani oleh ya Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang

rahmat bagi manusia. Perempuan itu sangat disayang oleh Islam itu. Ya. Perempuan itu sangat dikasihani oleh ya Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang semakin mendalami nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam ini, ya niscaya mereka akan mendapatkan betapa tinggi akhlak ya dan norma serta ya perilaku Islam itu kepada keluarga-keluarganya. Nah, ya di dalam sunnahlah ya terdapat ajaran-ajaran yang kita ketahui itu ya mengangkat tinggi derajat perempuan-perempuan tersebut. Tetapi kalau kita tidak mengenal Islam secara kafah, ya secara menyeluruh, maka ya masih ada saja orang-orang yang mereka itu menghinakan perempuan, ya membiarkan perempuan tidak memperhatikan dan tidak berbuat baik kepada perempuan. Ketahuilah, ya Nabi SAW dalam hadisnya tadi telah menjanjikan bagi orang yang telah berbuat baik kepada perempuan itu, yaitu apa? Pahala. Ya, pahala. Oleh karena itu, jangan sampai kaum muslimin, misalkan ya, kadang-kadang kita ini memiliki sifat jahiliyah itu. Dia memiliki anak perempuan terus ya. Allah berikan dia anugerah, Allah berikan dia berupa anak, anak pertama perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Nah, kadang-kadang cemberut dia, perempuan-perempuan terus. Ya. Kok enggak ada yang laki, sampai lima, sampai enam anaknya perempuan semuanya. Kepingin sekali dia laki-laki. Begitu anak yang keenam perempuan lagi, wih marah dia. Ya, kepingin dia laki-laki. Alhamdulillah, hendaknya kita menerima dengan lapang dada. Karena rezeki itu Allah yang memberikan kepada kita. Bukan kita yang menentukan dia laki atau perempuan. Kalau kita bisa membuat dia laki, kita akan buat dia sekemampuan kita. Kalau kita mampu, namun yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita akan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya di sana ada orang-orang yang belum memiliki anak laki-laki dan perempuan. Ya, 10 tahun, 20 tahun dia menikah belum ada anaknya. Lantas kita yang banyak anak ini kadang-kadang ya tidak menerima anak perempuan ketika anak perempuan kita banyak. Lihat ya. Dan dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu, barang siapa yang dia itu diuji oleh anak-anak perempuan, artinya Allah berikan dia anak-anak perempuan, lalu dia memperbaiki tarbiyah, dia benar cara mentarbiyahnya, mendidiknya, menjaganya, ya maka kunna lahu satran minan nar, maka anak-anak perempuannya itu akan menjadi ya penghalang, menjadi hijab ya dirinya dengan api neraka. Agar kita ini perhatian dengan ya anak-anak perempuan tersebut. Bahkan nanti dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat sekali. Taib. Jadi seyogyanya bagi kita ini jangan sampai kita ini cemberut ketika lahir perempuan. Ya. Jadi kita ini hanya menerima nikmat, semuanya kita tidak tahu ya. Di balik semuanya itu bisa jadi dari anak-anak perempuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ya membantu kita, perekonomian kita atau dunia kita, bahkan akhirat kita. Ya, banyak orang itu dia memiliki anak itu yang dulunya mungkin dia miskin, tapi karena anaknya terangkat ekonominya. Makanya kita tidak boleh mencela atau menghinakan. Ya, bersyukurlah atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita cemberut, tidak boleh kita hinakan dia. Orang-orang yang menghinakan anak-anak kecil, baik laki atau perempuan itu, terutama perempuan itu adalah orang-orang jahiliyah dahulu. Yang mereka itu tidak ada akidahnya, tidak ada agamanya. Akankah kita

0: mengikuti dan berkeyakinan dengan orang-orang yang tidak ada agamanya. Kita ini memiliki agama. Kita ini panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ya, berarti kita akan memperhatikan hak-hak anak perempuan. Ya, ada yang laki-laki kita perhatikan hak mereka, ya pengayoman kepada mereka, pendidikan mereka. Dan juga ada anak perempuan kita, begitu juga kita memperhatikannya. Jangan kita bedakan. Ya. Nah, tentunya ya orang yang lemah ya kita perkuat. Orang yang lemah itu ya kita bantu. Kita sebagai manusia ini fitrah kita, ya orang yang lemah itu ya kita bantu. Ya, jangankan itu orang lain, ya apalagi anak kita. Ya kita lihat lemah, ya kita bantu dia. Karena dia lemah, lemah akalnya, ya lemah badannya. Makanya kita membantunya. Dimanapun perempuan ya kita bantu. Karena dia itu lemah. Jangan sampai dibiarkan. Bantu dia berpikir, bantu dia bermusyawarah, bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Temani dia, jadikan dia apa, ya atau temani dia, ya kemudian jadikan diri kalian sebagai mahramnya ketika dia safar. Itu cara kita menjaga anak perempuan tersebut. Ya, taib. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini, ya, daripada pentingnya atau keutamaan daripada berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Yang pertama, fadlu tarbiyatil banat wa i'alatihinna wa annahu sababun lidukhulil jannah. Keutamaan daripada pendidikan anak-anak perempuan dan keutamaan daripada membantu menjaga mengayomi mereka. Perbuatan kita mendidik mereka atau mengayomi menjaga mereka itu merupakan sebab masuk ke dalam surga. Ya. Jadi hendaknya anak-anak perempuan ini kita didik mereka. Ya. Hendaknya kita mengayomi mereka. Karena yang demikian itu merupakan sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam jannah. Kemudian yang kedua, hathur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal ihsani lil banat li dha'fihinna wa hajatihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan karena perempuan-perempuan itu dia lemah. Karena perempuan-perempuan itu membutuhkan bantuan. Ya, membutuhkan apa? Kebaikan dari orang lain. Ya. Jadi yang kuat membantu yang lemah. Perempuan itu sifatnya lemah, lemah akalnya, lemah agamanya, ya, lemah juga badannya. Maka hendaknya dibantu. Ya, jangan dibiarkan. Orang yang lemah itu ya dibantu. Kalau kita itu kasihan melihat hewan karena dia lemah, ya bagaimana manusia yang lemah kita tidak kasihan? Maka hendaknya kita membantunya. Ya, ada orang lain kita berbuat baik kepadanya, kita bantu dia. Kita bantu dia untuk mengangkatkan barangnya padahal dia laki-laki. Bagaimana dengan adik kita, saudara kita, anak kita perempuan? Kita tidak bantu dia. Ya, ini berarti kita menzalimi dia. Dia safar, jangan sampai dia berpergian sendiri-sendiri. Ya. Karena safarnya seorang perempuan itu bahaya, membahayakan jiwanya, ya, membahayakan kehormatannya. Makanya hendaknya kita ya menjadi mahramnya. Jadikan saudaranya jadi mahramnya atau Anda sebagai orang tuanya sebagai mahramnya. Ya, temani dia ketika safar, bahkan temani dia ketika dia keluar, jemput dia ketika dia akan kembali ke rumahnya. Ya. Kalau dia diganggu oleh laki-laki nanti dia lemah. Kalau kita ada di sisinya, maka laki-laki mikir juga kena kita ada. Ya. Nah, dengan adanya laki-laki itu perempuan itu akan menjadi sempurna. Ya, makanya seseorang itu disuruh, diperintahkan untuk menikah supaya perempuan itu terjaga, terjaga matanya, terjaga kehormatannya, terjaga juga badannya. Lihat kalau perempuan itu dia jalan sendiri, apalagi malam-malam, itu sangat kerap untuk diganggu oleh laki-laki. Ya, karena di sana ada setan yang akan menggodanya. Makanya diperintahkan untuk ayah-ayah, ya, atau saudaranya untuk menemaninya. Jangan dibiarkan sendirian. Kalau kita biarkan sendirian, berarti kita membiarkan orang yang lemah berjalan sendirian, dan godaan setan itu akan ada. Dia pun akan diganggu. Setelah dia diganggu, ya, setelah dia diganggu, karena kita teledor atau kita biarkan begitu saja, ya pasti kita akan mendapatkan efek atau ya hal-hal yang sifatnya negatif. Ada berita, mungkin dia apa? Dilecehkan. Ya, siapa yang salah? Ya kita. Kita kadang-kadang yang lengah terlalu membiarkan anak perempuan menyendiri. Kita tidak tanggung jawab. Akhirnya yang menerima getahnya kita juga. Ya. Dan demi Allah, ya, anak perempuan ini terutama di zaman sekarang ini sangat bahaya. Mengapa dia bahaya? Kena fitnah perempuan itu sangat berbahaya, terutama yang muda-muda, yang belum menikah. Ya, yang lemah agamanya ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar minar rijal, ya, adar lirijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki, ya, melainkan fitnahnya perempuan. Kalau dia bisa menimbulkan fitnah yang paling besar, bagaimana tidak menjaganya? Kita tahu dari sana akan timbul fitnah syahwat itu, maka kita harus ya strength untuk menjaganya. Ingat, dia adalah ya darah daging kita. Ya, kalau kita bisa menjaga orang, bagaimana kita tidak bisa menjaga anak kita? Ya, kalau kita bisa menjaga ya orang lain, ya bagaimana kita tidak bisa menjaga saudari-saudari kita? Dia adalah darah daging kita, saudari-saudari kita. Ya, mereka lebih berhak untuk kita jaga. Dia adalah anak kita, dia adalah saudari kita, dia adalah bibi kita. Ya. Semakin dekat tali kekeluargaan dengan kita, maka semakin kita menjaganya. Dengan demikian, ya, perbuatan-perbuatan kita itu nanti insyaallah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi itu, barang siapa yang diuji dengan beberapa anak perempuan, maka dengan sebab dia berbuat baik kepada anak perempuan itu, justru itu akan ya menghalangi dia dari siksa api neraka. Jadi banyak sekali ya perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita dari siksa api neraka itu. Ya, ada sholat, ada puasa. Namun terkadang ya dari sini juga kita bisa menjaga diri kita dari api neraka. Itu berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Kita jaga mereka, ya, kita terus siapa memeliharanya, mendidiknya, insyaallah taala merekalah nanti yang akan menjadi tameng antara kita dengan siksa api neraka. Itulah dia yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, ya, sebagai tambahan ilmu bagi kita dalam menterbiah anak-anak perempuan kita. Ya, hendaklah kita senantiasa menjaga mereka, ya, memperhatikan pendidikan-pendidikannya supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, demikian telah kita simak bersama nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Rita di kesempatan kali ini dalam lanjutan pembahasan tentang petunjuk Nawawiyah dalam pendidikan anak, terkait tentang masalah keutamaan dari mendidik anak perempuan. Dan semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan terutama dapat diamalkan terus untuk para orang tua, dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh di sini kita akan langsung ajukan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini, dan kita akan langsung angkat pertanyaan yang pertama dari layanan pesan singkat. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah keutamaan dari mendidik anak perempuan tadi gugur jika anak perempuan sudah menikah, Ustaz? Tonton.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Apakah dengan anak perempuan kita itu telah menikah, apakah telah gugur kewajiban kita untuk ya berbuat baik atau mendidik anak-anak perempuan tersebut? Baik, memang kalau anak-anak perempuan kita telah menikah, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di pundak suaminya. Itu tanggung jawab sepenuhnya. Namun bukan berarti gugur ya kewajiban kita atau berbuat baik kita kepada anak perempuan kita. Masih ya kita itu memiliki ya apa kewajiban kepada mereka untuk meluruskan, menasihati atau menyemangati mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membangunkan anaknya ya Fatimah, ya kemudian juga menantunya yaitu Ali ya bin Abi Talib ya untuk salat malam. Beliau keliling ya keluar membangunkan mereka. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah kalian salat?" Ya. Beliau mengetuk pintunya, "Tidakkah kalian salat?" Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya masih ada kewajiban orang tua untuk senantiasa ya menasihati, mengingatkan anak-anaknya. Ya, tidak putus begitu saja. Memang ya semua tanggung jawab itu di pundak suaminya, tanggung jawab suaminya. Namun yang namanya manusia itu senantiasa butuh nasihat, butuh masukan ya dari orang tua, apalagi orang tua ini lebih berpengalaman dan berpendidikan. Ya, meluruskan apa yang bengkok, ya, memberitahu ya tentang perkara-perkara yang wajib, maka mesti ada dari orang tua. Jadi walaupun anak-anak kita telah menikah atau berkeluarga, belum putus ya hubungan ya antara kita dengan mereka. Ya, hendaknya kita senantiasa ya menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik, ya beramal soleh, supaya ya kita juga sebagai orang tua yang mendapatkan pahala dari anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, syukran Ustaz atas nasihat dan jawabannya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk banyak kita. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari layanan pesan singkat. Ustaz, apakah bentuk kelalaian orang tua jika menyekolahkan anak perempuannya di sekolah atau pondok yang mudah-mudah bercampur baur dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga timbul kasus-kasus pelecehan terhadap anak perempuan, Ustaz? Maksudnya?
0: Taib. Iya. Sudah menjadi kepastian merupakan kelalaian orang tua ketika mereka itu mentarbiyah, menyerahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang di sana ada ya bercampur baur laki-laki dan perempuan, sehingga akan terjadi atau memudahkan mereka itu saling berhubungan, bersentuh, bersalaman, bahkan pacaran-pacaran. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Berarti saat ini atau dikala seperti itu, orang tua telah menyalahgunakan anak perempuannya. Ya, membiarkan sebebas-bebasnya anaknya untuk berhubungan dan bercampur baur dengan laki-laki. Ya, apalagi mereka masih muda-muda. Kalau mereka masih anak-anak ya TK, SD masih kecil, ya tidak menjadi masalah. Ya, akan tetapi kalau mereka sudah SMP atau berumur balik SMP, SMA apalagi, maka di sana orang tua harus memperhatikan. Ya, kalau orang tua teledor dalam hal ini, ya membiarkan anaknya begitu saja di sekolah kan di tempat yang campur baur dengan perempuan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa syahwat atau kita katakan saja perzinahan, maka yang bertanggung jawab yang pertama kali adalah orang tuanya. Ya, kenapa dahulu tidak diarahkan kepada ya sekolah yang di sana itu khusus perempuan, ya kelasnya khusus, kemudian tempat mainnya khusus, ya sehingga tidak terjadi sifatnya campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Kena campur baur antara laki-laki dan perempuan ini bahaya. Ya, bagaimana kita akan mempertemukan kutub utara dan kutub selatan, magnet-magnet itu? Kalau dia bertemu kutub utara dan selatan itu saling mendekat dia, dia akan saling mengambil. Ya, itu ibaratnya laki-laki dan perempuan. Ya, Nabi SAW mengatakan, fa innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya perempuan kalau dia keluar itu maka dia akan dibagus-bagusi oleh syaitan. Ya, dihias-hiasi oleh syaitan. Itu kalau dia keluar dan dilihat oleh orang, bagaimana kalau dia menyentuh? Kalau dia duduk bersamaan, kalau dia ya tertawa bareng-bareng. Akan dilihat wajahnya, akan dilihat lidahnya, akan dilihat lehernya, akan dilihat tubuhnya. Ya. Maka di sana peran syaitan untuk menggoda akan terjadi yang namanya pacaran. Kalau sudah pacaran terjadi, ada kalanya nanti ada pertemuan. Kalau sudah ada pertemuan, ya ketemuan sudah, ya wal'iyadu billah. Maka ya kata ahli bahasa mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj, ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengapa? Karena mengobati itu belum tentu sembuh. Ya. Tapi kalau kita sudah mencegah, sebelum terjadinya itu, berarti kita sudah ada usaha. Kita tahu campur baur itu akan menimbulkan ya perzinahan, dampak-dampak perzinahan, dan yang lainnya, lalu kita masukkan di sana, berarti kita telah menghancurkan anak kita. Ya. Kalau sudah terjadi, siapa yang akan menanggung malu? Ya, orang tua yang menanggung malu, ibu bapaknya. Kita mau taruh muka kita di mana? Ya, jangan salahkan anak, namun kita salahkan diri kita. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya, terutama pondok-pondok pesantren yang dia itu menerima khusus untuk kelas putri yang dijaga dan tidak boleh masuk laki-laki, bahkan ustaz-ustaz yang mengajar itu hanya ustazah-ustazahnya. Sehingga tidak ada akses untuk ya masuknya laki-laki di kelasnya atau di tempat bermainnya. Alhamdulillah sudah banyak ya pondok-pondok pesantren seperti itu. Ya. Oleh karena itu anak merupakan amanah. Ya, anak kita, putra dan putri kita ini adalah amanah, maka baik-baiklah cara mendidik mereka. Ya, sebagaimana yang dikatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kita akan memperlakukan, sebagaimana kita memperlakukan orang, maka begitu pula akan kita diperlakukan. Artinya bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dan sabar dalam mendidik mereka, insya Allah sebegitu pula mereka akan berbakti kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, yang menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada kita dalam mendidik. Terutama anak-anak perempuan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikian beberapa pertanyaan yang dapat kami ajukan di kesempatan kali ini. Mengingat keterbatasan waktu, dan semoga bermanfaat untuk para penanya yang sudah memberikan pertanyaan di kesempatan kali ini dan untuk para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya. Serta kami ucapkan pula jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa yang telah setia mengikuti acara kita di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita akan simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nantinya insya Allah. Tapi para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, tentunya semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz kita atau nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, yakni tentang keutamaan mendidik anak perempuan, semoga bermanfaat untuk kita semua. dan tetap dapat diamalkan, dan juga semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak kita atau adik kita, khususnya para perempuan dan juga untuk laki-laki, dari segala kerusakan, dari segala perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan ingatkan kembali kepada seluruh kaum muslimin di manapun Anda berada, yakni jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, insyaallah akan berlangsung kajian Tabligh Akbar bersama Ustaz Mizan Qudsi Elsa Maustala, bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga, yakni dengan tema yang sangat menarik insyaallah, yakni tentang keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai kajian rutin malam Rabu, dan nanti malam adalah kajian Tabligh Akbar bersama Ustaz Mizan Qudsi Elsa Maustala dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan selesai. Untuk itu silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya, untuk kita menambah ilmu dan menambah amal kita, dan tentunya jangan lupa untuk saling mengajak, dan jangan lupa juga untuk membawa alat tulis Anda untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh ustaz kita nantinya insyaallah. Tapi para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, tentunya kami yang bertugas di kesempatan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan selama acara ini berlangsung, dan akhirnya mari kita tutup perjumpaan kita kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Satu radio.
3: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsiah, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudian prosedur perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
0: Barakallahu fiku.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
3: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu montah barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, montah barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mon sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngeji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Baget Nyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Nizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio, 105.4 MHz.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, syahrul huruf, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril huruf, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
1: Seratus lima poin empat megahertz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
4: Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, ajma'a uqala'u kulli ummatin, telah sepakat semua orang yang berakal dari setiap umat, ala anna an-na'ima la yudraku bin-na'im, bahwasanya kenikmatan tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan, wa anna man athara ar-rahata fatatuhu ar-rahatu, dan bahwasanya siapa saja yang memilih untuk istirahat hari ini, maka ia akan terluput dari kesempatan mendapatkan istirahat di kemudian hari. Wa anna bihasabi rukubil ahwali wa ihtimalil mashaq takunul farhatu wal maladhah, dan bahwasanya seukuran beratnya perjuangan dan pengorbanan, seukuran itu pula besarnya kebahagiaan dan kelezatan. Wa kullama kanatin nufusu ashrafa wal himmatu a'la, sehingga manakala jiwa itu mulia dan cita-citanya tinggi melangit, kana ta'abul badani awfara wa hadduhu minar rahati aqal, maka keletihan badan akan semakin banyak dan kesempatan untuk istirahat akan semakin sedikit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah hakikat dunia. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehidupan dunia, yaitu Allah menetapkan bahwa setiap cita-cita, setiap impian, dan setiap kenikmatan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Semakin tinggi sebuah cita-cita, semakin tinggi sebuah impian dan kenikmatan yang diinginkan oleh seseorang, maka semakin besar pula perjuangan dan pengorbanan yang dibutuhkan. Adapun mengharapkan terwujudnya cita-cita, mengharapkan terwujudnya impian dan kenikmatan tanpa adanya perjuangan dan pengorbanan, maka sungguh itu adalah sebuah kemustahilan. Seorang penyair mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, seukuran besarnya kesungguhan cita-cita tinggi akan didapatkan. Wa man talabal ula sahiral layali, orang yang mengejar cita-cita tinggi akan bergadang sepanjang malam. Wa man talabal ula min ghairi kaddin, seseorang yang menginginkan cita-cita tinggi tanpa kesungguhan, adha'al umra fi talabil muhali, maka ia hanyalah menghabiskan umur di dalam mengejar sebuah kemustahilan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, cita-cita dan kenikmatan tertinggi adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebuah tempat yang kenikmatannya ma la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa dibayangkan oleh benak manusia. Maka untuk mendapatkan cita-cita dan kenikmatan tertinggi seperti itu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentulah harus dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar, bahkan jika perlu dengan perlombaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menyebutkan dan menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang bertakwa yang merupakan pewaris-pewaris surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil dan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dahulu mereka di malam hari sangat sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan bahkan di akhir malam pun mereka senantiasa beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, sambunglah silaturrahim, wa sallu wan nasu niyam, bangunlah salat malam ketika orang-orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memberikan isyarat kepada kita bahwa untuk memasuki surga setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap berjuang dan rela berkorban, karena surga terlalu mahal untuk bisa didapatkan dengan cara malas-malasan. Tarumul khulda thumma tanamu anha, engkau menginginkan abadi di dalam surga namun dengan tidur-tiduran. Ya ghusul bahra man talaba al-laali, ketahuilah orang yang mencari mutiara akan sanggup menyelam ke dasar lautan.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik oleh Allah menghirup udara segar dan masih dipanjangkan umur kita serta dilapangkan rezeki kita, dan masih kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnahnya dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang mensyukurinya. Allah azza wa jalla ingatkan, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku, jikalau kalian kafir inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah azza wa jalla, beberapa hari lagi kita akan masuki hari-hari yang paling mulia sedunia. Dialah 10 pertama Dzulhijjah yang disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Kanu, dahulu para sahabat, dahulu para salaf, yu'azzimuna 13, mereka mengagungkan 30-an, 3 10-an, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Al-Muharram, 10 terakhir Ramadan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ashar, ketika amal saleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla selain dari amal saleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah, amalan-amalan saleh tidak ada bandingannya di hari-hari lain. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun perang di jalan Allah tidak mampu akan menandingi amal saleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, jihad pun tidak mampu menandingi amal saleh. Di 10 pertama Dzulhijjah pada siang harinya, karena sampai Allah bersumpah dengan 10 pertama Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 pertama Dzulhijjah, kecuali seorang keluar berjihad, nyawanya hilang, hartanya habis, baru bisa menandingi amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Wal amal soleh begitu banyak bentuknya, begitu banyak macamnya. Seluruh amalan yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, luar maupun dalam, yang ikhlas kita kerjakan karena Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia al-amalus salih. Sekali mengucapkan subhanallah di 10 pertama tidak akan sama dengan subhanallah kita di hari-hari yang lainnya. Sekali kita bersedekah di 10 pertama tidak akan sama dengan sedekah-sedekah di waktu lainnya.
sekali kita berbuat baik di 10 pertama tidak akan pernah ditandingi oleh kebaikan-kebaikan di hari-hari lainnya dan bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik menyambut tibanya amalan-amalan mulia yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan beberapa amal saleh yang bisa kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau bersujud sekali sujud saja karena Allah, melainkan dengan sekali sujud itu Allah angkat satu derajat dan Allah hapus satu dosa darimu. Sekarang kalau kita sholat zuhur sudah berapa kali sujud? Sekali satu rakaat dua kali sujud, berarti kita sujud 8 kali sujud. Belum qabliyahnya, belum ba'diyahnya. Maka sampai para salaf di antaranya yaitu at-tabi'in radhiyallahu rahimahullahu taala, mereka ketika tiba 10 pertama Dzulhijjah dia melaksanakan suatu amalan hatta kada la yutiquhu, sampai ukurannya dia hampir tidak mampu mengerjakannya, saking semangatnya mengerjakan amal saleh. Kemudian mana pula di antara amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah? Az-zikru, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dengan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul kalami ila Allah arba'. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Wa hunna min kitabillah, yang 4 ini dari Al-Qur'an. Wala yadhurrukum bi ayyihinna bada, tidak mengapa dari mana saja mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan yang lainnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah yang akan tiba beberapa hari lagi. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

0: Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36, inna indata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dan 4 bulan itu kata Nabi SAW, beliau mengatakan salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan datang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan yang terakhir nanti Rajab atau Rajabul Mudhar. Dan kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Khususnya bulan Dzulhijjah di awal itu lumbung pahala dan sekaligus kuburan bagi pendosa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Maka jangan sampai bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari pertama menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu walal jihadu fi sabilillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari hari-hari yang amalan soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Tidak pula jihad, kata beliau, melainkan seseorang yang keluar dengan jiwanya dan dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan hal-hal itu sedikit pun. Hadis nikis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ibadah yang kecil pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pahala jihad di luar hari-hari ini, di luar bulan ini untuk melihat keagungan atau besarnya pahala ibadah-ibadah kecil di bulan ini atau di hari-hari ini, alangkah baiknya jikalau kita membaca beberapa hadis yang berkaitan tentang al-jihad, yang berkaitan tentang keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Anas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, al-mujahidu fi sabili huwa ala adamin in qabattuhu aw raftuhu al-jannah wa in raja'tuhu raja'tuhu bi ajrin wa ghanimah. Rawahu Tirmizi. Orang yang berjihad di jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis qudsi, orang yang berjihad di jalanku, dia berada di jaminanku. Jikalau aku mematikannya, maka aku akan mewariskannya syurga. Dan jikalau aku kembalikan dia hidup, atau jikalau aku kembalikan ke rumahnya dalam keadaan hidup, maka dia pulang membawa pahala dan ghanimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalul mujahidi fi sabilillah kamathali as-sa'imil qa'im al-khashi'ir raki'is sajid. Rawahu An-Nasa'i. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang puasa dan salat malam, kemudian dia khusyuk, dia ruku, dan dia bersujud. Setiap langkah orang yang berjihad di jalan Allah seolah-olah dia sedang berpuasa, dia sedang salat malam, dia sedang ruku kepada Allah, dan dia sedang sujud kepada Allah. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiyamu sa'atin fis saff lil qitali fi sabilillah khairun min qiyami sittina sanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdiri satu jam di barisan berperang di jalan Allah ini lebih baik daripada berdiri salat malam 60 tahun. Hadis niki diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Hakim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ketiga hadis niki disahihkan oleh Imam Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Hadis-hadis yang tadi menunjukkan besarnya keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah nilainya seperti orang sedang berpuasa, orang sedang salat malam, orang sedang ruku dan sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala jihad tersebut ternyata dikalahkan oleh amalan-amalan ringan di bulan ini. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini yang kita sekarang berada di dalamnya. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita penuhi hari-hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah, melakukan amalan-amalan soleh seringan-ringannya silahkan. Mulai dari berzikir, mulai dari membaca Al-Qur'an, melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan sunnah-sunnah yang mutlaqah silahkan di bulan ini, di hari-hari ini. Melakukan puasa, bersedekah, silahkan semampu kita. Kita berharap itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi balasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk membalasnya sebesar yang Dia inginkan. Ingat sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Hai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandai kata orang paling pertama dari kalian sampai orang terakhir di antara kalian dari jenis jin dan dari jenis manusia berada di satu lembah, kemudian semua kalian meminta kepadaku dan aku memberikan semua kalian permintaan kalian masing-masing, ketahuilah tidak berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan seperti berkurangnya air yang dimasukkan jarum di dalam laut kemudian diangkat jarum tersebut. Air yang berada di jarum itulah dari kekayaan Allah yang berkurang, dan lautan niki itulah kekayaan Allah yang masih tersisa. Berarti sama sekali tidak berkurang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala seandai kata semua kita dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak meminta Allah subhanahu wa ta'ala permintaan yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya janganlah kita takut, ya, dan janganlah kita ragu untuk beramal soleh di hari-hari ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilipat gandakan, berlipat-lipat, dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, dan lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang maha jujur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan di khutbah pertama. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan sebuah perintah yang dia mengawali dirinya dengannya, kemudian mengatakan malaikat juga melakukan hal itu, dan yang ketiga kita diperintahkan untuk melakukan hal itu, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hai kaum mukminin, berselawatlah kepada beliau dengan salawat dan salam yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimi shalah.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Batara jin doang nuntutnya ilmu agama. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ini kemudian kita berusaha mempraktikkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, lil amili fihi bima antum alaih falahu ajru kham syahidan. Ya, yang beramal pada hari itu sebagaimana kalian amalkan wahai sahabatku, dia mendapatkan pahala 50 orang mati syahid di antara kalian. Satu riwayat mendapatkan pahala 50 dari kalian yang beramal pada hari itu seperti amalan kalian. Segi apa? Kuali? Kalau kuantitas jumlah tidak bisa kita kejar sudah sahabat itu. Siangnya puasa, malamnya sholat. Siangnya puasa berjihad, malamnya sholat. Ini besarnya keutamaan mengikuti sunnah di akhir zaman ini para jamaah. Angka pada malas-malas pada nuntut ilmu dah, kurang kita mau. Ya Allah, dapat pahala 50 sahabat. Satu riwayat dapat pahala 50 orang mati syahid. Kah, ini dagin geger kini. Atau terubah hadisnya, mau ida pada satu skepeng. Dahsyatnya menghidupkan mengamalkan sunnah di akhir zaman ini para jamaah. Sampai sahabat saja mengatakan awaminhum ya Rasulullah, mungkin 50 dari mereka Rasulullah, enggak, 50 dari kalian. Tapi bukan berarti kita lebih hebat dari sahabat, tidak ada apa-apanya dalam bab ini. Kenapa? Karena qillatul a'wan, sedikitnya pendukung di akhir zaman. Sedikitnya orang yang membela di akhir zaman. Dan tersebarnya kejahilan akan agamanya Nabi di akhir zaman. Itu sebabnya besar pahalanya orang mengamalkan sunnah. Jadi tidak main-main mengamalkan sunnah ini kepada jemaah. Cuma kita ini yang kurang tahu nilainya. Ya, enara sekat karat lebih nilainya kita mengamalkan suatu sunnah. Tapi masih saja kita malas. Ya, masih malas. Ya Allah. Nabi mengatakan, panjangkan jenggot kalian, jambang kalian, tipiskan kumis kalian, selisihi orang majusi. Itu sok narara tandanya. Subhanallah. Jangan para jamaah. Nabi membela ini dengan darah mereka. Kita apa? Datang dari Persia, apa kumisnya panjang, jenggotnya habis. Nabi tanya dia, irta'ada fara'isu. Langsung gemetaran dia punya muka ini, wajah pucat dia. Man amaroka, kata Nabi, siapa yang perintah kamu cukur jenggot, panjangkan kumismu? Rabbi Kisra, katanya, Tuhanku Kisra, katanya. Nabi mengatakan, walakinni amarani rabbi, tetapi Rabbku merintahkan aku, panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Jadi saudara-saudara, kita-kita di akhir zaman ketika melaksanakan ini, maka kita dapat pahalanya 50 orang mati syahid. Lamun udah bersih, sakit tidak? Itu dari satu. Belum yang lainnya, ayo. Kaki pacuan dulu para jamaah. Ini dari satu sunnah. Belum yang lainnya. Masya Allah. Jadi kalau kita menghitung-hitungan ini untung di depan mata. Tapi kita ya begitu saja. Subhanallah. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan para jamaah. Kecintaan kepada sunnah ini. Kecintaan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: the Muslim Radio Station Indonesia.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taikum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada, masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas Asuna Lombok, Desa Balinya Kesantri, Kecamatan Aimal, Kabupaten Lombok Timur. Para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan pagi menjelang siang hari Selasa, untuk program acara kita berikutnya, nanti kami akan hadirkan kembali kajian fikih muamalah yang rutin kami putarkan setiap Selasa pagi menjelang siang. Dan kali ini masih kita akan pilihkan bertemakan tentang kurban, fikih muamalah tentang kurban. Yang kali ini kami masih pilihkan bersama Ustaz Aminur Bait Abdul dengan tema halal haram muamalah kurban. Namun sebelum kita putarkan, kembali kami ingatkan dulu kepada seluruh kaum muslimin di manapun Anda berada, yakni jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, insyaallah akan berlangsung kajian tabligh akbar di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Zaimah Salah, yakni dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai akan berlangsung kajian tabligh akbar di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke, yakni bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Zaimah Salah dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Untuk itu silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan untuk dapat menghadirinya, dan jangan lupa untuk saling mengajak, dan juga jangan lupa untuk mari luangkan waktu Anda untuk dapat menghadiri kajian tabligh akbar nanti malam di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Banyaka yang bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Al-Zaimah Salah dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Dan sebelum itu kita ingatkan juga untuk kaum muslimin yang berada di setaraan Sembalun, jangan lewatkan nanti sore kajian bersama Ustaz Sufyan Lapin Zainab Salah akan berlangsung di GWK Sembalun dan luar. Waktunya pada salat asar sampai dengan selesai. Kemudian untuk kaum muslimat yang berada di setaraan Kecamatan Peringgibaya, untuk nanti sore pada salat asar kajian muslimat berlangsung di aula kajian Abu Sayyid Al-Ansori Desa Pogading, yang setelah akan disampaikan oleh Ustaz Musta'in Elsi Abdullah. Terima kasih banyak di manapun Anda berada. Mungkin itu informasi tentang beberapa informasi dalam kajian kita untuk nanti sore dan nanti malam. Untuk itu mari luangkan waktu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat menghadiri majelis ilmu nantinya. Dan itu sebenarnya untuk nanti malam kajian tabligh akbar di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Banyaga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian fikih muamalah bersama Ustaz Aminur Bait Abdullah dengan tema halal haram muamalah kurban. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tatkala bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Marhamah, dan insyaAllah kita masih membahas tentang masalah fikih kurban yang mau kita singgung di kesempatan pagi ini adalah tentang halal haram muamalah dalam kegiatan kurban. Tahap awal yang akan kita pelajari berkaitan dengan masalah pengadaan. pengadaan hewan kurban. Baik. Cukup banyak kasus yang sampai ke kami berkaitan dengan beberapa praktek pengadaan hewan kurban yang itu menimbulkan polemik dan bahkan sengketa cukup berkepanjangan di antara para jamaah, terutama antara sahibul kurban dengan panitia. Nah, insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan keterangan bagaimana cara yang benar dalam bermuamalah ketika pengadaan hewan kurban. Pertama, kita mau bahas ini dulu mengenai status panitia kurban. Sebenarnya status panitia kurban itu sebagai apa? Status panitia kurban. Panitia kurban statusnya sebagai apa? Wakil. Coba kita buka di sini ya. Status panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Karena sahibul kurban mengamanahkan hewan kurbannya untuk ditangani oleh panitia kurban. Berarti status mereka adalah sebagai wakil. Panitia kurban bukan pemilik hewan kurban itu, bukan bukan konsumen yang nanti akan mendapatkan hewan kurban itu, tapi dia adalah orang yang dipasrai oleh sahibul kurban untuk menanganinya. Maka statusnya sebagai wakil. Karena statusnya sebagai wakil, maka berlaku kaidah wakil itu sama dengan yang diwakili. Sehingga apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban. Pertanyaannya, boleh enggak wakil itu berbayar? Panitia kurban itu sama dengan wakil sahibul kurban. Nah, pertanyaannya, boleh enggak ini berbayar? Berbayar boleh enggak, Pak? Boleh? Boleh. Wakil boleh dibayar? Boleh. Wakil boleh dibayar? Jawabannya boleh. Ada yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu artinya akad mewakilkan, tapi statusnya minta bayaran. Dan hakikat dari wakalah bil ujroh ya sama dengan akad ijaroh, akad jual beli jasa. Jadi wakalah bil ujroh hakikatnya sama dengan apa? Akad jual beli jasa. Baik. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa posisi panitia adalah wakil bagi sahibul kurban, berarti panitia dia statusnya sama sebagaimana sahibul kurban. Kalau kemudian dia minta jasa, maka statusnya akad jual beli jasa. Kemudian posisi panitia di situ ada di dua keadaan. Pertama di bagian pengadaan, dan yang kedua di bagian penanganan. Begini ya. Sekarang kita akan lihat dulu posisi panitia di bagian pengadaan hewan. Panitia di bagian pengadaan hewan. Pertanyaannya, saat panitia melakukan pengadaan hewan, apakah panitia itu penjual hewan atau wakil sahibul kurban untuk menyaringkan hewan atau wakil peternak untuk menjualkan hewan? Status panitia dalam pengadaan hewan kurban. Satu, wakil untuk mencarikan hewan kurban. Yang kedua, wakil peternak untuk menjualkan hewan kurban. Yang ketiga, penjual hewan kurban. Nah, menurut Anda dari tiga ini panitia yang mana? Hah? Yang mana?

Ketiga, penjual hewan kurban. Nah, menurut Anda dari tiga ini panitia yang mana? Hah? Yang mana? Satu, dua, tiga. Bisa enggak dua? Bisa. Bisa enggak tiga? Bisa. Terus bedanya di mana? Panitia itu wakil jamaah mencari hewan kurban, wakil peternak untuk menjualkan hewan kurban, jadi seperti belantik sapi gitu, atau penjual hewan kurban. Karena ini nanti berkaitan dengan konsekuensi, bolehkah panitia dapat fee dari pengadaan. Sehingga nanti panitia sudah basah duluan di bagian pengadaan. Boleh atau tidak? Bolehkah panitia dapat fee dari pengadaan hewan kurban? Hah? Status panitia. Dari tiga status ini, boleh enggak panitia dapat fee dari pengadaan hewan? Boleh kalau ikhlas. Ya, ikhlas yang benar. Semuanya ikhlas, Pak. Sahibul kurban itu ikhlas. Baik. Panitia jadi wakil jamaah untuk mencarikan hewan kurban. Kapan status panitia jadi wakil jamaah mencarikan hewan kurban? Ketika dana pengadaannya itu sudah ada lebih dulu, kemudian panitia mencarikan hewan itu. Satu. Atau yang kedua, ketika jumlah hewan kurban yang dibutuhkan sudah fix. Misalnya, yang daftar untuk kurban ada 7 kelompok. Berarti jumlah sapi yang dibutuhkan sudah jelas. Lalu panitia mencarikan. Nah, setelah ketemu harga, barulah uangnya dikumpulkan oleh jamaah. Yang ketiga, sudah ada yang pesan. Jamaah pesan, tolong dong carikan sapi yang seperti ini. Nah, dari kondisi tiga ini, status panitia adalah wakil jamaah untuk mencarikan hewan kurban. Sudah? Jika demikian, berarti nanti kalau ada keuntungan, misalnya dikasih oleh peternak atau ada selisih harga, maka panitia wajib menyampaikan secara jujur. Jadi di sini kita lihat tiga posisi panitia. Tiga posisi panitia. Yang pertama, jika dia sudah dapat atau sudah dipeseni oleh jamaah. Berarti status panitia adalah wakil jamaah. Nah, karena dia sebagai wakil, maka wajib menyampaikan info pengadaan sesuai kondisi real. Maksudnya gimana, Pak? Ya, apapun nilai dari sapi itu, ada bonus dan tidak, dan seterusnya, harus disampaikan. Ada bonus sekian, harga sapi sekian, dan seterusnya. Panitia hanya ngecak nih. Nah, di sini kalau kemudian, panitia boleh enggak minta fee? Panitia boleh dapat fee dari jamaah. Sehingga misalnya jamaah ngasih, nanti Bapak saya kasih sekian. Atau kita kasih sekian persen dari nilai sapi. Itu boleh. Ya? Saya nyuruh orang, Mas, tolong dong carikan mobil yang bagus. Spek seperti ini. Dia nyarikan mobil. Setelah dapat, lalu dia minta, ya, saya dikasih uang lelah. Yes, dan nanti saya kasih fee. Maka saat saya ngasih fee ke dia, statusnya dia adalah wakil dari saya. Dan dia menjual jasa kepada saya. Insyaallah paham ini? Baik.

0: Dua, panitia wakil dari penjual. Panitia wakil dari penjual itu kondisinya panitia sudah dipeseni peternak. Panitia sudah dipeseni peternak untuk menjualkan hewan kurbannya kepada jamaah. Panitia sudah dipeseni peternak untuk menjualkan hewan kurbannya ke jamaah. Pak, nanti kalau masjid Bapak butuh kurban, silakan ambil di sini. Kami akan kasih fee ke Bapak sekian. Boleh enggak seperti itu? Hah? Boleh? Boleh atau tidak? Jadi peternak titip kepada panitia, tolong nanti jualkan sapi saya dengan harga sekian, sekian, sekian. Nanti Bapak saya kasih sekian. Boleh enggak kayak gitu? Berarti ada kepentingan di posisi mana? Panitia. Karena panitia itu bagian dari jamaah sendiri. Namun dia dipasrai oleh peternak untuk nanti menjualkan barangnya. Jadi contohnya kayak gini, Pak. Bagian pengadaan instansi dipeseni oleh beberapa perusahaan. Pak, nanti kalau instansi Bapak butuh komputer, butuh ATK, tolong hubungi saya. Bapak, nanti saya kasih sekian. Dan dia orang dalam. Dia orang instansi itu. Boleh enggak dia menerima, Pak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia orang instansi. Baik, karena dia orang instansi. Nah, ini panitia kan bukan orang instansi, Pak. Dia memang takmir, tapi tidak resmi. Takmirnya resmi enggak? Nah, bubar sementara. Baik. Seperti ini boleh jika dia terus terang ke jamaah. Jadi boleh jika terbuka ke jamaah. Karena dia sebenarnya bagian dari jamaah. Bahkan dia takmir. Maka untuk menghindari yang disebut dengan peluang adanya tuhmah, peluang adanya tuduhan, maka panitia harus terbuka kepada jamaah. Dia sampaikan, kami dapat fee dari peternak sekian. Kalau Anda titip pengadaan kepada kami, peternak ngasih fee ke kami sekian. Kalau jamaah tidak mempermasalahkan, boleh. Itu sama dengan orang kerja di instansi swasta. Lalu dia di bagian pengadaan di instansi swasta tadi, misalnya untuk ATK, kemudian toko ATK ngasih fee kepada orang ini, maka dia harus cerita ke owner, Pak, saya dapat fee dari toko sekian. Kalau ownernya ridho, boleh, karena dia instansi swasta. Tapi kalau instansi pemerintah, tidak boleh. Baik, dari sini insya Allah dipahami ya. Nah, untuk kasus yang kedua ini, panitia tidak boleh menaikkan harga hewan kecuali atas izin pemilik hewan. Saya ulang, panitia tidak boleh menaikkan harga hewan kecuali atas izin peternak. Kalau dia diizinkan peternak, boleh, dan sebaliknya. Coba kita lihat ini. Saya ada buku, Pak. Judulnya ini, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ini buku sudah lama sekali, mungkin share screen-nya putus ya. Buku ini sudah lama sekali, sekitar tahun 2018 ya, buku itu sudah terbit. Jadi di pembahasan yang kedua dari buku ini, yaitu masalah dunia makelar, kita menjelaskan tentang seperti apa halal haram ketika orang ingin jadi makelar. Nah, salah satu yang kita bahas di sini adalah, ini isinya ya. Bolehkah makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik? Kita lihat di halaman 266. Halaman 266. Nah, kurang ke bawah ya. Bolehkah makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik? Mengulang dua riwayat. mengenai maklaran yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "La ba'sa ayyaqula," boleh seseorang mengatakan, "bi hadza tsauba," tolong jualkan kain ini, "fama zada 'ala kadza wa kadza fa huwa laka." Kalau harganya lebih dari sekian, itu milik kamu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa qala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, "idza qala bi'hu bi kadza," kalau pemilik barang mengatakan, "silahkan kau jual dengan harga sekian," "famakana min ribhin fawalaka," nanti kalau ada untungnya, untungnya milik bapak. Jadi kalau yang pertama, menurut keterangan Ibnu Abbas, pemilik barang bilang, "tolong jualkan barang ini pak, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Ini mobilnya, kamu jualkan, saya terima bersih 100 juta. Nah terus saya dapat apa? Ya terserah bapak mau naikin sendiri. Akhirnya saya jual laku 150. Maka yang 100 juta saya serahkan kepada pemilik mobil. Yang 50 ribu jadi milik saya. Karena lakunya 100 juta 50 ribu. Misalnya, boleh enggak seperti ini? Boleh. Ini menurut keterangan Ibnu Abbas hukumnya boleh. Yang kedua, menurut keterangan Muhammad bin Sirin, dan dua-duanya ada dalam Sahih Bukhari ya. "Idza qala bi'hu bi kadza, fama kana min ribhin fa huwa laka." Kalau ada orang mengatakan, "tolong jual dengan harga sekian. Jika nanti ada untung, kita bagi dua." Baik. "Pak, tolong jual, Pak, harga konsumen 100. Nanti Bapak saya kasih fee sekian." Hukumnya boleh. Nah, untuk kasus yang kedua ini, dia tidak boleh menaikkan harga kecuali atas izin pemilik. Ibnu Qudamah mengatakan, "idza qala bi'hu bi hadza tsaub bi asyra, fama zada 'alaiha fa huwa laka sahha." Ketika pemilik barang mengatakan, "jualkan kain ini dari saya 10 dirham. Jika lebih dari itu milik kamu." Akadnya sah. Dan maklar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas, semacam ini hukumnya boleh. Li'annahu yatasarrafu fi malihi bi'idni. Karena dia mentransaksikan barangnya pemilik dengan izin pemilik. Fasakha syartu ribhi lahu, maka dia boleh minta adanya untung. Baik. Selanjutnya, maklar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka maklar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena maklar dalam hal ini hanyalah wakil dari pemilik, sehingga dia harus bekerja sesuai perintah instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Ini contohnya dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada penjelasan. "Fala yajuzu laka fi'lu dzalik," kamu tidak boleh menaikkan harga tanpa izin pemilik. "Malam tukhbir al-mushtari bithamanil hakiki," selama kamu tidak memberikan info kepada pembeli dengan harga yang sebenarnya. "Wa anna zaida umulatun laka ala samsaratika," yang lebih dari itu menjadi keuntunganmu karena kamu sudah jadi makelar. Sehingga ketika dinaikkan, praktek seperti ini menyalahi status dia sebagai orang yang diamanai dalam menjualkan barang. Baik. Oleh karena itu, kembali ke sini tadi ya. Saat panitia dipeseni peternak untuk menjualkan hewan, pertama, dia harus terbuka ke jamaah. Yang kedua, harga sesuai perintah pemilik. Pemiliknya nyuruh berapa, dia boleh ngasih harga segitu. Kecuali jika pemilik mengizinkan untuk menaikkan harga, kecuali jika pemilik mengizinkan untuk naik harga. Bapak kalau mau ngambil fee, terserah, silakan nanti dinaikkan sendiri. Boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Udah? Sekarang yang ketiga. Panitia jadi penjual. Bisakah panitia jadi penjual hewan kurban? Bisa. Syaratnya beli dulu. Ini boleh jika panitia beli dulu. Ya. Dia beli dulu di kandang, ya pakai uang sendiri atau urunan panitia, lalu nanti dijual. Lalu diterima, kemudian setelah itu dijual ke sahibul kurban. Kalau seperti ini tidak masalah. Sehingga di sini peternak, ini panitia, ini jamaah. Peternak sebagai penjual satu, panitia sebagai penjual dua, jamaah sebagai pembeli terakhir, end user. Akadnya jadinya akad jual beli dua kali. Pertama peternak dengan dengan panitia, ini akad pertama. Kemudian panitia dengan jamaah, akad kedua. Kalau seperti ini tidak masalah. Nah, terus modal panitia untuk beli hewan gimana, Pak? Yaitu uang pribadi panitia. Sehingga panitia berakad dengan peternak pakai uang pribadi mereka. Lalu setelah itu dijual panitia ke jamaah. Baik. Nah, sekarang di marhamah yang kayak mana, Pak? 1, 2, 3. Biasanya yang mana? 1. Dominan itu 1. Sudah ada pesanan hewan, kemudian nyari di tempat orang. Maka kalau satu bentuknya, tolong panitia sampaikan sesuai kondisi real yang ada. Harga sapi sekian, sampaikan sekian. Ada bonus, sampaikan bonus. Ada fee, sampaikan fee. Karena itu semuanya adalah hak milik jamaah. Nah, kalau jamaah memberikan, ya sudah Pak, bawa aja Pak. Itu untuk panitia. Walhamdulillah, insya Allah sudah bisa menjadi pemasukan yang halalan thayyibah. Jadi jangan ada yang ditutupi ya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita beralih ke masalah yang kedua. Masalah pengadaan hewan kurban yang kedua. Setoran jamaah dibuat sama. Dipukul rata ya. Misalnya semuanya 3,8. Misal ya. Semuanya 3,8. Di sini berapa sapi? Berapa? 3,5. Misalnya 3,5. Dan semua 3,5 juta per jamaah. Padahal harga sapinya beda. Di sini padahal harga sapi beda. Sehingga misalnya ada beberapa tipe sapi. A, B, C, D. Sapi A harganya 21 juta. Sapi B 25 juta. Sapi C 27 juta. Sapi D 29 juta. Ukurannya sama atau beda? Beda ya. Yang paling besar yang mana? Biasanya yang paling lebih mahal. Dah. Tapi iurannya dibuat rata. Misalnya tadi 3,5 semua. Nah, pertanyaannya pemilik sapi A, B, C, D itu kan beda orang. Sapi A yang seharusnya iurannya 3,1, dia iuran 3,5. Maka dia subsidi ke B sekian ratus ribu. Ini subsidi ke C sekian ratus ribu. Yang paling untung D, disubsidi oleh semuanya. Boleh enggak Pak kayak gitu Pak? Boleh asal pemilik sapi A, B, C tahu. sehingga uang saya dikasihkan ke sana. Kan seharusnya saya bisa dapat besar dengan nilai 3,5. Tapi saya cuma dikasih kecil. Sebab duit saya ini kan sebenarnya cuma 3 ya. Kalau 7 orang ya. 3 juta. Ini 3 juta. Yang 500 ribu disubsidi ke sebelah. Dipakai untuk subsidi yang B, dipakai subsidi yang C dan seterusnya. Jadinya gimana, Pak? Menggunakan uang orang untuk diberikan kepada orang lain. Bolehkah seperti ini? Sehingga ada subsidi silang. Yang mendapatkan sapi lebih murah mensubsidi kelompok yang dapat sapi lebih mahal. Boleh enggak seperti ini? Ya. Asal jamaahnya tahu boleh. Sehingga jamaah disampaikan. Jadi misalnya kelompok A, Pak Hasan, Pak Nur Hasan, Pak siapa lagi dan seterusnya. Pak, Bapak dapat sapi paling kecil. Regane piro? 21 juta. Loh, iurannya kok 3,5? Kan harusnya iurannya berapa? 3 juta. Lah yang 500 kemana itu? Duit Bapak yang 500 kami salurkan ke kelompok D. Harga sapinya 27 juta. Mau atau tidak? Hah? Kalau yang bersangkutan, wah ra ikhlas nih kayak ini. Kudunya untuk gede kok tadi, cilik. Karena sapinya dilimpahkan ke yang lain duitnya. Gitu Pak. Dan kasus ini banyak. Maka panitia kurang amanah. Panitia tidak amanah dalam hal ini. Dia ya gimana? Repot ya. Maka jadi panitia harus siap repot. Dibayar enggak apa-apa. Syukur ya. Jangan asal-asalan kayak gini. Wes pokoknya pukul rata 3,8 semuanya. Ada yang dapat sapi kecil, dia iuran besar. Ada yang dapat sapi besar, iurannya sama seperti sapi yang kecil. Nah, berarti kan duitnya ini dikasihkan ke sana. Begitu? Boleh asal sapi kecil ridho. Pemilik sapi kecil ridho, duitnya dipakai untuk membeli sapi yang besar. Nah, gimana Pak? Kalau jamaahnya ridho, tidak apa-apa. Tapi kalau panitianya diam-diam, tidak boleh. Nah masalahnya ada yang ridho, ada yang tidak. 7 orang 3 ridho, 4 tidak. Terus gimana itu? Hah? Yang 4 harus dikembalikan. Aku njaluk susu, saya minta kembalian. Harusnya iuran saya 3 juta kok dipatok 3,5. 500 nya mana? Begitu. Jadinya gimana Pak? Ya akan lebih baik harga sapi riil ditampakkan. Harga sapinya sekian. Berarti iuran jamaah sekian. Plus biaya kelet sekian. Ya, total yang harus dibayarkan sekian. Silakan. Sehingga bisa jadi beda-beda antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Begitu? Insya Allah bisa diterima ya. Baik. Selanjutnya. Kasus berikutnya. Masih berkaitan dengan pengadaan. Kira-kira apa Pak? Ada kejadian apa di pengadaan Pak? Ya. Ada lagi enggak kejadian di bagian pengadaan? Gimana? Urunannya sama tapi harga sapinya selisih sapinya sedikit. Cuma 500. Berarti subsidinya sedikit. Kalau subsidi sedikit enggak masalah. Tetap minta izin. Misalnya 50 ribu. Pak, ini sebenarnya ada susuk 50 ribu. Harus izin. Nah, karena kan biaya operasional sudah dibayar. Nah, selisih harga sapi untuk operasional. Selisih harga sapi untuk operasional. Boleh asal izin sahibul kurban. Jadi tadi kan sahibul kurban sudah bayar operasional. Karena biaya operasional sudah dia bayari. Maka di saat selisih itu dipakai biaya operasional, berarti kan sahibul kurban bayar dua kali. Pertama bayaran resmi, yang kedua selisih harga sapi. Bayar dua kali seperti ini boleh Pak? Boleh. Asal yang kedua ada pemberitahuan. Jadi Pak, sebenarnya iuran Bapak itu cukup 3 juta. Tapi yang 500 kita gunakan biaya operasional. Loh, aku kan wis bayar. Ya ini tambahan. Kalau dia ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk memberikan kritik dan saran. Silahkan mungkin bisa merapat ke depan untuk dapat mikrofon. Ada ke belakang Pak, ke belakang. Silakan. Bapak ada yang mau disampaikan, silakan ngantri mikrofonnya ya. Nah, itu mikrofon satu. Silakan.
1: Keterbatasan tenaga ini maka mengamanahkan kepada seseorang dari mulai pengadaannya, kemudian penyebarannya sampai pada penyalurannya. Dan itu laporannya hanya berdasarkan kemudian difoto, di video, kemudian dilaporkan. Kalau diumpamakan ini adalah platform yang kedua, apakah ini diperizinkan?
0: Apakah diperizinkan? Karena diwakilkan ke yang lain. Ada dua wakil. Bolehkah wakil mewakilkan? Di buku Pasar Muslim tadi ada penjelasan tentang itu, Pak. Coba saya bukakan. Bolehkah makelar dimakelarkan? Halaman 278. Mana makelar dimakelarkan? Pada dasarnya posisi makelar dari penjual, posisi makelar adalah dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya. Juga bisa jadi wakil bagi pembeli ketika diminta pembeli untuk mencarikan barang. Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan, dengan sepakat ulama. Jadi kalau saya nyuruh A, tolong kerjakan ini. Lalu oleh A diserahkan ke B. Boleh enggak seperti itu? Jika A minta izin ke saya, Pak, saya enggak sanggup, Pak. Tak serahkan ke B, boleh enggak, Pak? Terus saya bilang, ya sudah terserah. Yang penting pokoknya rekomendasi kamu. Boleh, dengan sepakat ulama. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang itu ya. Kasus mewakilkan orang lain ada 3 keadaan. Orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun, dan di sini tidak ada perbedaan pendapat. Saya kasih ke A sebuah tugas. Sudah? Dan saya melarang, tolong kamu yang ngerjain, jangan yang lain. Maka A tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Ulama sepakat akan hal ini. Yang saya suruh itu kamu, kok malah disuruh orang lain? Kok malah kamu nyuruh orang lain? Berarti di sini wakil tidak boleh mewakilkan. Contoh, saya mau menikahkan putri saya. Dalam posisi saya tidak bisa, karena sedang di luar kota. Akhirnya saya tunjuk si A yang ada di dekat rumah. Tolong dong wakili saya untuk jadi wali nikah putri saya. Nah, sama si A dioper ke B. B dioper ke C. Kalau saya enggak tahu gimana, Pak? Hah? Bapak sebagai wali nikah yang asli, sebagai orang tuanya, kira-kira gimana? Kita enggak terima. Loh, yang saya percaya itu kamu, kok malah dikasihkan ke yang lain? Nah, dalam kasus ini berarti wakil tidak boleh mewakilkan kepada yang lain, dengan sepakat ulama. Yang kedua, orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka dia boleh, karena sudah ada izin. Dan kata Ibnu Qudamah, ulama sepakat akan hal ini. Saya nyuruh A, kemudian saya bilang, yang penting beres. Terserah, kamu mau serahkan kepada siapapun terserah. Yang penting beres. Maka saat saya memberikan mandat kepada si A, lalu si A mewakilkan kepada teman-temannya, hukumnya boleh. Nah, contoh yang pernah terjadi di masa silam, itu kasusnya tentang dalal. Ada profesi namanya dalal. Dalal itu kayak gini, Pak. Saya bawa barang, banyak sekali ya, satu kontainer, tak bawa masuk pasar untuk saya jual. Kemudian saya manggil satu orang, "Mas, tolong kamu bantu jualkan barang satu kontainer ini, tak tunggu di warung kopi." "Siap." "Nanti saya dapat berapa?" "Nanti kamu saya kasih 3%. "Siap." Akhirnya dalal ini mencari pasukan, ya, preman pasar. Preman pasar ini namanya dalalin. Dia mencari para dalalin. Dia kumpulin, "Tolong kamu jualkan barang ini, kita jual bareng-bareng ya. Nanti siapa yang sanggup menjualkan dapat 2%. 3 saya kasih si A, saya kasih 3%. Jadi di sini pemilik ya, nyuruh A, terus A manggil pasukan dalalin, preman pasar tadi ya. Di sini ada P, Q, R, S, T, U, V. Ini dapat 3%, yang ini dikasih 2%. Dia dapat untung 1%. Boleh, Pak? Boleh. Inilah samsara alias samsara, maklar yang dimaklarkan. Dan ini boleh. Dengan ketentuan pemiliknya membolehkan, ridho untuk diserahkan kepada yang lain. Begitu? Maka sepanjang yang memberikan sapi tadi ridho, nanti lembaga kami tidak bisa menangani sendiri, kita akan meng-hire orang untuk menangani itu. Oh, enggak apa-apa, yang penting beres. Alhamdulillah. Sehingga boleh diwakilkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Tadi ibu-ibu jadi enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pukul rata 3.500.000 ya. Dapatnya daging gimana? Pukul rata 7 kilo. Dapatnya pukul rata 7 kilo. Iurannya sama atau beda? Sama. Nah, sebenarnya yang masalah di iuran yang sama untuk pengadaan sapi dengan harga yang beda. Masalahnya ada di situ ya. Sehingga kalau terkait sahibul kurban dikasih jatah dengan berat yang sama, itu tidak masalah. Oh, sapi saya gede kok dikasih 7 kilo. Sapi kecil dikasih 7 kilo. Berarti sapi yang gede ini seharusnya bisa dapat 8 kilo atau 9 kilo. Tapi dia relakan yang 2 kilo. Nah, dia dapat sepertiga kan? Dapat sepertiga, anggaplah bobot sapi 24 kilo. Misalnya begini, Pak. Iuran sama 3,5 juta. Ada 3 sapi. 3 tipe sapi. Sapi A, sapi B, C. Nih. Sapi A harganya 21 juta dengan bobot 21 kilo. Kecil ya. Sapi itu biasanya minimal berapa rata-rata? 100. Ini kambing 21 kilo. Bobotnya berapa? 150 ya. Anggaplah 100 50 kilo. Ya. Sapi B harganya 24 juta. Bobotnya 170 kilo. Sapi C harga 27 juta. Bobotnya 210 kilo. Gitu. Kalau kita memberikan jatah sahibul kurban masing-masing sepertiganya, berarti seharusnya rombongan sapi C dapat paling banyak. 210 kilo sepertiganya 70 kilo dibagi 7. 150 kilo sepertiganya 50 dibagi 7 juga. Nah, cuman kan iurannya sama, Pak, setengah, tiga setengah. Nah, iuran yang sama ini kan jadinya subsidi. Yang sapi A mensubsidi sapi B, mensubsidi sapi C. Nah, kalau subsidi tadi, ini harus diberitahu orangnya, Pak. Duit kamu tak pakai bayari itu. Kalau orangnya ridho, walhamdulillah. Sementara untuk jatah beratnya tadi, jadi 210 kilo berarti jatah 70, berapa kilo? 10 kilo per orang. Ya, sepertiganya berapa? 70, berarti kan 10 kilo per orang. Cuman karena yang lain 7 kilo, ini dipotong 3 kilo. Ya sudah, kalau sahibul kurbannya ridho, enggak apa-apa. Pak, ini dibuat rata semua, Pak, ya. Semuanya dapat 7 kilo. Nah, kalau yang bersangkutan ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Begitu? Maka sebenarnya perlu ada banyak keterbukaan, ya. Perlu ada banyak keterbukaan dalam kegiatan kurban agar panitia tidak dihitung sebagai orang yang mengkhianati amanah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mikrofon ada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
2: Karena seperti untuk haji misalnya, itu kan istilahnya syaratnya manis tatoan ilahi sabila. Kemudian untuk syarat zakat mal istilahnya nisab kemudian awal. Kalau untuk penyembelian hewan kurban ini syaratnya apa? Kemudian yang kedua, misalnya saya di sini kemudian saya kurban di kurban. Kemudian di sini saya jadi panitia. Apakah saya juga istilahnya jatah dari panitia yang diberikan di sini? Padahal saya korban sudah di tempat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang syarat kemampuan. Masing-masing ibadah itu syarat kemampuannya beda-beda. Haji syarat kemampuannya beda dengan zakat. Zakat syarat kemampuannya beda dengan sedekah. Demikian pula sedekah syarat kemampuannya beda dengan ibadah A, ibadah B. Apa syarat kemampuan orang wajib sholat? Orang miskin bisa sholat gak, Pak? Hah? Lebih rajin daripada yang kaya, ya? Baik. Apa syarat kemampuan orang bisa sholat? Berakal. Selagi dia berakal, wajib sholat. Lumpuh, Pak. Orang lumpuh bisa sholat? Bisa. Nah, gimana caranya? Ya, semampunya. Boleh tiduran, boleh sambil duduk, semampunya. Sehingga orang sakit yang penuh dengan selang, atas bawah selang semua, dijenguk gak bisa. Datang waktu sholat, akalnya sadar, sehat. Terdengar azan dari luar, sudah masuk sholat. Salat apa ya iki? Melek lihat jam kok rano jam. Tanya orang enggak ada yang bisa jawab. Dia cuma ketap-ketop. Tapi kan kadang orang jadi lupa waktu ya. Karena hanya dalam sebuah ruangan kecil. Dalam kosi itu, jika dia tahu, oh ini waktu duhur, maka dia sholat duhur dengan badan penuh dengan selang. Karena akalnya sehat. Kemampuan zakat tentu saja beda dengan kemampuan haji. Maka syarat kemampuan kurban itu lebih rendah, lebih ringan daripada syarat zakat. Berapa Pak? Kemarin sudah kita sampaikan ya. Kurban minimalis berapa? Anggaplah 1 juta. Ketika dia mengeluarkan uang 1 juta, itu tidak memberikan pengaruh bagi kondisi dapurnya, silakan berkorban. Makanya kurban itu seharusnya banyak ya. Sehingga misalnya Marhama mengcover berapa kakak? 500 ada? 500. 500 itu kaya semua. Lebih dari kaya, Masya Allah. Berarti kan seharusnya ada 500 paket. Baik yang disembelih di sini atau yang di luar. Karena tingkat kemampuan kurban itu beda dengan zakat. Jadi lebih ringan. Sebab kurban itu semanjang dia bisa pengadaan hewan dengan nilai murah, silahkan. Saya pernah kurban dengan kambing harga 400 ribu. Tapi dirawat setahun. Dirawat setahun dulu. Baik. Kemudian yang kedua, tentang takmir dapat jatah khusus atau panitia dapat jatah khusus. Insya Allah nanti kita bahas ini ya. Bolehkah panitia dapat jatah khusus? Karena ini cukup sensitif. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya agar lebih detail. Selanjutnya.
2: Di mass media ada seorang pemulung berkorban. Yang menurut nalar itu mestinya kan dia ya, ini mohon penjelasannya. Itu banyak istilahnya orang yang miskin sampai penginnya dia berkorban untuk dia buat dia itu lupa. Makanya saya tanyakan
0: itulahnya sangat
2: terima kasih.
0: Nah, jadi bukan melihat pekerjaan Pak ya. Pemulung bisa jadi dia punya kemampuan. Meskipun dia surka dengan aktivitas dia sebagai pemulung. Selagi yang bersangkutan mampu, kemudian dia berkorban, berarti yang bersangkutan disyariatkan untuk berkorban. Ya, apapun pekerjaannya. Sudah? Saya dapat cerita ini. Ada orang kaya sekali, Pak. Punya kapal dan jumlahnya banyak di daerah Merak. Nah, orang ini untuk kegiatan ibadah itu enggak suka. Dengan kekayaan yang demikian banyak itu, dia tidak pernah umroh maupun haji. Maka harta dia yang banyak tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Nah itu contoh. Saya enggak tahu apakah dia kurban atau tidak. Orang tidak tahu prioritas dalam penggunaan harta, walaupun hartanya banyak, terkadang dipakai untuk bukan hal yang wajib. Padahal berangkat umrah atau haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Yang terakhir ini.
3: Ustaz, misalkan kita kirim biaya korban ke Dewan Kehormatan Ustaz Palestina, ternyata harga hewan korban di sana lebih tinggi. Apakah boleh dialihkan menjadi sedekah korban? Terima kasih.
0: Korban ke Palestina ternyata biayanya lebih tinggi. Apakah boleh dialihkan untuk sedekah korban? Jadi tidak dibelikan hewan, tapi dibelikan sembako gitu. Bukan daging. Oh gitu. ya tidak sah sebagai kurban. Maka beliau yang sudah berniat kemudian belum beli, sampai kemudian enggak jadi karena cuma dibelikan daging, berarti beliau tidak jadi kurban, tidak punya amal kurban. Karena kurban harus ada proses penyembelihan. Cuman mungkin perlu dipastikan ya, yang mau ikut kurban di Palestina, apakah betul itu bisa sampai ke mereka. Nah, karena bagian ini kan kadang kita kesulitan untuk bisa mendapatkan bukti. Nah, intinya kalau emang pasti ya silakan, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah distribusi hewan kurban. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum. Karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran. Karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 08170312214. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesulitan dengan metode modern sunatron clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur, atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099. Barakallahu fikum.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah.

0: Lagu mun sakieu dengan satakjute lah kan mikir liu langit itu kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya setiap kampung kena berapa dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi masya Allah menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas bui mencar para masyayikh. No? Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi, uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah satu radio, 105.4 MHz.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Ialah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LC/MA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, syahrul hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan bulan haram.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Ialah Satu Radio 105.4 MHz.
4: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya wajah adalah tempat atau bagian tubuh yang paling dimuliakan oleh seorang manusia. Dan di wajah itu pula akan terungkap isi hati seseorang, bahagia atau sedang sengsara. Dan hal ini juga akan terungkap pada hari kiamat kelak. Sungguhnya wajah-wajah orang yang menderita, yang kafir, para pendosa, tidak sama dengan wajah-wajah orang-orang yang berbahagia pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sungguhnya wajah-wajah para pendosa, wajah-wajah orang kafir, adalah wajah-wajah yang sangat penuh dengan kesengsaraan, baik di padang mahsyar, terlebih lagi ketika mereka masuk neraka jahannam. Allah berfirman, Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah. Apakah telah datang kabar kepada engkau tentang al-ghashiyah, hari kiamat? Wujuhu yawma idhin khashiyah, pada hari tersebut, nampak wajah-wajah yang ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa wujuhu yawma idzin basirah, tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah." Maka pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang ketakutan, yang bersedih, muram. "Tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah," dia menduga-duga apa yang akan menimpanya berupa malapetaka. Wajah-wajah tersebut wajah-wajah yang matanya terbelalak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, maka tiba-tiba mata-mata orang-orang kafir terbelalak karena ketakutan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya fi yaumin tashkhasu fihi al-absar, itulah tahsabannal ladzina wala tahsabannal ladzina wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yuakhiruhum fi yaumin tashkhasu fihi al-absar, di yaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang zalim, sungguhnya Allah tunda mereka sampai pada hari tashkhasu fihi al-absar, di mana hari mata-mata mereka terbelalak karena ketakutan. Kemudian wajah-wajah mereka penuh dengan debu. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang penuh dengan debu dan penuh dengan kegelapan. Kata para ulama, penuh dengan debu karena ketika mereka dijemur di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, keringat mereka bercucuran sampai menutupi wajah mereka, kemudian wajah mereka ditutupi dengan debu yang menunjukkan kehinaan bagi mereka. Kemudian wajah-wajah mereka pun menghitam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh." Hari di mana ada wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Kata Allah, "Wa yaumal qiyamati tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Dan pada hari kiamat engkau melihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wajah mereka menjadi hitam. Hitam seperti apa? Hitam seperti malam gelap gulita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annama ukhsiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima." Seakan-akan wajah mereka adalah kumpulan dari potongan-potongan kegelapan malam, yang menunjukkan hinanya wajah-wajah mereka. Kemudian mereka dibangkitkan dengan wajah yang hitam penuh debu dan mata mereka membiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Dan ketika hari ditiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan para pendosa dengan wajah mereka yang biru. Kata para ulama, wajah mereka hitam sementara mata-mata mereka membiru. Itu pemandangan yang sangat buruk bagi wajah-wajah ketika itu. Kemudian mereka dibangkitkan dalam kondisi terbalik, terjungkal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Dan apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya lebih baik ataukah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan dengan benar? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa." Maka pada hari tersebut kami kumpulkan mereka di atas padang mahsyar, di atas wajah mereka dalam kondisi buta, bisu dan tuli. Jadi dibangkitkan di atas, berjalan di atas wajah mereka. Ada seorang bertanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Qila ya Rasulullah," Rasulullah SAW ditanya, "Apakah mereka kaifa yuhsyaruna ala wujuhihim?" Bagaimana mereka dibangkitkan di atas wajah mereka? Bagaimana bisa berjalan di atas wajah mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Awalaisa alladhi amshahum fid dunya ala arjulihim qadiran ala an yumshiyahum ala wujuhihim?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat mereka berjalan di atas muka bumi, di atas kedua kaki, mampu untuk membuat mereka nanti hari kiamat berjalan di atas wajah mereka? Jawabannya tentu mampu. Kemudian setelah itu mereka digeret menuju api neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Kemudian wajah mereka digeret, ditarik menuju neraka Jahannam. Setelah itu mereka dilemparkan dalam neraka Jahannam dan dalam kondisi tidak berkutik, tangan mereka terbelenggu, dirantai. Maka Allah berkata, "Afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah?" Dan apakah orang yang menghalangi api dengan wajahnya pada hari kiamat kelak, yaitu orang kafir. Kita tahu wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kalau ada sesuatu yang ingin menimpa wajah, biasanya kita tangkis dengan tangan kita, kita tangkis dengan badan kita, kita menghindar, kita berusaha menjaga wajah. Namun pada hari kiamat kelak, karena orang-orang pendosa, orang kafir tidak bisa berkutik, maka mereka tidak bisa menangkis api sama sekali. Jadilah wajah mereka jadi korban pertama. Maka Allah mengejek mereka dengan berkata, "Afamay yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah?" Ataukah orang yang mencegah api dengan wajah mereka? Harusnya api dicegah dari wajah, tapi wajah digunakan untuk mencegah api dan api tersebut akhirnya membakar wajah mereka. Jadilah wajah mereka dibakar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun."
5: Maka pada hari tersebut wajah mereka dibakar oleh api, wahum fiha kalihun, dan mereka menjadi kalih. Kalih itu ibarat misalnya kalau kita panggang kambing di api, maka ketika terkena api, maka kulit mulut menjadi menyusut-menyusut sehingga terbukalah menganga, sehingga terlihat gusi dan gigi karena wajah terkena api kemudian menjadi menyusut. Itu namanya kalihun. Kemudian pada hari kiamat kelak mereka kehausan. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka kehausan mereka minta minum. Akhirnya dihadirkanlah air minum yang sangat panas, kalmuhli, seperti besi yang dileburkan. Kita tahu besi tidak akan menjadi lebur kecuali mungkin lebih mungkin ribuan derajat, baru kemudian besi yang kokoh menjadi seperti air. Itu air yang ingin mereka minum. Ketika mereka ingin minum di hadapan wajah mereka, yashwil wujuh, air tersebut membakar wajah mereka, apalagi kalau dimasukkan dalam tubuh mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana kami bolak-balikkan wajah mereka di atas api. Wajah yang menjadi tempat paling mulia pada hari kiamat menjadi bahan untuk dihina. Yang disiksa, dihitamkan, dibolak-balik wajahnya, dipanggang wajah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Mereka pada hari kiamat memakai baju yang sangat panas dan api neraka menutupi wajah mereka. Akhirnya mereka terbakar seluruh tubuh mereka. Waliyadzubillah, semoga kita terhindar dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin, jika ada wajah-wajah yang hitam terhina, maka di sana ada wajah-wajah yang bahagia. Itu wajah orang-orang saleh, wajah orang-orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Wajah-wajah yang pada hari tersebut berbahagia. Mereka ridha dengan hasil usaha mereka, amal mereka selama ini di dunia, mereka ridha karena mereka diperlihatkan surga, maka mereka berbahagia pada hari tersebut. Wajah mereka diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhukul adawi ma kuntum takfurun. Fa amma alladhina biyadhat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka pada tersebut ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Adapun orang-orang wajahnya hitam, maka dikatakan, akafartum ba'da imanikum, apa kalian kafir setelah kalian beriman? Fadzukul adzab bima kuntum takfurun, silakan rasakan azab akibat kekufuran mereka kalian. Wa ammal ladzina biyadhat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajah mereka putih berseri-seri, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, yaitu dalam surga Allah, isyarat bahwasanya mereka masuk surga karena rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Maka mereka bergembira. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wujuhu yawma idzin musfirah. Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dahikatun mustabasyirah, tertawa dan gembira. Wajah orang-orang soleh. Di saat banyak wajah-wajah yang tunduk, ketakutan, mereka gembira, tertawa dan berseri-seri. Wajah-wajah orang-orang yang soleh. Kemudian mereka dimasukkan dalam surga. Lantas mereka gembira karena melihat berbagai macam kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Sungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang al-abrar, orang-orang saleh, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Di surga 'alal ara'iki yanzurun, mereka berada di surga di atas dipan-dipan. Al-ara'ik jamak dari arika, yaitu pak dipan yang sudah dihias, disiapkan dengan kelambunya, dengan bantalnya, dengan berbagai keindahan di dipan-dipan tersebut. Mereka berada di atas dipan-dipan, kata Allah, alal ara'iki yang turun, sambil memandang. Memandang apa? Memandang berbagai macam kenikmatan. Allah tidak sebutkan kenikmatan apa yang mereka pandang, tapi semua yang mereka pandang pasti bikin bahagia. Karena di surga semua yang dipandang bikin bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kenikmatan dan kerajaan. Semua yang dipandang di surga akan bikin bahagia. Allah tidak perlu menyebut apa yang dipandang. Allah hanya mengatakan alal araiki yang durun. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang, karena semua yang mereka pandang pasti bikin bahagia. Apapun yang mereka pandang, istri mereka, rumah mereka, istana mereka, pemandangan depan mereka, sahabat mereka, minuman mereka, makanan mereka, pakaian mereka, semua yang mereka pandang mereka akan bahagia. Tapi Allah sebutkan kebahagiaan tersebut nampak pada wajah mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat kebahagiaan, kau mengenal kebahagiaan mereka nampak pada wajah-wajah mereka. Dan puncak kebahagiaan nampak pada wajah mereka ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut wajah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dan itulah puncak dari kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, berbuat kebaikan, ketika beribadah kepada Allah merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka al-husna, bagi mereka surga. Bukan cuma itu, wa ziyadah, dan tambahan. Hadis-hadis menafsirkan yang dimaksud dengan tambahan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut tambahan? Karena kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan surga, maka disebut tambahan. Disebut tambahan karena ini kenikmatan yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya. Tidak seperti nikmat-nikmat yang ada di surga terkait dengan wanita, terkait dengan makanan, mereka sudah kenal sebelumnya di dunia. Ini kenikmatan tambahan yang merupakan puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak bagi penghuni surga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, semoga Allah menjadikan kita wajah-wajah yang berbahagia di hari kiamat kelak. Di padang mahsyar kita berseri-seri, dalam surga kita riang gembira. Oleh karenanya tundukkan wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hinakan wajah kita tatkala di dunia hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sujud. Hinakan diri kita di hadapan Allah, maka akan mendatangkan kebahagiaan pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
6: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
7: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
5: قالوا لم نكن من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang waktu itu wajib, masih meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla.

0: dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu yang sangat berbahaya, melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita, maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya. Tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja, ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya. Karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab, mereka dilarang berbuat ghulu, berlebihan di dalam agama. Maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Buthami, salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar. Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab, kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga, dikarenakan umat Islam akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan fayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri, maka akan ada pada umat ini. Ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah, berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya, pegang kuat-kuat, sekalipun di dalam

0: balik berpegang kepada sunnah itu, kita akan mendapatkan ujian berat. Maka disinilah ujian bagi kita, yang dibalik ujian itu kalau kita sukses dan lolos, maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya. Dan dengan usaha yang seperti itu, kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat, dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak, maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring tersebut, lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar tersebut. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
7: meninggalkan salat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka bersolatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik. Karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
8: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak-riak. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal dasar. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
9: Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur. Sungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini, ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek Anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat rawatib. Jangan lupa sholat malam. Jangan lupa sholat duha. Sholat. Ya. As-sholatu nurun. Itu yang akan menemani Anda. Bukan uang Anda kumpulkan sekarang. Bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang. Tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang membuat menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
10: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu

0: kepada salah satu dari mereka, mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

0: berpindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Dan kita bisa membayangkan bagaimana ya rasa pedih yang mereka rasakan, azab yang sangat pedih yang mereka rasakan, sampai-sampai tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah tidak berpikir dengan waras dan mereka berangan-angan agar segera mati. Ya laitani kuntu turaba, dia mengatakan kalau seandainya saya seperti pasir tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau tusawwa bihimul ard, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan kalau ditelan oleh tanah sudah selesai, namun mereka tidak bisa mati. Liyaqdi alaina rabbuk, kata mereka, ya malik, wahai penjaga neraka, mintalah kepada Allah agar matikan kami. Qala innakum makithun, kalian tidak akan mati, akan hidup selamanya abadi. Mereka tidak berangan-angan untuk sudah selesailah, namun tidak selesai. Bahkan saking tidak warasnya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawma idzin bibani. Sampai seorang yang mujrim, seorang yang kafir yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam, dia berangan-angan kalau seandainya saya punya anak-anak akan saya tebus, biar saja anak saya yang diazab bukan saya. Sudah tidak bisa berpikir waras. Wa sahibatihi wa akhihi, bahkan dia akan tebus dengan istrinya, akan tebus dengan saudaranya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan dia akan tebus dengan seluruh manusia yang di muka bumi, yang penting dia selamat. Ini sudah tidak waras. Kenapa? Saking pedih azab yang dia rasakan.
2: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

أَإِذَا مِتْنَا

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dimanapun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia tentunya bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancarkan dari Komplek Margas As-Sunnah Lombok, Desa Bagian Santri, Kecamatan Aiman, Kabupaten Lombok Timur. Tepat para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, untuk menunya aktivitas serta waktu istirahat siang Anda, seperti biasa kembali kami akan suguhkan ke tengah ruang dengar Anda sekalian, yakni kajian-kajian tematik, dan semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan, dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kembali kami akan ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk jadwal kajian kita untuk hari ini. Yang pertama untuk nanti sore pada sholat asar sampai dengan selesai. Yang pertama kajian kita akan berlangsung di wilayah Sembalun bersama Ustaz Sufyan Mabin Zainal Mustola, tepatnya di Kufiki Sembalun Rendang Luar. Kemudian untuk kaum muslimat yang berada di sekitaran Pogading dan sekitarnya, untuk nanti sore yang lewatan kajian rutin muslimat bertempat di aula kajian Abu Setalan Sore Desa Pogading, dan untuk nanti sore insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Musta'in Elsi Habustola. Selanjutnya kami ingatkan jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai. Insya Allah akan berlangsung kajian rutin dan juga akan tablik akbar yang berlangsung di Masjid Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Banyaga bersama Ustaz Mizan Qudsia Elsi Habustola dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai. Yang setelah akan berlangsung kajian tabligh akbar di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baiknyaka bersama Ustaz Mizan Qudsia Elsi Mahustala dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Untuk itu silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, kami himbau kembali, mari luangkan waktu Anda dan juga jangan lupa untuk saling mengajak menghadiri

0: dan baiknya kah bersama Ustadz Mizan Qudsiya LCMA Ustala dengan tema keagungan bulan-bulan haram dalam Islam. Untuk itu silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, kami himbau kembali, mari luangkan waktu Anda dan juga jangan lupa untuk saling mengajak menghadiri majelis ilmu nanti malam di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Banyaka, yang kajian Tabligh Akbar bersama Ustaz Mizan Qudsiya LCMA Ustala. Serta jangan lupa untuk membawa alat tulis Anda untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nantinya insyaAllah. Tapi para pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan langsung simak bersama kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbagi ini, yang kami pilihkan bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hamzatullah dengan tema Jangan Sampai Goyah dari Hidayah Sunnah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami amat tugas menjamkan. Selamat menyimak tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Wa barakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahannya kepada kita untuk bertemu, bermajlis di salah satu dari rumah-rumahnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Dan kita jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah harus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kami benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan. Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku benar-benar pedih.

Maka jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah, mari terus tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bersyukur dengan hati, dengan lisan, maupun dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati, dengan ingat terus bahwa kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwa itu dari Allah. Ini termasuk syukur dengan hati. Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hati. Syukur dengan lisan. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa syukru lillah. Bersyukur dengan lisan. Dengan tahadduts bin ni'mah. Membicarakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan kepada kita. Tanpa niat sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah. Membicarakan nikmat Allah termasuk di antara tahadduts bin ni'mah, termasuk syukur. Bersyukur dengan perbuatan, dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan anggota badan tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syukur dengan anggota badan. Ini semuanya diwajibkan. Kenapa? Karena ada ancaman bagi mereka yang kufur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan. Semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jangan sampai goyah dari hidayah sunnah. Tema ini kita angkat untuk mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai seperti orang-orang yang tadinya sudah merasakan manisnya hidayah sunnah, kemudian setelah itu dia meninggalkannya, bahkan memusuhinya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam musibah besar tersebut. Jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah, di zaman ini kita lihat banyak dari saudara-saudara kita yang tadinya sudah senang dengan sunnah, kemudian setelah itu tiba-tiba semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Tiba-tiba kita lihat dia malah menyerang kita. Menyerang dakwah sunnah. Menjelek-jelekannya. Mencelanya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Sungguh ini merupakan musibah besar yang dialami oleh seseorang. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah, dari godaan-godaan, baik godaan yang tampak maupun yang tidak tampak. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Apa yang dimaksud dengan hidayah sunnah? Jangan sampai goyah dari hidayah sunnah. Apa yang dimaksud dengan hidayah sunnah ini? Hidayah sunnah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah hidayah menetapi jalan Nabi
dan para sahabatnya hidayah menetapi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis iftiraqul ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una fin nar. Dari 73 golongan itu hanya satu yang di neraka, yang hanya satu yang di surga, sedangkan 72 golongan yang lain semuanya di neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang di surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul jamaah. Merekalah al-jamaah. Merekalah orang-orang yang bersatu di dalam kebenaran. Orang-orang yang bersatu dalam mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persatuan mereka dibangun di atas ini. Di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah golongan yang selamat. Itulah golongan yang mendapatkan hidayah sunnah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku pada hari ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah hidayah sunnah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hidayah sunnah ini nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang sangat luar biasa. Banyak perkataan ulama-ulama salaf yang menunjukkan betapa besar penghargaan mereka terhadap hidayah sunnah ini. Di antara perkataan tersebut adalah perkataan seorang imam besar, mujahid. Beliau mengatakan, "Ma adri ayyu ni'mataini 'alayya a'zam. Ma adri ayyu ni'mataini 'alayya a'zam." Aku tidak tahu nikmat apa yang Allah berikan kepadaku yang lebih besar. An hadani lil Islam. Apakah nikmat Allah memberikan hidayah kepadaku kepada Islam? Au afani min hadhil ahwa. Ataukah nikmat Allah menyelamatkanku dari kebid'ahan-kebid'ahan ini? Orang yang diselamatkan dari bid'ah-bid'ah berarti dia seorang ahlus sunnah. Itulah nikmat sunnah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Mujahid, bahwa nikmat sunnah ini nikmat yang sangat tinggi kedudukannya. Sampai beliau bingung mana yang lebih besar,
Sampai beliau mengatakan seperti ini, aku tidak tahu mana yang lebih besar nikmat yang Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Karena di sana ada orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, tapi akidahnya benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Apa gunanya pengakuan kalau ternyata tidak ada buktinya? Mengaku sebagai kaum muslimin, tapi setiap harinya bergelimang dengan kesyirikan. Mengaku kaum muslimin, tapi benci terhadap syariat-syariat Islam. Apa gunanya? Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan mereka yang mendapatkan hidayah sunnah. Mereka benar-benar menjunjung tinggi tauhid. Mereka benar-benar semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah sunnah ini jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, hidayah yang sangat besar sekali. Orang akan bisa merasakan besarnya kenikmatan hidayah sunnah ini ketika mengalami dua keadaan yang sangat berbeda. Sebelum mendapatkan hidayah sunnah bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kebid'ahan, setelah itu merasakan hidayah sunnah. Orang yang seperti ini bisa benar-benar merasakan betapa besarnya nikmat sunnah. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, Fudail ibn Iyad ini juga seorang imam besar dari ulama salaf. Beliau mengatakan, "Tuba liman mata 'ala al-islami was-sunnah." Sungguh beruntung orang yang mati dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sunnah. Mati di atas Islam dan mati di atas sunnah. Mati di atas sunnah maksudnya sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah. Fudail ibn Iyad tidaklah mengatakan seperti ini kecuali karena beliau memandang bahwa nikmat sunnah ini nikmat yang sangat luar biasa. Imam Malik, seorang imam besar, salah satu dari empat imam ahlus sunnah wal jamaah, Imam Malik mengatakan, "Man mata 'ala sunnah falyubashshir. Man mata 'ala sunnah falyubashshir. Man mata 'ala sunnah falyubashshir." Barang siapa yang meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah. Beliau ulangi sampai tiga kali. Berbahagialah maksudnya apa? Berbahagialah dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu betapa istimewanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala melihat nikmat sunnah ini nikmat yang sangat istimewa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah itu bahteranya Nabi Nuh. Bayangkan kita di atas bahteranya Nabi Nuh dan kita melihat banjir bandang menimpa dunia. Kemudian kita naik di atas bahtera tersebut, kita selamat, sedangkan orang-orang celaka. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengumpamakan sunnah seperti bahteranya Nabi Nuh. As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ini hidayah sunnah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ahlus sunnah wal jamaah itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha naja
Wa man takhalla anha ghariq. Barang siapa yang naik bahtera ini, maka dia akan selamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau naik, menjauhi bahtera ini, maka dia akan tenggelam. Dia akan celaka. Dia akan binasa. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, teruslah semangat untuk mendekat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruslah pegang teguh pemahaman ahlus sunnah wal jamaah apapun yang terjadi. Bisa kita katakan ya, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah itu harga mati. Iya, kita sebagai kaum muslimin wajib mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, karena itulah jalannya kaum mukminin. Itulah jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak mengikuti jalan ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, masuk neraka. 72 golongan masuk neraka karena tidak mengikuti jalannya ahlu sunnah wal jamaah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Dahulu para ulama kita mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnati najah. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Kita ingin selamat, maka berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah sunnah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal, kita semuanya tahu, salah satu dari imam empat dalam mazhab fikih. Beliau mengatakan, man mata alal islami was sunnah mata alal khairi kullih. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam keadaan mendapatkan semua kebaikan. Dia mati dalam keadaan mendapatkan semua kebaikan. Jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, inilah perkataan-perkataan para ulama salaf yang menjelaskan betapa tingginya, betapa besarnya nikmat sunnah. Ada banyak sekali sisi-sisi yang bisa menjelaskan kepada kita betapa besarnya nikmat sunnah ini. Di antaranya jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, manisnya iman itu sangat bisa kita rasakan ketika kita mendapatkan hidayah sunnah. Nikmatnya, lezatnya iman, manisnya iman. Ya seperti kita saat ini. Ini termasuk di antara bukti manisnya iman itu. Kita kesini, tidak ada yang membayar kita. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita hanya untuk berkumpul bersama. Ada kelezatan di sini. Ada kebahagiaan yang kita rasakan ketika berkumpul di majlis, mendengarkan kajian, menuntut ilmu. Coba bayangkan kalau antum tidak mendapatkan hidayah sunnah, apakah ada semangat untuk hadir di majlis yang seperti ini? Tidak ada. Bahkan orang-orang yang di luar sana, mereka akan heran, apa sih yang mereka dapatkan? Apakah mereka dapat uang?
Apakah mereka dapat kedudukan? Apa yang mereka dapatkan? Kenapa semangat menghadiri kajian ilmiah? Jawabannya tidak lain karena di sana ada manisnya iman. Ada kebahagiaan. Ada sesuatu yang ingin kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan. Kita bisa merasakan manisnya iman itu dengan hidayah sunnah. Termasuk di antara manisnya iman yang bisa kita rasakan ketika mendapatkan hidayah sunnah. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, ada kedekatan yang kita rasakan. Padahal baru ketemu. Ada kebahagiaan ketika berkumpul di luar. Kalau kenal dengan orang yang sama-sama sudah ngaji sunnah, ada sesuatu yang kita rasakan lain. Bahkan jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, ana merasakan sendiri. Kadang-kadang berkumpulnya kita dengan saudara kita seperjuangan itu lebih membahagiakan kita daripada berkumpul dengan saudara sekandung, dengan kerabat sendiri. Bukan berarti ya berkumpul dengan kerabat tidak kita sukai, ada kebahagiaan di sana. Tapi kebahagiaan yang kita rasakan ketika berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama ahlus sunnah itu lebih besar. Seringkali kita merasakan itu. Itulah ta'amul iman. Itulah rasa manisnya iman. Dan ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita mendapatkan hidayah sunnah. Termasuk yang bisa menjelaskan kepada kita nikmatnya hidayah sunnah ini. Dengan hidayah ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita dijauhkan dari kesyirikan. Kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan dijauhkannya seseorang dari kesyirikan itu, ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kesyirikan itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Kesyirikan lebih berbahaya daripada pembunuhan jemaah. Kalau kita dibunuh orang, itu lebih ringan daripada kita terkena kesyirikan, daripada kita terjatuh kepada kesyirikan. Karena kalau kita dibunuh orang, bisa jadi kita mati syahid, masuk surga. Tapi kalau kita terjatuh ke dalam kesyirikan, faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihi aljannah. Maka Allah benar-benar haramkan dia dari syurganya. Wa ma'wahu an-nar. Dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Orang yang melakukan kesyirikan, dialah orang yang paling besar dalam melakukan kezaliman. Karena syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar?
Maka para sahabat beliau mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isyraku billah." Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah. Ketika seseorang dijauhkan dari dosa besar yang paling besar, sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang mendapatkan hidayah sunnah, dia benar-benar akan menjauhkan dirinya dari kesyirikan ini. Karena di dalam hidayah sunnah inilah nilai tauhid dijunjung sangat tinggi. Termasuk di antara ciri utama dakwah sunnah adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah diajarkan kitab tauhid. Tidak hanya diajarkan, disinilah dipentingkan, dinomorsatukan belajar tauhid. Coba lihat di akidah-akidah lain. Mana akidah yang menomorsatukan tauhid? Hanya ada di dakwah sunnah. Ketika kita tahu tauhid, ketika kita tahu perincian-perinciannya, kita bisa menegakkan tauhid dengan sebaik-baiknya. Di sana juga diajarkan mana yang merupakan kesyirikan. Sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari hidayah sunnah ini. Kemudian yang kedua, dengan hidayah sunnah kita dijauhkan dari amalan-amalan bid'ah. Dan amalan bid'ah ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang paling buruk dalam agama ini. Seringkali di awal kajian kita katakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya, di dalam agama ini. Muhdatsatuha, muhdatsatul umur. Perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, ini perkara yang paling buruk dalam agama ini. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah. Kita dijauhkan dengan hidayah sunnah ini dari amalan-amalan bid'ah. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba lihat amalan-amalan bid'ah di masyarakat. Banyak sekali. Padahal dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang paling buruk. Alhamdulillah dengan hidayah sunnah kita dengan mudah meninggalkan perkara-perkara itu. Orang yang belum mengenal hidayah sunnah itu sangat berat meninggalkan bid'ah. Sangat berat. Kenapa? Mereka akan mengatakan, "Ustaz, itu kan amalan yang baik. Itu kan amalan yang bagus. Kenapa dilarang? Ustaz, di dalamnya kan ada zikir. Di dalamnya kan ada bacaan Al-Quran. Di dalamnya yang dibaca tahlil, Ustaz. Di dalam yang dibaca tasbih, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz haramkan?" Subhanallah. Dan memang jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, meninggalkan bid'ah ini berat kalau kita belum tahu dan belum mengenal sunnah. Kita akan sulit menerima penjelasan bahwa amalan yang dianggap sebagai ibadah itu jadi perkara yang paling buruk dalam agama ini. Sulit. Tapi ketika kita sudah membuka hati kita untuk menerima hidayah sunnah,
itu menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita terima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan, baik yang dianggap sebagai ibadah ataupun yang tidak dianggap sebagai ibadah, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana dulu ya, ana mengalami sendiri sebelum mengenal dakwah sunnah. Banyak amalan-amalan bid'ah yang ana lakukan. Dan ana menganggap itu sesuatu ibadah yang sangat mulia. Itu berjalan terus dalam kehidupan. Dianggap biasa saja. Padahal itu sesuatu yang sangat merugikan kita. Jadi waktu kita habis, kita berkorban banyak, tenaga kita juga terkuras untuk itu, ternyata tidak diterima oleh Allah. Kita merugi jemaah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat di surat Al-Kahf, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang yang tersesat, orang yang salah dalam usahanya di dunia, salah dalam amalannya ketika hidup di dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi mereka mengira bahwa mereka melakukan kebaikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah amalan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah masuk ke dalam ayat-ayat ini. Mereka merasa melakukan amalan kebaikan, tapi ternyata amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya apa? Ya rugi. Di akhirat tidak mendapatkan apapun dari amalan-amalan yang dia usahakan. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah hidayah sunnah ini. Ini nikmat yang sangat besar. Dengan hidayah sunnah ini akhirnya kita tahu bahwa amalan ini ada tuntunannya. Maka kita lakukan. Amalan ini tidak ada tuntunannya, maka kita tinggalkan. Apapun kata orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering melakukan ini. Kita semangat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah melakukan yang seperti ini. Kita malas melakukannya. Itulah hidayah sunnah. Dan subhanallah ya, dengan hidayah sunnah ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan. Banyak orang yang asalnya kehidupannya bergelimang dengan kerusakan, bergelimang dengan kemaksiatan. Setelah mengenal hidayah sunnah, orangnya menjadi baik, menjadi santun, menjadi berakhlak mulia. Hidayah sunnah.
Orang yang tadinya asalnya malas-malasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenal hidayah sunnah, menjadi semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadinya ketika berbisnis tidak peduli dengan yang halal dan yang haram, dapat hidayah sunnah. Akhirnya dia jauh yang haram dan dia mencukupkan dirinya dengan yang halal. Itu keberkahan yang luar biasa, jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Bayangkan kalau orang ini tetap seperti itu terus sampai meninggal, nantinya dia merasakan akibatnya di akhirat. Dan itu sesuatu yang sangat memberatkan, sangat berbahaya. Ketika dia introspeksi dirinya ketika masih hidup dan akhirnya merubah dirinya menjadi orang yang baik, ya, maka ini merupakan sesuatu yang luar biasa kebaikannya. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Orang yang mengenal hidayah sunnah, itu dia semangat dalam melakukan kebaikan. Ada kebahagiaan yang luar biasa dalam hatinya. Ini juga disampaikan oleh banyak orang yang mengenal hidayah sunnah. Dulu dia merasa atau dia menyangka bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dari harta, dari kedudukan. Tapi setelah dia mendapatkan harta, setelah dia mendapatkan kedudukan, atau mendapatkan istri yang cantik yang dia inginkan, ternyata tidak ada kebahagiaan yang dia harapkan itu. Kapan dia merasakan kebahagiaan? Ketika dia merasakan hidayah sunnah. Ada kebahagiaan yang luar biasa dalam hati ketika kita benar-benar menerima hidayah sunnah ini, menerapkan dalam kehidupan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hidayah sunnah ini, apabila kita benar-benar semangat dalam menerapkannya, kita akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, jelas orang yang mengikuti hidayah sunnah, jelas orang yang mendapatkan hidayah sunnah dan menerapkannya dalam kehidupannya, masuk ke sini. Dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka lah orang yang nantinya akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberikan kenikmatan? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Tidakkah kita ingin bersama mereka di syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah hidayah sunnah, jamaah sekalian rahimahun wa rahmakumullah. Maka pertahankanlah hidayah sunnah ini ada pada kita. Syukuri hidayah sunnah ini. Terapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimahun wa rahmakumullah. Seorang perawi bernama Masruq mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yanbaghi lana an nufariqaka fid dunya. Wahai Rasulullah,
sungguh tidak pantas bagi kami untuk berpisah denganmu di dunia ini. Maksudnya, kami sangat berat untuk berpisah denganmu di dunia ini. Mereka tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat bagi mereka. Kenapa? Fa innaka law mutta rufi'ta fawqana falam narak. Karena engkau ketika sudah wafat, engkau akan diangkat jauh di atas kami, dan akhirnya kami tidak bisa melihatmu lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kata-kata ini. Wahai Rasulullah, sangat berat bagi kami untuk berpisah dengan di dunia ini. Karena kalau engkau sudah wafat, engkau akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, sedangkan kami tidak, sehingga kami tidak bisa melihatmu lagi. Turunlah ayat yang saya baca tadi. Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Rasulullah sampaikan ini kepada mereka, bahwa siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Maksudnya ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap akan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man lazima sunnah, barang siapa yang menetapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat darinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dia tidak mencela para sahabat Nabi, dia tidak merendahkan sahabat Nabi, tapi mengagungkan, memuliakan mereka. Ya, bukan seperti orang-orang Syiah yang mereka merendahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula seperti orang-orang Khawarij yang mereka juga merendahkan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menetapi sunnah dan selamat darinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma mat, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Apa kata Imam Malik? Kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa in qassara fil 'amal. Maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, walaupun dia amalnya masih kurang. Walaupun amalnya tidak banyak, tidak maksimal, dia akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Inilah jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, berharganya nikmat sunnah. Inilah istimewanya nikmat sunnah. Maka pertahankan, jaga dan syukuri nikmat sunnah ini. Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu untuk menetapi sunnah. Tetaplah berada di atas hidayah sunnah dan sabarlah. Waqif
haitsu waqafa al-qaum. Berhentilah sebagaimana kaum itu berhenti. Maksudnya sebagaimana para sahabat berhenti. Jangan melakukan sesuatu ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qif haitsu waqafa al-qaum. Sudah, ya. Tinggalkan yang ditinggalkan oleh para sahabat. Berhenti di situ. Jangan merasa lebih pintar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih bisa melakukan amalan ibadah melebihi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Nabi meninggalkannya, sudah tinggalkan. Qif haitsu waqafa al-qaum. Berhentilah sebagaimana kaum itu berhenti. Waqul bima qalu. Berkatalah dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa, maka kita katakan seperti itu. Wa kuffa amma kaffu anhu. Dan tahan lisanmu. Tahan lisanmu dari berbicara tentang sesuatu yang tidak mereka bicarakan. Wasluk sabila salafikas salih. Dan berjalanlah di atas jalan para salafus salih, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau juga mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Ambillah athar-athar dari salaf. Maksudnya perkataan-perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil, praktekkan. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu. Ini memang berat jemaah. Menerapkan hidayah sunnah dalam kehidupan itu harus sabar. Kita berat. Tapi inilah perjuangan jemaah. Dan semakin berat kita menerapkan hidayah sunnah dalam kehidupan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, mungkin bagi teman-teman yang hidup di daerah yang dakwah sunnahnya sudah kuat, ya, mungkin tidak merasakan beratnya menerapkan hidayah sunnah. Tapi di daerah-daerah yang hidayah sunnah masih asing, masih sedikit, bahkan ditentang oleh masyarakat, belum melakukan apa-apa ditentang oleh masyarakat, menerapkan hidayah sunnah di tempat yang seperti itu berat jemaah. Ada sanksi sosial yang harus ditanggung oleh orang-orang itu. Dijauhi oleh teman-temannya, dijauhi oleh tetangganya, masyarakat yang ada di sekitarnya tidak senang dengan dia. Padahal tidak ada kesalahan dari dia, kecuali dia tidak sama dengan praktek beragamanya masyarakat yang ada di sekitar. Hanya itu. Hanya karena dia mengikuti hidayah sunnah. Ini berat jemaah. Makanya harus bersabar dan bersabar. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Kata Imam Al-Auza'i, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan pendapat-pendapatnya orang-orang, walaupun mereka menghiasi pendapat-pendapat itu, dihias-hias seperti pendapat yang benar. Berhati-hatilah dengan pendapat-pendapat yang seperti itu. Kalau kita tahu pendapat kelihatannya sangat bagus, tapi ternyata menyelisihi pendapat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah, jangan terkecoh. Tinggalkan itu. Tidak mungkin
Tidak mungkin mereka lebih pintar dalam masalah agama melebihi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat sirah Nabi. Subhanallah. Nyawa mereka sangat murah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa jemaah. Nyawa, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa kita. Tapi itu menjadi sangat murah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sudah terjepit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk mundur dari medan pertempuran, menyelamatkan diri. Kemudian para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka membuat lingkaran untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua sisinya. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena serangan, dibuat lingkaran untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang musyrikun, orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat berambisi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayo keluar dari lingkaran satu orang. Walahul jannah. Jadi satu orang ini suruh menghalangi laju dari beberapa orang musyrikin. Langsung keluar satu orang. Meninggal. Dan itu tidak harus kamu dulu tidak harus. Langsung keluar satu orang. Meninggal. Rasulullah mundur. Kemudian setelah temannya meninggal, kaum musyrikin maju lagi mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Ayo halau ini." Dan bagi dia surga. Langsung keluar satu orang. Mereka benar-benar menganggap murah nyawa mereka. Karena mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat luar biasa. Mereka sampai memperebutkan darah hijamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijamah pernah di haji wada, ya. Beliau berhijamah. Rambutnya diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian darahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ada juga hadis yang menyebutkan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperebutkan oleh para sahabat. Subhanallah jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Makanya ketika ada amalan ibadah yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, itu menunjukkan bahwa amalan itu benar-benar bukan dari Islam. Walaupun mereka mengatakan kami melakukannya karena kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu bukan dari Islam. Kalau itu dari Islam, harusnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jangan sampai kita terkecoh oleh omongan-omongan orang yang menjelek-jelekkan dakwah sunnah. Dikatakan ekstrim lah, dikatakan radikal lah, dikatakan wahabi, dan seterusnya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Dan jangan akui bahwa kita radikal. Jangan akui bahwa kita ekstrim. Jangan akui bahwa kita wahabi. Jangan akui. Kita bukan wahabi. Kita ahlus sunnah wal jamaah.
Katakan yang sebenarnya, kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita adalah pengikut sunnah Nabi. Ahlus sunnah artinya apa? Pengikut sunnah. Ahlu sunnatin Nabi. Dia pengikut sunnah Nabi. Ahlu sunnah kita pengikut sunnah Nabi. Kita berusaha menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Kita bukan pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bukan. Kita bukan Wahabi jamaah. Antum kalau ke Madinah, tanya Syekh. Tanya Syekh-Syekh yang dituduh sebagai Wahabi. Tanya, apakah Anda Wahabi? Hal anta Wahabi? Tidak akan ada yang ngaku. Jemaah kita harus tahu ya bahwa julukan Wahabi itu dari musuh. Julukan Wahabi itu dari musuh. Itu untuk menjelek-jelekkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pakaian yang buruk itu malah kita pakai.

Jemaah, kita harus tahu ya bahwa julukan Wahabi itu dari musuh. Julukan Wahabi itu dari musuh. Itu untuk menjelek-jelekkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pakaian yang buruk itu malah kita pakai. Kalau ada orang menuduh-nuduh maling, maling, maling, antum akan mengatakan saya maling? Tidak. Maka jangan akui. Jangan akui kita sebagai Wahabi. Kita bukan pengikutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Syekh-syekh kita, guru-guru kita, banyak menyelisih pendapat dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam fikihnya misalnya. Bahkan dalam cara beristidlal ada yang menyelisih, tidak ada masalah. Karena kita tidak ta'asub atau tidak fanatik kepada person selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ahlus sunnah, kita pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, yaitu umat yang bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kebenaran. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Bagaimana agar kita tidak goyah dari hidayah sunnah? Yang pertama kali jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, doa agar Allah menetapkan hati kita di atas sunnah. Yang paling kuat sebabnya adalah doa. Doa ini kekuatannya sangat luar biasa. La yaruddu al-qada' illa ad-du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Subhanallah, ini menunjukkan kekuatan doa yang luar biasa. Maka banyaklah berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita di atas sunnah beliau, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sangat bagus untuk terus kita ulang-ulang adalah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Subhanallah, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh Syahr ibn Haushab, seorang tabi'in, ya ummul mu'minin, ma kana aktharu du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Wahai ummul mu'minin, doa apakah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di sisimu? Apa kata Ummu Salamah? Beliau mengatakan, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak beliau panjatkan, paling banyak beliau baca adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa jemaah, ketakwaan yang paling tinggi.

0: ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya orang yang bertakwa masih berdoa dengan doa ini. Apalagi kita jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan malaikat Jibril masih berdoa dengan doa ini. Apalagi kita. Banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan kita di atas sunnahnya, di atas agama yang hakiki. Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Rasulullah terus baca doa ini, kok Rasulullah kok sering baca doa ini, ada apa? Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aihi du'aika ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa doa yang paling banyak engkau baca adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa'a aqam wa man syaa'a azagh. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam pun, tidak ada seorang manusia pun kecuali hatinya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa membolak-balikkan hatinya sekehendak Dia. Faman syaa'a aqam. Barang siapa yang Allah kehendaki hatinya lurus, Allah luruskan hatinya. Wa man syaa'a azagh. Dan barang siapa yang Allah kehendaki hatinya menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jemaah, kalau kita tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mantap dengan dakwah sunnah ini. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kita, kita akan tersesat. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kasih hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah ini di tangan Allah jemaah. Hidayah ini di tangan Allah. Kita kenal hidayah sunnah bukan karena kecerdasan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kita dekat dengan ustaz, dekat dengan syekh, bukan jemaah. Tapi karena Allah lah yang menghendakinya. Makanya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita di atas hidayah sunnah ini. Termasuk di antara doa yang sangat bermanfaat juga doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan sebagai doanya orang-orang yang berakal. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikannya hidayah. Iya jemaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, fitnah di hari-hari ini sangat besar. Banyak dari teman-teman kita yang sudah terpleset, sudah menyimpang. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari ketergelinciran itu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian rahimahullah, agar nikmat hidayah sunnah ini terjaga pada kita, agar kita tidak goyah dari hidayah sunnah ini. Termasuk di antara usahanya adalah dengan mendekat kepada orang-orang yang punya semangat dalam sunnah. Mendekat kepada orang-orang yang punya semangat dalam sunnah. Terutama para ulama yang mengamalkan ilmunya. Dekatlah kepada mereka. Kedekatan kita kepada orang-orang yang semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan kita juga semangat dalam menerapkannya. Kita akan terpengaruh untuk itu. Kita akan terdorong untuk terus menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita dekat dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Saya katakan ulama yang mengamalkan ilmunya. Di sana ada orang-orang yang disebut sebagai ulama, disebut sebagai ustaz, disebut sebagai pemuka agama, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jauhi orang-orang yang seperti ini. Jangan dijadikan sebagai rujukan ilmu. Bukan berarti kita merendahkan mereka, tidak. Tapi untuk menjadikan seseorang rujukan ilmu, kita harus melihat orang yang pantas untuk itu. Kita cari guru-guru yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya tampak dalam kehidupannya. Itulah guru yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan ilmu. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita bisa mendapatkan teman dekat yang semangat dalam menerapkan sunnah, maka lakukanlah. Teman dekat ini jamaah sangat-sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Ini menunjukkan bahwa agama kita jemaah sangat dipengaruhi oleh teman dekat kita. Makanya kalau kita ingin menjaga hidayah sunnah ini, carilah teman dekat yang semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-temannya suka main bola, bukankah kita terpengaruh? Apa yang kita akan bicarakan dengan dia? Itu tentang bola. Apalagi ada Piala Dunia. Yang jadi topik pembicaraan bola, bola, bola. Ya, itulah pengaruh teman. Kalau kita punya teman dekat yang suka ya motor-motoran, ya kita akan terpengaruh. Yang dibicarakan setiap hari itu, ada model baru, langsung dibicarakan ini kelebihannya apa, speknya ini. Ada teknologi barunya ini. Kalau kita berteman dekat dengan orang yang suka gonta-ganti HP, ya sudah, itu yang akan dibicarakan oleh dia. Dan itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Begitu pula dengan keadaan ketika kita berteman dekat dengan orang-orang yang semangat belajar ilmu agama. Yang dibicarakan, ya ilmu. Tadi ada faedah seperti ini. Ada kajian di sana yang sangat bagus. Ini ustadznya Masya Allah. Dia benar-benar ahli dalam akidah. Ada masalah seperti ini. Dalilnya seperti ini. Yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat ini. Yang dibicarakan itu. Dan itu akan mempengaruhi kepribadian kita, akan mempengaruhi kejiwaan kita, akan mempengaruhi gaya hidup kita. Makanya carilah teman dekat yang semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintai dia karena Allah. Agar kita masuk dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan istimewa di mana, Ustaz? Di padang mahsyar. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa di padang mahsyar nanti la tara fiha aywajan wala amta. Jadi dunia ini nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala datar, tidak ada yang tinggi sedikit pun, tidak ada yang rendah sedikit pun, benar-benar datar. Ini bukan ayat yang menguatkan teori bumi datar ya. Maksudnya datar ini ya tidak ada gunung-gunung lagi. Tidak ada sungai, tidak ada laut. Benar-benar lurus. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pepohonan. Tidak ada gua. Tidak ada lembah. Lurus. La tara fiha aywaja, bengkokan sedikit pun tidak ada. Tidak bengkok sedikit pun. Ini yang kemarin belajar usul fikih, la tara fiha aywaja. Nakirah fi siyaqi an-nafi. Kamu tidak melihat ada kebengkokan sedikit pun. Jadi benar-benar lurus, datar. Dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jaraknya hingga tinggal 1 mil saja. Tinggal 1 mil saja. Panas. Sekarang jarak matahari dengan bumi ya ratusan juta kilometer. Ini kalau tinggal 1 mil gimana? Kalau antum pernah ke pernah umrah, pernah haji, pas musim panas. Panas sekali di sana. Anda pernah hidup di sana, kalau pas puncak musim panas bisa sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Keluar 5 menit saja rasanya berat sekali, 5 menit saja. Dan di padang mahsyar itu satu harinya ada yang mengatakan sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun. Antum di dunia 60 tahun saja terasa lama. Dan kalau sengsara 60 tahun itu kelihatannya sangat sengsara sekali. Antum bayangkan kalau di padang mahsyar 50 ribu tahun tidak punya naungan yang menaungi antum dari sinar matahari yang sangat dekat itu. Sangat panas sekali. Makanya disebutkan di dalam hadis jamaah, ada orang-orang yang saking panasnya itu, keringatnya itu sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai ke pusarnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke punggungnya. Ke pundaknya. Ada yang sampai ke hidungnya. Ada yang tenggelam. Saking panas. Kamu bisa bayangkan kalau ini sampai ribuan tahun. Maka carilah naungan istimewa itu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa itu. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bertemu karena Allah dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Teman akrab seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Berusahalah untuk mencari teman-teman yang kekal seperti ini. Pertemanan apabila didasari dengan ketakwaan akan kita bawa sampai ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah katakan di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari ini, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, mereka akan saling memusuhi satu sama lain padahal di dunia sebagai teman dekat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka tidak saling memusuhi. Pertemanan akan dibawa sampai ke sana. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yaum wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke syurga. Kalian bersama istri-istri kalian, kalian di sana akan diberikan kenikmatan. Subhanallah. Jadi teman-teman kita, teman-teman akrab kita yang ada di dunia, apabila pertemanan ini didasari ketakwaan kepada Allah, akan kita bawa pertemanan itu sampai akhirat, bahkan sampai masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, ya, tanya diri masing-masing, apakah saya sudah punya teman dekat yang saleh, teman dekat yang semangat dalam menerapkan sunnah? Kalau belum, cari. Kalau sudah, pegang erat. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, teman dekat yang buruk itu akan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Coba lihat di surat Al-Furqan ayat 27-28. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Di hari itu orang yang zalim, dia menggigit jari jemarinya karena penyesalan yang luar biasa. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Nabi. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah meruginya aku seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Karena fulan ini telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an datang kepadaku. Inilah yang akan dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang salah dalam memilih teman. Jamaah, ada orang-orang yang asalnya baik, karena teman akhirnya menyimpang. Ana dulu ya di Madinah pernah mengusahakan salah seorang dari adik kelas untuk bisa diterima sekolah di Madinah. Dan alhamdulillah akhirnya diterima. Ini gratis. Ada syekh yang karena dekat dengan ana atau ana dekat dengan dia, akhirnya ngasih satu orang, tentukan satu orang, saya terima langsung. Akhirnya saya ajukan teman ini, adik kelas. Karena saya merasa dia orangnya berani, cerdas, dan hafalan Al-Qur'annya sudah banyak, hampir hafal. Hampir 30 juz, tinggal 5 juz kalau tidak salah. Masuklah dia ke Madinah. Hari pertama dekat dengan ana. Karena ana memang satu alma mater dengan dia. Pertama masuk kuliah, saya arahkan ke kuliah syariah agar tidak terlalu kaget. Ternyata dia malah memilih kuliah hadis yang lebih ya strong, lebih kuat lah, lebih dekat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, setahun hadir di kajian majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu sesuatu yang sangat mengembirakan ana. Alhamdulillah ya Allah, yang saya harapkan ternyata terwujud. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu dia dekat dengan teman ayahnya di Makkah, yang ya masih di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang terjadi setelah itu, akhirnya dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan akhirnya dia malah membentuk majelis di Masjid Nabawi dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya majelis yang ya mengajak kepada kebid'ahan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Teman jemaah, teman berkumpul sangat membahayakan. Abu Talib, kisahnya sangat masyhur, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah hanya karena teman. Dan banyak seperti ini. Saya kenal beberapa orang yang asalnya dulu dekat dengan sunnah, kemudian mulai dekat dengan orang yang bukan dari sunnah. Saya peringatkan, jangan dekat-dekat dengan ini, kamu nanti akan semakin jauh dari kami. Tapi tetap seperti itu, akhirnya benar, semakin jauh. Maka berhati-hatilah dalam masalah pertemanan. Banyak ustadz-ustadz yang dirusak oleh temannya, dan ceritanya banyak. Ustadz dirusak oleh teman-temannya. Makanya kalau kita mendapatkan teman yang benar-benar saleh, mengajak kita kepada kebaikan, menjaga agar kita terus semangat dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pegang teguh itu. Dan jangan marah ketika teman mengingatkan kita. Itulah teman sejati jemaah. As-sadiqu man sadaqaka la man saddaqak. Teman sejati itu teman yang jujur kepadamu, bukan teman yang selalu membenarkanmu. Yang jujur, kalau kamu salah diingatkan, itu teman namanya. Kalau diingatkan, jangan malah menjauh. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kita lihat perkataan dia, apakah sesuai dengan kenyataan ataukah tidak. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, ya sudah, abaikan aja. Tapi kalau sesuai dengan kenyataan, maka introspeksi. Jangan malah diingatkan sekali langsung ditinggal. Ini sesuatu yang tidak baik, jemaah. Orang-orang yang mengingatkan kita, itu orang-orang yang cinta dengan kita. Itu orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Pegang teguh. Merekalah teman sejati kita. Ya kecuali ya orang-orang yang mengingatkannya karena faktor X, ya. Dia hasad atau dia musuh, ya itu lain. Tapi tetap saja ya kritikan itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang membangun kita, meningkatkan kualitas diri kita. Taib. Yang ketiga, agar kita tidak goyah dari hidayah sunnah. Istiqamahlah dalam menuntut ilmu. Istiqamahlah dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah, terutama kajian-kajian yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid. Saya katakan istiqamah, bukan sekali hadir setelah itu setahun kemudian enggak hadir. Ya. Istiqamah. Minimal sepekan sekali. Ini bagi yang sibuk dengan pekerjaan ya, sibuk mencari nafkah untuk keluarganya, minimal sepekan sekali. Ada waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk mengupdate ilmu agama. Update itu jangan hanya update status saja. Ilmu agama kita juga harus terus diupdate. Terus ditambah. Terutama tentang akidah. Kita perlu diingatkan terus jamaah tentang pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Pengetahuan-pengetahuan tentang akidah dan tauhid ini sangat kita butuhkan. Kita butuh pengingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang-orang itu. Karena sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Jamaah, bukankah yang saya sampaikan ini banyak yang sudah antum tahu? Iya. Tapi bukankah antum, ya kita semuanya butuh pengingat seperti ini? Jawabannya iya. Kita manusia. Alhamdulillah Allah menjadikan manusia itu banyak lupa. Kalau manusia sekali tahu kemudian tidak pernah lupa sama sekali, tidak butuh pengingat manusia. Ini sisi hikmah kenapa Allah jadikan manusia itu sering lupa, sering lalai. Makanya manusia butuh untuk selalu diingatkan. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dalam menghadiri kajian ilmiah ya, kita juga harus melihat siapa yang menyampaikan ilmu. Di sini berlaku undur man qal. Lihatlah siapa yang menyampaikan. Lihatlah siapa yang menyampaikan. Dalam belajar kaidahnya undur man qal. Belajar ilmu, lihatlah siapa yang menyampaikan ilmu itu. Tapi kalau dalam menerima kebenaran, kaidahnya undur maqal. Lihat apa yang dia katakan. Ini dalam menerima kebenaran. Kalau menuntut ilmu, ya, maka lihat siapa yang mengajarkan. Ini manhaj salaf. Perkataan yang sangat masyhur dari Ibnu Sirin, dari Imam Malik. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa. Kata-katanya siapa? Berarti kita harus melihat orangnya. Siapakah orang yang menyampaikan itu? Undur man qal di sini. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan inna hadzal ilma lahmuka wa damuk. Ilmu ini itu darah dagingmu. Darah dagingmu, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti kamu akan ditanya tentang ilmu ini. Fanzur amman ta'khudz. Kata Imam Malik, lihat dari siapa kamu mengambilnya. Di sini undur man qal. Ketika kita belajar menjadikan seseorang sebagai rujukan ilmu, kita harus tahu siapa orang yang menyampaikan ilmu ini. Tapi kalau misalnya ada kabar datang kepada kita, ini undur maqal. Ada kabar datang kepada kita, kita lihat ya kabarnya benar atau salah. Kita tidak dilihat lagi siapa yang menyampaikannya. Ya, ini dalam menerima kebenaran. Ya, kalau misalnya ada yang ngoreksi kita, kita dengar koreksiannya. Koreksiannya benar atau tidak? Walaupun yang ngoreksi kita orang di luar Islam. Kita lihat koreksiannya benar atau tidak. Kalau benar kita harus introspeksi. Kalau salah kita abaikan. Ya. Taib jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Agar kita tidak goyah dari hidayah sunnah yang selanjutnya, jauhi fitnah syubhat. Jauhi fitnah syubhat. Ini yang paling berbahaya. Begitu pula fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu, syubhat di sini yang dimaksud adalah pernyataan yang kelihatannya benar padahal sebenarnya salah. Syubhat. Kelihatannya benar tapi ternyata menyelisih dalil. Itulah syubhat yang dimaksud di sini. Jauhi syubhat. Syubhat ini banyak dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Maka jauhi. Jangan sampai merasa sudah punya ilmu yang kuat, kemudian masuk grup-grup yang membahas syubhat-syubhat. Ini berbahaya. Berbahaya jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Syubhat ini sangat berbahaya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kita tahu betapa tingginya keilmuan beliau. Kalau beliau melewati majlis yang disampaikan ya oleh orang-orang dari ahlul bid'ah, atau ada orang ahlul bid'ah yang berbicara, beliau lewat, beliau tutup telinganya. Beliau tutup telinga, subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Padahal kalau beliau menjawab syubhat, sangat luar biasa jawabannya. Tapi beliau tidak mau. Tidak mau mencari-cari syubhat. Syubhat yang datang, beliau jawab. Tapi kalau mencari-cari syubhat, tidak mau. Syubhat itu seperti musuh jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh. Jangan mencari-cari syubhat. Syubhat itu musuh kita. Fa idza laqitumu fasbutu. Tapi kalau kalian sudah bertemu dengan musuh, ya tegarlah, teguhlah, lawan musuh itu. Syubhat juga seperti itu, ya. Jangan mencari-cari syubhat. Ya banyak orang yang asalnya tujuannya menjawab syubhat-syubhat tersebut, malah akhirnya termakan oleh syubhat itu. Ya, ini sangat berbahaya. Fitnah syahwat juga seperti itu. Syahwat. Tapi ini bahayanya masih di bawah fitnah syubhat. Fitnah syahwat ini seperti fitnah harta, ya, fitnah wanita, fitnah kedudukan, ya, godaan-godaan duniawi. Ini fitnah syahwat. Ini juga banyak mempengaruhi, ya, dari teman-teman ada yang meninggalkan dakwah sunnah karena dunia. Ada yang meninggalkan dakwah sunnah karena kedudukan. Ada yang meninggalkan dakwah sunnah karena wanita. Iya, bahkan saya punya teman meninggalkan pemahaman sebelumnya yang masih lebih mending ke pemahaman Syiah, gara-gara menikah dengan wanita dari keluarga Syiah. Berbahaya. Fitnah syahwat. Ya, kita harusnya terus meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah ini. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, yang kelima yang ini saya sampaikan di sini, jangan menghina orang lain. Jangan menghina orang lain. Kalau ada orang lain melakukan kesalahan, jangan kita hina. Ada orang lain meninggalkan dakwah sunnah, jangan kita hina. Karena menghina orang lain ini bisa menjadikan kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, dan ini berbahaya. Kalau misalnya ada dari saudara kita yang meninggalkan sunnah, tergelincir, jangan dihina. Jangan dihina. Doakan agar dia kembali lagi kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penghinaan ini ya perbuatan kezaliman. Maka jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Sering-seringlah untuk membaca doa alhamdulillah alladzi 'afani mimma batalahu bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku dari cobaan, dari ujian, dari musibah yang menimpa dia. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan kelebihan kepadaku dibanding atau daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Doa ini atau apabila kita baca karena kita melihat atau mendengar orang yang terkena musibah, dan musibah ada yang musibah agama, ada yang musibah dunia, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh ke dalam musibah yang sama. Alhamdulillah alladzi 'afani mimma btalahu bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Demikian jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, apa yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LC/MA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain, atau kamu sedang asik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: La idza balagatit taraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
3: Kepada Tuhanmula pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kulla Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashwasu fihil afsar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LC/MA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, Syahrul Hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril hajj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam

0: Tingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa, fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan di kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini masih berkaitan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Di pertemuan yang sebelumnya, kita menjelaskan bahwa di arasatul qiyamah. Arasatul qiyamah artinya adalah tanah yang lapang, yang tidak ada bangunan-bangunannya, tidak ada pepohon-pepohonannya.

tidak ada apa-apa di sana. Di sana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dihisab. Dan di sana juga di Arasatul Qiyamah nanti akan ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Kemudian gelas-gelas yang ada di sana sama jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Setelah itu kita menjelaskan tentang as-sirat. Sirat ini adalah titian atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam. Dan semua manusia pasti akan melewati jembatan ini. Ada di antara mereka yang lewat sekejap mata, ada di antara mereka yang kecepatannya seperti kilat, ada juga yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti unta, bahkan ada yang seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, bahkan ada yang merangkak. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa orang yang pertama yang meminta untuk dibukakan pintu surga nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah umat yang terakhir namun yang pertama kali diselesaikan urusan-urusannya di akhirat kelak. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'at. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak dia memiliki syafa'ah-syafa'ah. Kita jelaskan kemarin syafa'ah itu adalah memintakan orang lain kebaikan. Dan syafa'ah ini kita katakan syaratnya dua. Ya, ada izin bagi orang yang akan meminta syafa'ah. Kedua, orang yang akan dimintakan syafa'ah, dia termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Saya ulangi lagi biar bisa diingat. Syafa'ah itu syaratnya berapa? Dua. Yang pertama adalah orang yang akan meminta syafa'ah, dia dapat izin dari Allah untuk meminta syafa'ah. Yang kedua, orang yang dimintakan syafa'ah, dia harus termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa diingat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak dia memiliki beberapa syafa'ah. Yang pertama, syafa'atuhu fi ahli al-mawqif hatta yuqdha bainahum. Syafa'ah yang pertama adalah syafa'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan semua manusia. Ketika manusia menunggu kapan dia akan dihisab, mereka berdiri sehari. Namun sehari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun. Ya, mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, dan mereka juga tidak bisa duduk. Mereka sangat kelelahan. Sehingga mereka mencari nabi-nabi untuk meminta syafa'ah kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan urusan mereka. Namun semua nabi-nabi itu tidak bisa. Mereka datang ke Adam AS
alaihissalam, ya, dan meminta kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Mintalah kepada Allah agar segera urusan kita ini diselesaikan. Namun Adam alaihissalam mengatakan, saya tidak bisa. Mereka datang ke Nuh alaihissalam dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Mintalah kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan urusan kita ini. Namun Nuh alaihissalam juga angkat tangan, saya tidak bisa. Kemudian mereka datang ke Ibrahim alaihissalam dan mereka mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi. Mintalah kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan urusan kita ini. Namun lagi-lagi Ibrahim alaihissalam tidak bisa. Kemudian mereka datang ke Musa. Setelah itu mereka datang ke Isa. Nah, Isa alaihissalam mengatakan, silahkan kalian cari nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Siapa itu? Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sangat beruntung bisa menjadi umat Muhammad. Ya, umat nabi yang terbaik dan rasul yang terbaik. Setelah para nabi semuanya tidak mampu untuk meminta syafa'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ini bagianku. Ya, ini adalah yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafa'ah yang paling besar, di mana semua nabi angkat tangan yang bisa memintakan syafa'ah, ya, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ayo ikhwah, ya. Jadi asy-syafa'atul 'uzma, asy-syafa'atul kubra, ini hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Ya, atau yang disebut al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud artinya kedudukan yang mulia. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan atau ketika mendengar azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin itu, lalu setelah itu bacalah apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu al-maqaman mahmud. Al-maqam al-mahmud artinya adalah kedudukan yang mulia. Kedudukan mulia itu apa itu? Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia satu-satunya yang bisa memintakan kita syafa'ah, memintakan semua manusia syafa'ah di hari kiamat untuk segera urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafa'ah ini apa namanya? Asy-syafa'atul 'uzma atau asy-syafa'atul kubra atau yang terakhir tadi apa namanya? Al-maqamul mahmud. Ya. Al-maqamul mahmud artinya adalah kedudukan yang terpuji. Ya. Kenapa dinamakan al-maqamul mahmud? Karena semua manusia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena semua nabi angkat tangan tidak bisa. Yang bisa pada saat itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca doa yang tadi setelah azan, kata Rasulullah, halat lahus syafa'ah. Dia pasti akan mendapatkan syafa'ahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Jelas ini bapak-bapak? Lalu apakah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini bagianku langsung dia minta syafa'ah? Tidak, dia minta izin dulu kepada Allah
Lalu Allah mengizinkannya untuk meminta syafa'ah. Ya, jadi pertama ada izin dari Allah. Tidak bisa dia langsung meminta syafa'ah. Tapi dia minta izin, kemudian diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW sujud di hadapan Allah. Ya. Lalu pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadanya pujian-pujian dan doa-doa yang belum dia hafal sekarang. Sekarang belum diajarkan. Tapi nanti di akhirat dia akan diajarkan. Nah, setelah lama Nabi SAW sujud dan memuji Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Was'al tu'tah. Dan mintalah, engkau akan diberikan. Wasfa' tushaffa'. Dan mintakanlah syafa'ah, dan engkau akan diberikan syafa'ah. Berarti ini izin dari Allah. Wasfa' tushaffa'. Mintakanlah syafa'ah, dan engkau akan diberikan. Jelas sampai di sini, ayo ikhwah. Jelas apa belum? Jelas ibu-ibu? Jelas? Ha. Jadi Nabi tidak langsung dia minta syafa'ah. Tapi dia sujud dulu di hadapan Allah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafa'ah. Lalu, apakah semua orang bisa dimintakan syafa'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuhaddu lahu haddan." Dibatasi dia. Ini boleh aku berikan dia syafa'ah. Ini tidak boleh. Jadi tidak semua umat Muhammad ini akan dimintakan syafa'ah nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang tertentu. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan syafa'ahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jelasin ayo ikhwah. Ya, jadi syafa'ah itu syaratnya dua. Yang pertama, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang akan meminta syafa'ah. Dan yang kedua, orang yang akan dimintakan syafa'ah itu orangnya termasuk orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kecuali kepada orang-orang yang bagaimana? Yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Jelas sampai di sini ya ikhwah? Jadi ini syafa'ah Nabi yang pertama. Ya, yaitu asy-syafa'atul 'uzma atau asy-syafa'atul kubra atau al-maqamul mahmud. Syafa'ah yang kedua adalah wa syafa'atuhu fi ahli al-jannah an yadkhulul jannah. Syafa'ahnya untuk penduduk surga agar segera mereka masuk surga, dipercepat untuk masuk surga. Ya. Nah, wa hatani syafa'atani khassatani lahu. Yang pertama dan yang kedua ini adalah syafa'ah yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra atau al-maqamul mahmud, ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah yang masuk surga agar segera dia masuk surga. Yang ketiga adalah wa syafa'atuhu fi man istahaqqa an-nar. Syafa'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berhak untuk masuk neraka. Ya. Jadi, agar dia tidak masuk neraka, ya, atau sudah di neraka, dikeluarkan dia dari neraka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Syafa'ah yang ketiga ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya.
yang pertama, yang kedua itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ketiga yaitu orang-orang yang akan yang diputuskan untuk masuk neraka agar dia tidak masuk neraka dan yang sudah di neraka agar dikeluarkan, ini bagi nabi, semua nabi-nabi dan rasul. Mereka juga memintakan umat mereka syafa'ah yang ketiga ini. Jelas ini ayo ikhwa, jelas ibu-ibu, jelas ibu-ibu, hai ibu-ibu, jelas apa belum? Alhamdulillah. Faman istaq fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan syafa'ah bagi orang-orang yang diputuskan dia masuk neraka agar jangan masuk neraka, dan yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafa'ahnya nanti di akhirat. Ya. Wa yukhrijul Allahu minan nar aqwaman minal muwahhidin bighairi syafa'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang bertauhid. Perhatikan di sini. Orang-orang yang bertauhid. Apa lawannya tauhidino? Syirik. Jadi, ndak degawe syirikino. Dalam kondisi apapun, ndak sekali-kali disyirik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusyrikanna billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in qutta'ta aw hurriqta, meskipun engkau dipotong-potong, meskipun engkau dibakar, jangan engkau menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Karena seandainya kita ini dipotong-potong, dicincang, kan langsung mati. Kalau kita sudah mati, kita tidak rasakan lagi tajamnya pedang itu atau tajamnya pisau itu. Demikian juga kalau kita dibakar, kita akan langsung mati. Lagu mun tetama neraka, apakah ada orang mati di sana? Tidak ada. Jadi kita akan merasakan sakitnya terus selama-lamanya. Tidak ada istirahatnya. Ya, penduduk neraka mereka disiksa 24 jam. Tidak ada istirahatnya. Mereka meminta kepada Allah, ud'u lana rabbaka yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mintalah kepada Allah. Penduduk neraka, dia minta kepada penjaga-penjaga neraka itu. Minta kepada Allah agar Allah meringankan siksaan ini sehari saja. Berarti apa itu? Tidak ada liburnya. Mereka terus-menerus disiksa. Ya. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan sekelompok manusia dari neraka yang bertauhid bighairi syafa'ah. Tanpa syafa'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, tidak ada orang yang paling keras bantah-bantahannya dengan Allah. Ya, dia akan bantah-bantahan dengan Allah. Bagaimana dia bantah-bantahan dengan Allah? Mereka mengatakan, ya Allah, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia mereka ngaji bersama kami, sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami. Ya, namun mereka tidak bersama kami di sorga. Mereka di neraka. Ini perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang baik agar bisa kita dibantu di akhirat nanti.
Ya. Mereka mengatakan, mana teman-teman kami yang dahulu ngaji bersama kami, sholat bersama kami, puasa beribadah bersama kami. Kenapa mereka tidak bersama kami di sini di sorga? Kalau dia tidak ada di sorga, berarti di mana tempatnya? Di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka, silahkan kalian lihat di neraka itu, siapa-siapa di antara teman-teman kalian dan orang-orang yang kalian kenal yang ada di dalam hatinya seberat satu dinar dari iman, keluarkan dia. Satu dinar. Dinar ini satu uang logam. Ya, siapa-siapa dari teman kalian dan orang-orang yang kalian kenal ada di dalam hatinya satu dinar dari iman, keluarkan dia. Maka mereka mengeluarkan orang yang sangat banyak. Lalu mereka melapor kepada Allah, ya Allah, kami telah keluarkan semua orang-orang yang engkau perintahkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi, silahkan kalian lihat teman-teman kalian, orang-orang yang kalian kenal, yang ada di dalam hatinya setengah, seberat setengah dinar, keluarkan dia dari neraka. Dikeluarkan lagi orang yang jumlahnya sangat banyak. Lalu mereka ngelapor lagi kepada Allah, ya Allah, kami telah mengeluarkan orang-orang yang engkau perintahkan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi, silahkan kalian masuk dan lihat kawan-kawan kalian, orang-orang yang kalian kenal, yang ada di dalam hatinya seberat gandum dari iman, keluarkan dia. Dikeluarkanlah dia. Ida melenda si pertama atau kedua atau ketelu. Simbe melenda ini. Ha? Ndak tetama pokoknya. Ini melenda. Ndak tetama. Ya. Nah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para nabi sudah memberikan syafa'ah. Para malaikat telah memberikan syafa'ah. Kemudian orang-orang saleh juga telah memberikan syafa'ah. Maka yang tersisa adalah syafa'ahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia-manusia yang begitu banyak jumlahnya tanpa syafa'ah dari malaikat atau dari nabi atau dari orang-orang saleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan sejumlah orang dari neraka tanpa syafa'ah, tapi mereka dikeluarkan oleh Allah dengan rahmatnya dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini syafa'ahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafa'ahnya para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kata Syekh, "Wad-dalilu 'ala ma taqaddam." Apa dalil-dalil tentang apa yang sudah kita sampaikan? Tentang manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bahwa mereka dibangkitkan dari kuburnya kemudian untuk dihisab. Ini apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taghabun. Dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu." Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini perkiraan orang kafir bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Oleh karena itu, ayo ikhwah, Ashabul Kahf, berapa lama mereka tidur? Hah? Berapa? Kok salah-salah aja pendapatnya ini, terang gak pernah baca suratul Kahf rupanya ini. Hah? 300 berapa? 309 tahun. Wasdadu tis'a. 309 tahun. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di zaman itu
orang-orang tidak mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia. Mereka mengingkari itu. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kita dengan cerita yang sangat menakjubkan. Di dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Ya, orang ini dia keluar dari rumahnya untuk memetikkan anaknya atau cucunya buah tin. Ya, di Sembalun mungkin banyak buah tin ya. Dia keluar dari rumahnya untuk memetikkan anak-anaknya atau cucu-cucunya buah tin. Setelah dia memetik buah tin ini, ketika dia pulang, dia melewati suatu desa yang penduduknya sudah dulu meninggal dunia. Dan desa ini sudah roboh. Penduduk-penduduknya tidak ada. Bangunan-bangunannya semuanya sudah rusak, sudah roboh. Di dalam hati dia mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Masa Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan penduduk-penduduk desa yang sudah mati ini? Ya, begitu di dalam hatinya. Masa Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan kembali penduduk-penduduk desa yang sudah mati ini. Penduduk desa ini sudah tidak ada semuanya. Bahkan rumah-rumah mereka sudah roboh saking lamanya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Fa'amatahu Allahu berapa? 100 years thumma ba'athahu. Lalu Allah mematikan dia. Berapa lama dimatikan dia oleh Allah? 100 years 100 tahun. Ya. Kalau kuburan yang sudah 15 tahun saja digali kembali, jasadnya sudah tidak ada, sudah berubah menjadi tanah. Ini 100 tahun. Fa amatahu Allahu 100 years, dimatikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Thumma ba'athahu. Lalu dibangkitkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya dia percaya, supaya dia meyakini bahwa manusia-manusia apabila sudah diwafatkan, dimatikan oleh Allah, akan dibangkitkan lagi. Qala kam labist. Setelah dia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu berada di tempat ini? Ya. Apa jawabannya? Apa katanya? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Sehari atau ya kurang lebih sehari. Yawm aw ba'da yawm. Sehari atau bagian dari hari atau setengah hari. Ya. Coba. Padahal berapa tahun itu? 100 tahun. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan yauman aw ba'da yaum, mungkin sehari atau kurang lebih sehari. La ilaha illallah, padahal 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal labista 100 years. Kamu ini berada di tempat ini sudah 100 tahun. Ya. Coba ayol ikhwan, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya. Dia diwafatkan 100 tahun, lalu dia merasa bahwa dia berada di tempat itu sehari atau bagian dari hari. Sehari atau setengah hari. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan. Qala bal labitha 100 years. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ha, coba lihat. Makananmu, minumanmu, tidak berubah.
Kenapa disebut makanan? Karena makanan itu paling cepat dia berubah. Ya, demikian juga minuman. Dia cepat sekali berubah. Apalagi yang dia bawa ini apa tadi? Buah apa? Buah tin. Buah tin itu di dalamnya dia lembek. Ya, dia basah sehingga dia cepat rusak. Namun ini 100 tahun tidak di, bukan di kulkas itu. Di kulkas pun kalau 100 tahun rusak dia. Ya, bukan hanya timnya yang rusak, kulkasnya rusak, yang punya kulkas juga rusak sudah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya, "Fanzur ila ta'amika wa syarabika." Lihat makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, tidak berubah sama sekali. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wanzur ila himarik." Lihat keledaimu ini yang sudah lebur tulang belulang. Ya, sudah tidak ada lagi. 100 tahun. Setahun saja mungkin sudah jadi tanah dia. Nah, wanzur ila himarik. Lihat keledaimu ini yang sudah tulang belulang, yang sudah lebur semuanya. Walinaj'alaka ayatan linnas. Kami akan jadikan engkau adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia-manusia. Keledainya yang sudah jadi tanah lebur itu, apa kata Allah? Wanzur ilal idham. Lihat bagaimana tulang-tulangnya, kaifa nunshizuha, kami kumpulkan dia. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tulang-tulang ini, kemudian dilapis dengan daging, kaifa nunshizuha, thumma naksuha lahma. Ya, dibalut oleh daging. Jadi kembali lagi tulangnya itu, kemudian tulang ini dilapisi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging. Itu semua dilihat di depan matanya. Setelah dia saksikan dengan matanya, dia mengatakan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Jadi ikhwani fiddin a'zakumullah, dulu orang-orang dulu, orang-orang Quraisy juga demikian, dan bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Allah akan membangkitkan manusia untuk dihisab. Bahkan banyak yang tidak meyakini dari kaum muslimin yang tidak meyakini bahwa ada siksaan kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke ayat yang ada di dalam surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru." Orang-orang kafir mengira, apa yang dikira oleh orang-orang kafir itu? Allai yub'atsu. Ya. Mereka tidak akan dibangkitkan. Kalau manusia-manusia tidak dibangkitkan oleh Allah, ini tidak adil. Tidak adil. Ya. Bagaimana dia tidak adil? Karena orang-orang kafir ini di dunia mereka bebas menikmati segala-galanya. Sementara orang muslim, orang yang beriman, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Minum khamar dia tidak boleh, berzina tidak boleh, semua tidak boleh. Ya, sementara orang kafir ini mereka melakukan semuanya, tidak ini tidak boleh. Ya. Lalu nanti dua-duanya tidak dibangkitkan, kan ini tidak adil namanya. Yang satu sudah menikmati dunia, yang satu tidak menikmati dunia. Lalu dua-duanya tidak dibangkitkan, kan ini tidak adil namanya. Jelas ayo ikhwah? Jelas? Jelas ibu-ibu? Jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau ada tidak ada kebangkitan, itu tidak adil namanya. Kalau tidak ada hisab, itu tidak adil namanya. Ya, jadi dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu." Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah Muhammad, ya, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan.
Ya, mereka mengatakan, masa kalau kita sudah jadi tanah kita akan dibangkitkan lagi? Lah buktinya ini. Keledainya sudah jadi tanah, lebur, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan buah-buahannya yang sudah 100 tahun tidak berubah sedikit pun. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ini berubah menjadi tanah, ini tetap dia segar. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi, qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah ya Muhammad, ya, demi Allah kalian akan dibangkitkan. Terus apa? Tsumma latunabba'un. Lalu kalian akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bima amiltum. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua yang kalian telah perbuat di dunia ini. Ya, saya dan kita semua nanti Allah akan beritahu kita tentang semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Jangan mengatakan bagaimana Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya, nanti ketika Allah Subhanahu menunjukkan, kan butang telajulun Allah. Saya dan bapak-bapak semua kita akan berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah menjelaskan tanggal sekian kamu lakukan ini dan ini. Di tempat itu kamu lakukan ini dan itu. Kamu di sana sama si fulan-fulan kamu lakukan ini, ini. Ya. Ya Allah, saya tidak terima itu kecuali kalau ada saksinya. Menolak dia. Ya. Wajar dia minta saksi atau tidak? Faham maksudnya bapak-bapak? Faham ke dia ini? Jadi butang kita lajulun Allah. Kemudian Allah menjelaskan, menceritakan kepada kita. Kamu dulu di tempat ini kamu sudah melakukan ini. Di sana kamu lakukan ini. Di tempat itu kamu lakukan ini dan itu. Oh ya Allah, saya tidak terima itu kecuali kalau ada saksi. Menolak dia. Siapa kira-kira saksi yang kamu inginkan? Dia mengatakan, ya Allah, yang saya inginkan adalah saksi dari diri saya sendiri. Dari badannya maksudnya. Dia mengira bahwa ini tidak mungkin. Ya, ngeno perkiraannya. Dia, perkiraannya dia begitu. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari kami segel mulut mereka. Lalu tangannya bersaksi. Kakinya juga bersaksi. Kemudian kulit mereka juga bersaksi. Ya. Kulitnya bersaksi. Mereka marahi kulit mereka. Qalu lima syahidtum alaina? Kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Kulitnya mengatakan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Allah yang memerintahkan kami untuk berbicara. Dan dialah Allah yang telah memerintahkan segala sesuatu untuk berbicara. Jadi tidak bisa kita menolak. Ya. Kemudian, qul bala wa rabbi, katakanlah ya Muhammad, demi Allah, kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Allah akan menceritakan kalian tentang semua perbuatan-perbuatan kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah, tidak sulit. Ya, tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan kita, kemudian memerintahkan anggota tubuh kita ini untuk berbicara, itu sangat mudah. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Terus apa? "Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha." Terus yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yang artinya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari bumi ini bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi ini mengeluarkan isi-isinya, manusia-manusia keluar dari muka bumi, dari perut bumi ini. Ya.
wa akhrajatil ardh asqalaha wa qala al insanu ma laha. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi kepada bumi ini? Setelah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi ini bercerita tentang kejadian-kejadiannya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa cerita yang akan diceritakan oleh bumi itu? Ya, Rasulullah mengatakan, dia bercerita tentang segala sesuatu yang kita pernah perbuat di muka bumi ini. Jadi, ide si tokol tene dan kene, jemaah tempat kita duduk ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa tanggal sekian, di hari sekian, jam sekian, si fulan duduk di sini mendengarkan pengajian. Ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ida pahala anda ya kurang. Ya, kurang pahala anda ini. Bumi ini nanti akan memberatkan timbangan kita. Karena dia bersaksi. Oh ya Allah, si fulan bin fulan. Tanggal sekian, hari ini dia duduk di sini mendengarkan pengajian. Mendengarkan pengajian ini pahala apa tidak? Pahala. Sehingga kekurangan-kekurangan pahalanya itu tertutup dengan kesaksian-kesaksian bumi dan yang lain-lainnya. Jelas? Jelas atau belum jelas ini? Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Kemudian, jadi ayat ini membuktikan kepada kita bahwa manusia-manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam suratul Insyiqaq, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita kepada kita bahwa nanti manusia-manusia, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua akan diberikan oleh Allah catatan amal ibadahnya. Catatan perbuatannya selama dia hidup di dunia ini. Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya atau melalui kanannya. Ya, semoga kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya dari kanannya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya melalui kanannya atau melalui tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang seperti ini yang mendapatkan catatannya dari kanannya atau dengan tangan kanannya, ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu adalah disebut dengan takrir. Ya fulan, apakah kamu akui dosamu ini? Ya, ya Allah, saya akui itu. Dosa ini kamu akui? Ya, saya akui dosa ini. Dosa ini kamu akui? Ya, saya akui. Dosa ini? Ya, saya akui. Semua dosa-dosa itu dia akui. Kah, neraka wahading tenangkah ini. Karena dia mengakui semua dosa-dosanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengatakan, di saat manusia ini susahnya luar biasa susahnya ini. Bagaimana dia tidak susah gini taman neraka ini? Ya, bagaimana dia tidak susah? Di saat dia susah sekali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya." Dulu dosa-dosamu ini di dunia aku tutup-tutupi dia. "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Dan hari ini aku ampuni, aku hapus semua dosa-dosamu itu. Kah ngombe ke demen ini? Ya. Dia merasa bahwa dia akan masuk neraka. Tapi tiba-tiba dosanya itu dihapus oleh Allah. Dan dimasukkan dia ke dalam surga. Ini kalau dia menerima catatannya dari mana? Dari kanannya atau dengan tangan kanannya. Kemudian Allah menjelaskan. Wa amma man wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali atau menemui golongan-golongannya di surga dalam keadaan senang, gembira. Ya,
bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan tetangga-tetangganya. Dia dalam keadaan senang gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ini mengambilnya saja sulit ini. Ya. Fasawfa yad'u thubura. Dia nyesal. Tapi arak ke gunana tanya nyesal tono. Enarak gunana. Mun tanya nyesal tene le dunia ini tanya nyesal. Di sana tidak ada gunanya kita menyesal. Fasawfa yad'u thubura. Celaka saya. Neraka sudah sekali-sekali. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke neraka yang menyala. Wal'iyadu billah. Di ayat yang lain Allah menjelaskan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dari kiri atau dari tangan dengan tangan kirinya, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak terima dia. Nyesalnya terima ya, karena isinya merah-merah-merah, tidak ada nilai yang bagus. Ya. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik kira-kira melendai dah. Kanan atau kiri atau di balik punggung be melendai. Selaput tak pada mele si kanan ini. Ya, munda mele si kanan ini harus depacu-pacu beribadah. Ya, pacu-pacu gawe ketaatan. Karena temele jemaah pasti semua kita ini akan menerima catatan kita itu. Imma dengan tangan kanan kita, lalu kita gembira, senang. Atau dengan tangan kiri, maka kita menyesal. Atau dari balik punggungnya, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian, ini tentang menerima catatan amal ibadah atau catatan perbuatan. Kemudian tentang timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wal waznu yawma idzin al-haq." Ya, dan timbangan itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini hak benar. "Faman thaqulat mawazinuhu," barang siapa timbangan pahalanya lebih berat daripada dosanya, "faulaika humul muflihun." Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mun pahalanta lebih berat daripada dosanta, beruntung kita. Namun sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang pahalanya lebih enteng, lebih berat dosanya, faulaika alladhina khasiru anfusahum, ini orang yang rugi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sekian puluh tahun tidak dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nyesel ya jemaatunu. Tapi tidak ada gunanya kita menyesal. Ya. Ini tentang timbangan. Kemudian tentang sirat. Kita katakan bahwa sirat ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas apa? Di atas neraka jahannam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Semua kalian pasti akan melewati sirat itu. Tidak ada yang tidak akan lewat sirat itu. Semua pasti akan lewat di sirat itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan lewat di sirat itu. Tidak ada yang tidak akan lewat di sirat itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan di sirat itu
orang-orang yang bertakwa, selamat dia dari sirat. Tadi kita katakan, sekejap mata, seperti angin yang berhembus, kecepatan mereka di sirat. Ya. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa di sirat itu. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur di dalam sirat itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi ini semua adalah perjalanan kita di akhirat. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, agar kita bersiap-siap. Ya, temele ndek temele gin teketuk doang. Ya, orang yang bertakwa, yang taat beribadah, maka bagus gin daitunu. Orang yang malas dan tidak mau taat kepada Allah, jelas bahwa yang dia akan rasakan di sana yang tidak baik. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak jika ada.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, dalam Islam terdapat bulan-bulan yang sangat mulia, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana cara kita memuliakannya? Hadirilah majelis ilmu yang penuh berkah, Tabligh Akbar, dengan tema Keagungan Bulan-Bulan Haram dalam Islam. Bersama pemateri, Ustadz Mizan Kutsia, LCMA, Hafizahullah. InsyaAllah akan diselenggarakan pada hari Selasa atau malam Rabu, 24 Zulqa'idah 1447 Hijriah, atau tanggal 12 Mei 2026 Masehi. Waktunya mulai ba'da maghrib hingga selesai. Bertempat di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan, Markas As-Sunnah Lombok. Mari ringankan langkah menuju Taman Syurga. Ajak keluarga, sahabat, dan kerabat Anda untuk duduk bersama memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, catat waktunya, dan sampai jumpa di majelis ilmu. Acara ini terbuka untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Allah muliakan bulan Dzulhijjah itu dengan dua sebab. Satu, syahrul hurum, karena dia bulan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Yang kedua, lijtima' fihi amran, karena terkumpul di dalamnya dua perkara. Pertama, min ashhuril haj, bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haji, wa ashhuril hurum, dan bulan Dzulhijjah bagian dari bulan haram.

0: Dikan yang menjaga ikhtilat memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP, dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Kalau najari bajang kan sehat, segar, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu monte barang-barang kan ringan ya, pada 20 yu selesai ya, monte barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita, kan mikir kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal, dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, bulik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis bateri dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal sholat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal sholat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal sholat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib sholat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu sholat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqomah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan WiFi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal sholat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fiikum.

0: ذَلِكَ لَكَ.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka.

0: 105.4 MHz.
1: Satu radio bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Meninggalkan sholat satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu azab buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, dia meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في
1: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
1: Selamatkan kita dari ancaman neraka.
0: Api neraka itu ahwanu ahliha azaban, man lahu na'lan wa shirakan min nar yaghli minha dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang dipakaikan sandal, yaghli minha dimaghuhu, ikut mendidih otaknya. Kama yaghli mirjal, sebagaimana tungku mendidih. Dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Narun yu'ta biha yawmal qiyamah, api neraka yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Laha 70 alf zimam, dia memiliki 70 ribu kekang. Ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha, setiap kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat.
1: Selamatkah kita dari ancaman neraka?
0: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, naran talazza, api neraka yang menyala, la yaflaha illa al-ashqa, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang jahat, orang-orang yang celaka. Narun harruha syadid, api yang sangat panas, wa ba'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Syarabuha sadid, minumannya adalah nanah. Wa maqami'uha min hadid, pemukul-pemukulnya terbuat dari besi.

0: أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Faqala fa min ba'dihim khalfun adha

0: tuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapayah kita.
1: Itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid. Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun, di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu lelaki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki disuruh ke masjid. Kita bukan sedang membahas hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki apa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan hukumnya syarat sah sholat. Ada berapa pendapat? Empat. Pertama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiga mengatakan fardu ain. Yang keempat mengatakan syarat sah. Berarti nek ora salat memejid salate ora sah. Itu menurut pendapat yang keempat. Aku tak milih sing nomor siji peset. Udah masalah milih. Tapi mana yang didukung oleh dalil, walaupun masing-masing punya dalil. Oke. Anda meyakini, misalnya Anda meyakinilah cara nenyong tah sunnah, Ustaz. Ya wis. Sunnah itu artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan

0: apa berlomba-lomba untuk melakukan? Sunnah itu berlomba-lomba untuk dilakukan, bukan berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Makanya coba perhatikan di masjid-masjid, nuhun sewu, lebih banyak masjid-masjid itu jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Toh kalaupun ada bapak-bapak, nuhun sewu sing wis watuk-watuk, sing nganggo teken, ya. Yang sudah bungkuk jalan ke masjidnya, yang muda-muda pada kemana? Ya, di mall, nang perapatan, pada gaplean. Fihi rijalun, di masjid itu ada para lelaki. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk itu di mana? Masjid. Bahkan sampai ada kisah seorang yang buta datang kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasul, aku ini buta dan aku enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Aku buta, enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jalan yang aku titi wahai Rasul menuju ke masjid, jalan yang aku lalui ke masjid wahai Rasul banyak binatang-binatang berbisanya. Katsirul hawami was-siba', banyak binatang yang berbisa dan binatang buasnya. Dan saya buta, gak ada yang nuntun ke masjid. Dan dia minta kepada Nabi SAW agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki buta ini, Nabi SAW memberikan dispensasi. Ya silakan, gak apa-apa. Falamma walla da'ahu. Ketika dia pergi, sudah dapat dispensasi dari Nabi SAW, ternyata dipanggil lagi sama Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida'a bis-shalah? Kamu dengar azan enggak? Dari rumahmu dengar azan enggak? Qala na'am, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib. Kalau begitu berarti kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis riwayat Muslim. Buta. Enggak ada yang nuntun. Jalannya banyak binatang buas dan binatang berbisa. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Buta? Enggak. Ada yang nuntun? Enggak perlu dituntun. Banyak binatang buas? Paling tikus lewat. Terus alasannya apa? Alasannya apa enggak ke masjid? Maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan, afdolnya di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau afdol, afdolnya sholat di mana? Di rumah. Kalau ke masjid Ustaz, boleh. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang kaum muslimat yang pengen pergi ke masjid. Tapi harus memperhatikan adab dan etika. Masjid kayak bong Arab, kondangan. Menor. Ya, sehingga menimbulkan fitnah buat orang-orang yang dilewat. Begitu ada orang lewat, kayaknya Bu Anu apa ya, lewat apa ya, ambune. Sampai segitunya. Maka kalau memang akan ke masjid, maka dijaga etika. Tapi sebenarnya penghuni sejati masjid adalah para lelaki. Wah, kalau setiap sholat banyaknya kayak gini, masya Allah.
1: Sholat. berjamaah ke masjid, terkhusus bagi laki-laki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu

0: شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin dan para hadirat، demikian juga para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, kita kembali duduk di majalisul ilmi wa majalisul zikr dengan tema yang spesial. Kita akan mengkaji dalam tabligh akbar ini bagaimana keagungan, bagaimana kemuliaan al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram di dalam Islam. Al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, tidak saja diagungkan di dalam Islam, tetapi bulan-bulan haram ini juga diagungkan di zaman jahiliyah. Begitu datang Islam, diakui dan disetujui dan dibenarkan apa-apa yang datang dari zaman jahiliyah dan diperbaiki mana yang tidak benar. Maka syariat Islam nasikhatun atau nasikhun li jami'is syara'i. Syariat Islam nasikhatun li jami'is syara'i. Dia menghapus semua syariat-syariat yang terdahulu dan menetapkan mana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita akan lihat para jamaah, kita akan dengar insyaallah ta'ala beberapa hal yang diluruskan dari bulan-bulan haram yang ada di zaman jahiliyah. Praktik-praktik yang kurang tepat di zaman jahiliyah dibenarkan di dalam Islam, dibenarkan di dalam syariat Islam. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang azamatu al-ashhuril hurum, keagungan bulan haram, kita akan berbicara insyaallah ta'ala 5 poin, 5 poin utama. Dan 5 poin ini mudah-mudahan ini memberikan gambaran jelas bagi kita bagaimana kedudukannya bulan-bulan haram di dalam al-Islam. Poin yang pertama, al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, dan sebab dinamakan dia bulan haram. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, dan ayat ini menjadi pondasi dan pokok kita berbicara tentang bulan ini. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Azza wa Jalla berfirman, inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Sejak hari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka pada bulan-bulan haram itu janganlah kalian menzalimi diri kalian. Itulah dia agama yang lurus, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam ini hadis dibawakan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi berhaji, di sana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi." Yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya masa itu, waktu itu berputar sebagaimana adanya sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyatun. Ada 3 bulan berturut-turut. Wahya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut itu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah dan Al-Muharram, dan satu yang menyendiri yang terletak antara Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Syarahul Hadis, pensyarah ulama pensyarah hadis mengatakan, wa Rajabu Mudhar, Rajab itu mudhar. Kenapa disebut Rajab mudhar? Mudhar itu salah satu kabilah Arab yang pernah kita sebutkan pada kajian Sahih Bukhari. Dinamakan Rajab Mudhar karena orang-orang bangsa Mudhar, kabilah Mudhar, mereka lebih lagi mengagungkan bulan Rajab tersebut. Maka dikatakan Rajab Mudhar. Nah, ma'asyiral hadirin rahimatullah azza wa jalla, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sekaligus memberitakan bahwasanya ada 4 bulan haram dari 12 tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwasanya ada praktik curang. Ada praktik yang tidak tepat dari orang-orang jahiliyah. Kenapa? Mereka tidak sanggup sampai 3 bulan untuk duduk tidak perang. Maka akhirnya mereka bulan Al-Muharram itu dimundurkan ke bulan Safar, supaya bulan Muharram itu mereka bisa menyerang siapa yang ingin diserang. Jadi mereka berbuat bid'ah di dalam menentukan bulan yang seharusnya pada tempatnya dimundurkan supaya dia bisa melakukan keinginannya dan hawa nafsunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan ini berturut-turut dan satu bulan itu Rajab menyendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan haramnya kita berbuat zalim di dalamnya. Baik. Maka bulan-bulan haram ini thalathun sardun wa wahidun fardun. Bulan-bulan haram ini 3 bulan berturut-turut, satunya menyendiri. Nanti akan kita sebut apa hikmah di balik itu? Kenapa dinamakan dia Al-Ashhurul Hurum? Dinamakan bulan yang empat ini bulan haram? Ada dua sebab. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Kashful Mushkil. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, summiyat hadhil ashhurum huruman li amrin. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan bulan-bulan ini bulan haram karena dua sebab. Sebab yang pertama, litahrim ibtida'il qitali fiha illa an yabda'al adu. Karena diharamkan kita memulai berperang di dalamnya. Kecuali kalau musuh mulai menyerang, maka apa boleh buat, kita harus membela diri kita dan mempertahankan diri kita. Ini sebab yang pertama. Jadi diharamkan memulai untuk berperang. Maka dinamakan dia bulan haram. Yang kedua, li'anna hurmata intihakil maharimi fiha asyad min ghairiha. Karena keharaman melakukan perkara-perkara haram di dalamnya lebih dahsyat dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Maka kalau merokok di empat bulan ini berbeda dosanya dengan merokok di bulan yang lain. Maka yang masih melaksanakan riba di bulan-bulan ini berbeda dosanya dibandingkan bulan lain. Yang masih mempraktikkan bid'ah berbeda dosanya berbuat bid'ah di bulan-bulan ini dibandingkan bulan lain. Yang masih berbuat syirik di bulan-bulan ini berbeda dosa syiriknya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya dikatakan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ayuhal muslimun in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang tadi menunjukkan kepada kita dosa yang disebut oleh Allah, fala tadhlimu fihin anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian. Dosa meskipun la tatadha'af, tidak berlipat ganda secara jumlah. Tidak berlipat ganda secara jumlah. Namun dia akan berlipat ganda dari segi bentuk. Maka dikatakan, illa annaha qad ta'zumu ahyanan, tetapi dosa itu bisa membengkak, bisa membesar, bisyarafiz zamani wal makan, karena mulianya tempat dan mulianya waktu. Sekali lagi, nanti akan datang kaidah dalam salah satu faedah di sini, yaitu dosa meskipun tidak berlipat ganda dari segi jumlah, tetapi dia bisa membesar bergantung kepada tempat dan waktu. Kenapa dikhususkan bulan-bulan haram ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla dengan fala tadhlimu fihin anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya? Dikhususkan pada bulan-bulan haram ini dengan larangan untuk berbuat zalim lebih dahsyat lagi. Lianna Allah ja'alaha mawaqitul ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan-bulan haram ini waktu ibadah yang besar. Waktu-waktu ibadah yang besar. Fa'in lam yakun ahad mutalabbisan fiha bil ibadah. Maka apabila seseorang pada bulan-bulan haram ini tidak melaksanakan ibadah, falyakun ghairu mutalabbisin bil ma'asi, maka minimal jangan dia berbuat dosa. Minimal jangan dia berbuat dosa. Karena maksiat di dalamnya lebih besar. Dan amal soleh di dalamnya pahalanya pun lebih banyak. Amal soleh pahalanya lebih banyak. Dosanya lebih besar. Maksiatnya lebih besar, pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi di sini disebutkan bahwasanya fala tadhlimu fihin anfusakum, jangan kalian berbuat zalim. Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan az-zulmu thalath, kezaliman itu ada tiga. Yang pertama zulmun la yutrak atau zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diampuni sama sekali. Wahya zulmul abdi bainahu wa bainallah bisyirik, itu kezaliman antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan dosa syirik. Wahada a'zamul zul, dan ini kezaliman paling besar yang Allah azza wa jalla sebutkan di dalam surah Luqman, inna syirika la zulmun azim, kesyirikan itu zalim yang paling zalim. Maka dengan demikian sebaliknya, tauhid itu adalah keadilan yang paling adil. Yang kedua, wa zulmun fima bainal abdi wa baina nafsihi wa baina rabb wa baina nafsihi bil ma'asi, kezaliman yang terjadi antara seseorang dengan antara seorang dengan dirinya dengan berbuat dosa dan maksiat. Wa hadza dzulmun yughfar, ini kezaliman yang bisa diampuni. Yang ketiga wa dzulmun la yutrak, kezaliman yang tidak bakalan ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditagih terus oleh Allah sampai hari kiamat. Wa huwa dzulmu bainal abdi wa baina ghairihi minal khalq, yaitu kezaliman antara seseorang dengan kawannya dan saudaranya yang lain. Ini kezaliman yang tidak bakalan ditinggalkan, akan terus dituntut sampai hari kiamat. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, "Faman salihma min ajnasi dzulmi tsalatsah," barang siapa yang selamat dari tiga kezaliman ini, dialah yang akan meraih hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna dunia dan akhirat. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menerangkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah. Siapa ini yang mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna? Siapa yang mendapatkan pula jaminan hidayah yang sempurna? Mereka yang selamat dari tiga jenis kezaliman. Nah, kezaliman ini sangat ditekankan pada bulan-bulan haram ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sebagaimana tadi kaidah menyebutkan bahwasanya dosa tidak dilipat gandakan segi jumlahnya, tetapi bisa berlipat segi bentuknya. Demikian juga pahala. Ini poin yang pertama para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bulan haram beserta sebab dinamakan dia bulan haram. Poin yang kedua, hadhihi al-ashhur fadailuha thabitah wa jalilah wa katsirah. Bulan-bulan ini keutamaan-keutamaannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, ditetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki banyak keutamaan. Cukuplah dinamakan dia oleh Allah, dan cukuplah Allah pilih dia menjadi bulan apa? Bulan haram. Ini disebut dalam surah Taubat ayat 36 tadi. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan bulan haram. Adapun asar yang menjelaskan bagaimana keutamaan bulan dari bulan-bulan haram ini datang dari salah seorang tabi'in yang diriwayatkan dari Suhail bin Abi Salih, dari bapaknya, dari Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ikhtarallahu zaman, Allah Azza wa Jalla memilih waktu, Allah Azza wa Jalla memilih masa. wa ahabbuz zamani ilallah al-ashhurul hurum. Dan masa atau waktu yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan-bulan haram. Masa, waktu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan-bulan haram. Wa ahabbu al-ashhurul hurum ilallah, dan bulan-bulan haram yang paling dicintai oleh Allah, Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjati ilallah al-ashrul awwal. Dan bulan Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pertama. Jadi Allah Azza wa Jalla memilih semua waktu ini. Dari pilihan itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Dari bulan-bulan haram ini yang paling dicintai oleh Allah bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah. Bagaimana tidak? Hadis Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah aw ma min ayyamin al-amalu shalih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai pelaksanaan amal soleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan ada 3 atau 4 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya hari yang paling dicintai pelaksanaan amal soleh 10 pertama Dzulhijjah. Hari yang paling afdal pelaksanaan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Hari yang paling suci pelaksanaan amal soleh 10 pertama Dzulhijjah. Hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pelaksanaan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Dan bagaimana tidak juga? Allah Subhanahu wa taala paling cintai 10 pertama Dzulhijjah ini. Kenapa? Lijtima'i ummahatul ibadat fiha. Karena terkumpul indo-indo ibadah di dalamnya. Dan di sana apa? A'zamu ayyamid dunya, hari dunia yang paling agung dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam indallah yaumun nahar tsumma yaumal qar." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari penyembelihan tanggal 10 dan hari menetap di Mina 11, 12, 13. Ini dibawa oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada jilid yang kelima halaman 302-303. Bahwasanya Allah pilih semua masa. Dari semuanya yang paling dicintai bulan haram. Dari bulan haram Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah 10 pertamanya. Dan ini tidak lama lagi, beberapa hari lagi. Yang kedua, disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, muridnya Anas bin Malik, muridnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana dibawa Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Innallah astafa safaya min khalqi. Allah Azza wa Jalla memilih hal-hal terpilih dari makhluknya. Istafa minal malaikati rusulah. Allah pilih dari malaikat itu ada rasul. Yang paling agung malaikat Jibril. Wa minan nasi rusulah. Kemudian Allah pilih dari seluruh manusia itu ada juga rasul. Yang nabinya 124 ribu. Dari 124 ribu itu ada 315 atau 313 rasul. Dari rasul yang semuanya itu ulul azmi, yang jumlahnya ada 5. Dari 5 itu Allah pilih yang paling mulia satu lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafa minal kalami dzikruh. Dan Allah memilih dari perkataan itulah zikir kepadanya. Jadi seluruh perkataan yang Allah pilih adalah zikir. Wastafa minal ardi almasajid. Dan Allah pilih dari seluruh muka bumi ini masjid. Dan Allah pilih dari seluruh muka bumi ini adalah masjid. Wastafa minasyuhuri Ramadhan wal ashhurul hurum. Dan Allah pilih dari seluruh bulan itu bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram. Sekali lagi, ini poinnya. Dan Allah pilih dari seluruh bulan itu bulan Ramadhan dan bulan-bulan haram. Wastafa minal ayyam yaumal jum'ah. Dan Allah pilih dari seluruh hari itu hari Jumat. Wastafa minal layali lailatul qadar. Dan Allah pilih dari seluruh malam itu malam qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah. Maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama tu'azzamul umur ma'azzamahullah. Segala sesuatu itu bisa diagungkan apabila Allah mengagungkannya. Segala sesuatu itu bisa diagungkan apabila Allah mengagungkannya. Dan siapa yang mengagungkannya? Inda ahlil fahmi wal aqli. Orang-orang yang berakal dan orang-orang yang faham saja. Maka malam niki para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita ingin menjadi orang yang berakal. Kita ingin menjadi orang yang faham. Jangan sampai bulan-bulan yang agung ini terlewatkan begitu saja. Yang sama saja dia bulan haram maupun bulan haram, yang bulan Ramadan maupun bulan Ramadan. Tidak. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pemahaman, dia mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Al-hikmatu min tahrimiha. Apa hikmah Allah Azza wa Jalla mengagungkan bulan-bulan haram ini? Secara menyeluruh, secara global, Allah Azza wa Jalla mengharamkan bulan-bulan haram ini. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga mereka bisa musafir kemanapun di negeri yang mereka inginkan. Mereka bisa berhaji dengan leluasa. Mereka bisa berumrah dengan leluasa. Kenapa para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla? Kita tahu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali turunnya di mana? Di Jazirah Al-Arab. Jaziratul Arab saat itu mereka tidak mampu bertahan di atas agama Nabi Ibrahim kecuali hanya 10 tahun. Jazirah Arab saat itu al-qawi ya'kulul dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Yang kuat memakan yang lemah. Maka kehidupan mereka berperang. Coba lihat di kota Madinah, Yathrib zaman itu. Kita tahu antara kabilah Aus dengan Khazraj, yang dikenal dengan salah satu perang yang begitu lama, perang Bu'ad. Mereka berperang selama 120 tahun. Berapa? 120 tahun mereka berperang. Begitu Islam datang barulah reda semuanya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Nah, maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini hikmahnya Allah mengadakan bulan haram sejak zaman dahulu kala. Nah, keharaman-keharaman itu dengan sisa dari agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masih dipegang oleh orang-orang Arab itu, sehingga orang-orang Arab ini mereka berhaji, mereka berumrah, ada kesempatan mereka datang ke Mekah dengan rasa aman dan nyaman. Selain dari bulan itu, sebagaimana sudah kita dengarkan ucapannya orang Mudhar yang datang ke kota Madinah, mereka mengatakan, ya, kami tidak bisa datang kepadamu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa? Ada di depan kami orang Mudhar yang mana mereka itu kebanyakannya orang-orang musyrik. Nah, orang musyrikin pun di zaman jahiliyah mereka tetap mengagungkan bulan haram. Jadi sebagaimana dia haram di zaman jahiliyah, haram juga di zaman Islam. Ini secara global. Adapun secara terperinci, sebab diharamkannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, karena mereka pada tiga bulan ini melaksanakan ibadah haji. Tiga bulan ini mereka melaksanakan ibadah haji. Bukan sekarang para jamaah haji kita sudah di Mekah? Iya, mereka sudah di Mekah. Yang dari Madinah pun sudah didrop ke Mekah. Yang dari Indonesia pun langsung ke Mekah, tidak lagi ke Madinah. Sebab tinggal beberapa hari lagi sudah ini puncaknya ibadah haji. Fakanu yuhrimuna qabla syahr, maka mereka ihramnya sebelum Zulhijjah, yaitu Dzulqa'dah. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan ke Mekah untuk haji. Maka dinamakan Dzulqa'dah itu awal dari bulan haram, karena orang-orang jahiliyah itu sedang duduk di rumah mereka, tidak lagi berperang. Maka dikatakan qa'dah. Qa'dah itu dari qa'ada yaq'udu, duduk. Ini hikmahnya yang pertama untuk bulan Dzulqa'dah. Thumma yuhrimuna Dzulhijjah. Kemudian fakanu yuharrimuna qablahu syahr, sebulan sebelumnya haram supaya mereka bisa berangkat ke Mekah. Kemudian mereka haramkan Dzulhijjah. Kenapa? Wa fihi ada manasikihim. Di sana mereka menunaikan manasik. Karena mulai dari tanggal berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Demikian juga wa aswaqihim. Di sana mereka saat mereka bertransaksi di pasar itu para jemaah. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menyinggung dalam Al-Qur'an. Ya, walaysa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Maknanya apa? Orang berangkat berhaji, sekalian dia bawa barang juga untuk jual beli di sana, tidak ada masalah. Maka ini kami mengingat, ya, kalau sekarang mungkin masih transaksinya sekitar dekat-dekat Masjidil Haram. Kalau dulu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas atau di bawahnya 2005, ya, 2001, 2000 itu, kita lihat ada beberapa kaum muslimin dari Rusia, dari Bukhara. Mereka datang dari Rusia itu pakai mobil, bus, dan mereka membawa barang-barang yang antik-antik. Di sana kita temukan ada jual pedang, ada jual macam. Di mana digelar? Di Mina mereka gelar dia. Jadi tidak heran dulu di zaman jahiliyah itu pada Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji terutama Dzulhijjah itu, di samping mereka berhaji, mereka juga berniaga saat mereka berhaji. Dan ini tidak menjadi masalah di dalam syariat kita, boleh orang berniaga, demikian juga sambilan mereka melaksanakan ibadah, atau mereka ibadah sambilan mereka berniaga. Kemudian diharamkan sesudahnya satu bulan, yaitu bulan Al-Muharram, liyaudu ila diyarihim salimin ghanimin, supaya mereka bisa kembali ke rumahnya dalam keadaan damai. Ini hikmahnya kenapa bulan haram itu Dzulqa'dah, persiapan berangkat haji. Kenapa bulan haram itu Dzulhijjah, itu memang puncak haji. Kenapa bulan haram itu Al-Muharram, di sana kesempatan mereka pulang berhaji. Tinggal satu. Thumma yuharrimuna syahr Rajab. Kemudian mereka mengharamkan bulan Rajab. Fi wasatil haul, ini tengah-tengah tahun. Tengah-tengah tahun. Kenapa? Li ajli ziyaratil bait wal i'mar, supaya mereka bisa datang ke Makkah, supaya mereka bisa umrah, sehingga mereka aman dari berbagai serangan sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini dia hikmah 4 bulan ini jadikan bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas di awal tadi kita menyebutkan, ya,
1: kenapa lebih dahsyat perbuatan dosa pada bulan-bulan ini? Karena bulan-bulan ini bulan ibadah. Jikalau orang tidak beribadah, maka minimal jangan dia berbuat dosa. Karena dosa di dalamnya lebih besar dibandingkan bulan lain, sebagaimana ibadah di dalamnya pahalanya lebih banyak dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga. Hikmah diharamkan bulan-bulan al-haram. Yang keempat. Azamatu wa hurmatul ashhuril hurum. Bagaimana keagungan dan bagaimana keharamannya bulan-bulan haram ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Baik. Sebelum kita lanjut para hadirin. Tadi kita sebutkan, ada tiga bentuk kezaliman. Ada berapa? Ada tiga bentuk kezaliman. Ah, Masya Allah, di sini ada tiga hadiah dari pondok ini. Jazahumullah khair. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan tiga bentuk kezaliman tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan tiga bentuk kezaliman tersebut? Ah, coba Pak Irfan dulu. Kasih mic-nya dulu. Tafadhal. Baik, coba Penabil. Kezaliman antara manusia dengan Allah, ini namanya kezaliman apa? Terus. Tayyib. Apa diistilahkan oleh para ulama masing-masing dari zalim ini? Ahsanta. Tidak diampuni. Terus. Ahsanta. Ahsanta. Tidak dibiarkan. Barakallahu fikum. Berikan dengan ini. Barakallahu fikum. Kita sambung para jemaah. Keagungan dan keharaman bulan-bulan haram. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, "Fala tadhlimu fi anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Di sini menunjukkan bahwasanya al-muharramah, perbuatan-perbuatan haram, dosanya lebih dahsyat dan keharamannya lebih dahsyat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan perbuatan maksiat di tanah haram. Kita tahu di dunia ini ada dua tanah haram. Satu Makkah al-Mukarramah, yang kedua Al-Madinah An-Nabawiyah. Tidak ada tanah haram yang ketiga. Al-Aqsa bukan. Palestine bukan. Palestine ardun mubarakah, bumi yang diridhai, iya. Tapi dikatakan tanah haram tidak. Haram itu hanya dua. Makkah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menyebutkan di dalam firman-Nya dalam suratul Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzighu min adzabin alim." Siapa yang berkeinginan berbuat kezaliman, berbuat penyimpangan dengan kezaliman, Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullah taala mengatakan, sekedar berangan saja sudah dikenakan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi betul melaksanakannya. Sekedar berangan-angan saja. Maka demikian juga bulan haram, dosa itu dilipat, diperbesar oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan mazhab Syafi'iyah dan banyak juga para ulama ussalaf, diat ganti rugi, ganti rugi di bulan haram atau di Mekah itu dilipat gandakan. Saking agungnya bulan haram dan saking agungnya tanah-tanah haram. Iya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Allah khususkan bulan yang empat ini dari bulan-bulan yang lain, diagungkan keharamannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan dosa di dalamnya lebih besar, amal soleh juga lebih besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Qatadah rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal-amal salih itu lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram ini. Maka kita mengaji, menuntut ilmu di bulan ini enggak sama dengan menuntut ilmu di bulan yang lain. Maka terbetik juga pikiran kita mengadakan tabligh akbar ini, ini bulan haram. Bagaimana kita ambil momen kesempatan ini untuk bisa raih pahala lebih besar. Imam Qatadah mengatakan amal saleh lebih besar pahalanya di bulan haram dan kezaliman pun di dalamnya lebih besar dari kezaliman di bulan yang lain. Wa in kana dhulmu ala kulli halin aziman, meskipun zalim itu kapanpun tetap dia besar, tapi berjumpa dengan bulan haram lebih besar, berjumpa dengan tanah haram dia juga semakin besar. Maka kesimpulannya para hadirin, poin yang nomor 4 ini berdasarkan ayat yang datang, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan-bulan haram, bahwasanya ganjaran dan hukuman yudha'afan, Allah lipat gandakan pada waktu-waktu yang mulia dan tempat-tempat yang mulia. Secara khusus dalil tentang waktu-waktu yang mulia, kita melihat sekarang Lailatul Qadar. Bukankah Lailatul Qadar waktu yang mulia? Yang di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Tempat yang mulia, bukankah sekali salat di Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin, sekali salat sama dengan berapa? Allah lipat gandakan 100 ribu kali salat. Di Masjid Nabawi khairun min alfi salat, lebih baik dari 1000 salat. Di Masjid Al-Aqsa 250 kali salat. Nah, dari sini para ulama kita mengambil kesimpulan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bahwasanya pahala dan hukuman berlipat ganda pada tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia dibandingkan waktu dan tempat yang tidak mulia. Nah, ya, apa yang dilipat gandakan? Dilipat gandakan kaifan la adadan. Yang dilipat gandakan itu adalah bentuknya, bukan jumlahnya. Apa yang dilipat gandakan? Yang dilipat gandakan bentuknya, bukan jumlahnya. Satu kebaikan di bulan haram lebih agung daripada kebaikan di luar bulan haram. Satu dosa di bulan haram lebih besar dibandingkan dosa di luar bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Maka sampai Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyebutkan ketika berbicara tentang 10 pertama Zulhijjah yang sudah disebut tadi, ucapannya Ka'bul Ahbar, Allah memilih waktu. Dari waktu yang dipilih, yang paling dicintai adalah bulan-bulan haram. Yang paling dicintai di bulan-bulan haram itu bulan Zulhijjah. Dari Zulhijjah itu yang paling dicintai 10 pertama Zulhijjah. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala? Amalan ghairu fadil, yang kurang mulia di luar 10 pertama Zulhijjah, maka apabila dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah, dia menjadi lebih mulia lagi. Apalagi yang memang sudah
0: sudah mulia. Yang kurang mulia di luar bulan itu akan menjadi mulia pada bulan tersebut. Ini poin yang keempat. Jadi kesimpulannya, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, bahwasanya bulan-bulan haram ini pahala, demikian juga dosa, dilipat gandakan segi bentuknya, bukan segi jumlahnya. Poin yang kelima. Khasa'is al-ashhuril hurum. Apa keistimewaan-keistimewaan pada bulan haram ini? Kita tahu bulan haram thalathun sardun wa wahidun fardun. Tiga bulan berturut-turut, satu menyendiri. Kalau dilihat urutannya dalam bulan Al-Qamariyah, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, dan bulan ke-7. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, Rajab bulan ke-7. Ada suatu faedah yang sangat indah tentang penjelasan urutan bulan-bulan ini para jamaah. Ini diingatkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Apa kata beliau? Anna lil ashhuril hurumi maziyatun ala ma adaha. Bulan-bulan haram ini memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bentuk keserasian dan kehebatannya, Allah memulai seluruh bulan itu dengan bulan haram, Al-Muharram. Wa anta tawassataha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tengah-tengah datang pula bulan haram. Bulan apa? Rajab. Wa an yakhtatima biha, dan Allah menutupnya pun dengan bulan haram. Subhanallah. Dibuka dengan bulan haram, di pertengahan bulan haram, ditutup dengan bulan haram. Allah tutup bulan haram itu dengan dua bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, karena di sana pelaksanaan ibadah haji yang menjadi penutup rukun Islam. Apa penutup rukun Islam? Al-Hajj. Dan Allah istimewakan dia dengan keharaman, Allah pilih dia dari bulan-bulan yang lain. Ini keserasian dan suatu hikmah bagaimana Allah Azza wa Jalla menyusun bulan-bulan haram ini. Dimulai dengan bulan haram, ditengahi dengan bulan haram, diakhiri dengan bulan haram, bahkan dua terakhirnya, karena itu adalah penutup atau kesempatan yang menjadi penutup rukun Islam yang kelima. Baik, apa khasa'isnya, keistimewaannya? Yang pertama, annallaha ja'alaha qiyaman linnas. Allah Azza wa Jalla jadikan bulan-bulan haram ini, ini adalah kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh dan umat Islam secara khusus. Bulan-bulan itu Allah jadikan keamanan bagi manusia untuk kehidupan mereka maupun ibadah mereka. Bahkan orang jahiliyah pun mengagungkannya. Yang tadinya mereka menghalalkan perang, bahkan mereka saking mengagungkan bulan haram ini, supaya berubah haramnya, dia pindah bulan haram itu ke bulan berikutnya. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, pernah juga mereka berhaji itu dipindah di bulan Safar mereka berhaji. Saking mereka mengagungkannya bulan haram ini. Maka begitu datang Islam, Nabi menegaskan inna zamana qad istadara kahiyati. Ya, masa itu bergulir seperti apa awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana mula atau awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setahun 12 bulan, kemudian empatnya bulan haram, tiga bulan berturut-turut. Nabi ingin menegaskan enggak bisa dipindah-pindah. Maka kalau memindah ini tentu merubah agama Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi ini yang pertama, Allah Azza wa Jalla jadikan bulan Muharram ini kemaslahatan bagi seluruh manusia dan khususnya bagi kaum muslimin, mereka aman untuk kehidupan mereka, aman juga untuk urusan keagamaan mereka.

subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, Allah azza wa jalla jadikan bulan Muharram ini kemaslahatan bagi seluruh manusia dan khususnya bagi kaum muslimin, mereka aman untuk kehidupan mereka, aman juga untuk urusan keagamaan mereka. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan haram ini adalah tahrimu ibtida'il qitali fiha. Haramnya memulai peperangan di dalamnya. Dan ini yang paling ditekankan dalam bulan haram ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemudian ya, dan ini keharaman memulai berperang ini bukan saja di tanah haram. Di tanah haram akan semakin, kita pun di tempat ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, anna fiha manasikul hajj. Di dalamnya manasik al-hajj. Kita tidak bisa haji kecuali di bulan itu. Tapi untuk mendapatkan pahala haji, bisa kita dapatkan dengan umrah di bulan Ramadan. Tapi pelaksanaan haji, al-hajjul akbar, hanya ada pada bulan-bulan haram tersebut. Kemudian yang keempat, di dalamnya ada hari Arafah. Ada hari penyembelihan. Ada ayyamul asyar, 10 pertama yang paling dicintai oleh Allah. Ini disebut ayyamul ma'lumat. Dan ada juga ayyamul ma'dudat, hari-hari tasyrik. Yang kita sebutkan tadi dari hadis Ibnu Abbas bahwa dari hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah hari apa? Tanggal 10, kemudian hari menetap di Mina 11, 12, 13. Wa yaum Asyura, dan di hari, di bulan-bulan haram itu ada hari Asyura. Wa kulluha mufaddalah, semua bulan ini diutamakan dan dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, fawajibun ta'zimu ma'azzamahu Allah, maka wajib bagi kita para hadirin mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita agungkan apa diagungkan oleh Allah. Wa yakunu ta'zimul ashhuril hurum, dan mengagungkan bulan haram ini dengan empat poin. Yang pertama, ta'zimu qadriha fil qulub. Agungkan kedudukan bulan ini dalam hati kita. Ingat ini bulan haram. Kalau kita mau beribadah, motivasi kita salah satunya ingat ini bulan haram. Kalau kita mau berdosa, ingat ini juga bulan haram. Kalau mau berzikir, ingat ini bulan haram. Nuntut ilmu, ingat di bulan haram. Mau ngasih orang makan, ingat ini bulan haram. Yang kedua, al-ikthar minal amali salih fiha. Perbanyak amal salih kita. Dari berbagai macam amal salih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, azamu dzulmi fiha bi fi'lil ma'asi. Tidak berbuat zalim di dalamnya dengan berbuat dosa dan maksiat dengan tiga tingkatan yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir, tahrimu ibtida'il qitali fiha, haramnya kita memulai berperang di dalamnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik. Allah azza wa jalla berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepadanya. Allah azza wa jalla berikan kita taufik memanfaatkan bulan-bulan yang agung ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan sebelum kita tutup, saya ambil dua pertanyaan dulu, baru kita azan kemudian bertanya jawab. Pertanyaan yang pertama.

0: al-ashhur al-qamariyah. Terus.
1: Muharram. Safar. Abdulawal.
0: Apa?
1: Abdulawal.
0: Terus.
1: Abdul Amir.
0: Terus.
1: Abdul Awal.
0: Terus.
1: Abdul Amir.
0: Terus.
1: Raja.
0: Terus.
1: Safar.
0: Terus. Terus. Yang dengar. Yang nanti bisikan ini terus. Oh ya. Yeah. Terus. Syawal. Terus. Ahsan tabarakallah. Kasih dia hadiah sarung. Jari wah bersalaman lin. Baik, satu lagi baru kita azan. Satu lagi. Yang angkat tangan siap? Baik, ahsanta. Apa hikmahnya Allah Azza wa Jalla jadikan bulan yang empat ini bulan haram? Amin. Hah? Apa?

Pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan. Baik. Ya, karena Dahlin mau ya gampang-gampang katanya. Baik, sekarang Dahlin kita suruh sebutkan 12 bulan.

Aywa, hikmahnya adalah ini rahmat Allah bagi hambanya sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji, bisa juga melaksanakan ibadah umrah. Barakallahu fiik. Fadhal Abdul Hamid. Baik, ada terakhir yang belum yang sampaikan tadi para jamaah. Berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, bahwasanya seluruh umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulqa'dah. Seluruh umrah Nabi. Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana disebutkan, umrahnya seumur hidup 4 kali dan berhajinya sekali. Semua umrah Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Ya. Mana dia? Umrah Hudaybiyah yang Nabi dilarang masuk ke Mekah. Itu bulan Dzulqa'dah. Umratul Qadha, mengqadha yang gagal pada bulan Dzulqa'dah, tahun depan bulan Dzulqa'dah lagi. Kemudian yang ketiga, Umratul Ji'ranah. Setelah Nabi SAW menaklukkan perang Hunain, menang di perang, atau setelah menaklukkan Hunain, Nabi balik, ya, karena Taib sendiri dikepung selama satu bulan para jemaah. Balik Nabi umrah dari Ji'ranah, itu juga di bulan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir, Hajjatul Wada. Hajjatul Wada Nabi itu mulainya pada bulan Dzulqa'dah, berangkat dari kota Madinah. Jadi semua umrah Nabi itu di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Bahkan disebutkan oleh sebagian para salaf, di antaranya ya Ibnu Umar, Ibunda Aisyah, Atha bin Abi Rabah, mereka lebih mengutamakan umrah Dzulqa'dah Syawal dibandingkan bulan Ramadan. Tapi nas sudah jelas, ibadah umrah yang semisal dengan haji hanya bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi itulah dia ittiba'nya para salaf. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu, baru kita ada pertanyaan jawab. Kami silakan nanti, barakallahu fikum.

0: لا إله إلا الله اللهم صل على محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dulu. Pertama, mengapa banyak manusia lalai terhadap kemuliaan bulan haram? Padahal disebut langsung dalam Al-Quran dan dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala ala wa alam. Mungkin kelalaian kita karena kita kurang tahu. Kelalaian kita kemungkinan berangkat dari ketidaktahuan. Sebab apa? Allah Azza wa Jalla menyebut secara umum, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hambanya yang tahu. Mungkin karena kita kurang tahu, maka kita kurang mengagungkan. Nah, mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar pada kesempatan malam hari ini, kita terpicu dan terpacu para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan dari para jamaah. Abu Sayyab.
1: Ya. Dari
0: apa?
1: Di sini.
0: Iya.
1: Ya, bulan-bulan ke atas. Apalagi Mekah Madinah.
0: Oh iya.
1: Antar mulianya. Apakah ya Muharram ini sama mulianya? Sama pahalanya. Kalau ada ya tidak dikumpulkan, Pak.
0: Ka, tau ada kekenaan ini. Ya na tuang dukun nabu. Baik, sekilas begini maknanya ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, pertama 4 bulan haram ini jelas Allah yang mengagungkannya. Bahkan orang-orang jahiliyah pun mengagungkannya. Saking mereka mengagungkannya tapi dikalahkan oleh hawa nafsu mereka, mereka ingin pindah atau mereka pindah di bulan haram itu. Tentang bulan haram tapi pindah katanya. Nah, tentu dari semuanya yang paling inti itu adalah Dzulhijjah. Maka para ulama kita ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim tentang wasiyam yaum Arafah ahtasibu Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah, puasa Arafah dengannya aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Adapun Asyura ahtasibu Allah an yukaffira sanatal madiyah, aku berharap kepada Allah Allah mengampuni dengannya dosa yang setahun yang lalu. Para ulama mau menjelaskan kenapa Asyura kok hanya setahun sedangkan 9 hari Arafah, hari Arafah itu kok 2 tahun? Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, kalau puasa Arafah dia berada di tengah-tengah bulan haram. Sebulan sebelumnya bulan haram, sebulan sesudahnya bulan haram. Berbeda dengan Asyura, bulan haram itu hanya sebulan sebelumnya. Sedangkan sebulan yang akan datang sudah masuk bulan halal, yaitu bulan Safar. Ini jawaban yang pertama atau sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa ya puasa Arafah lebih besar pahalanya dibandingkan Asyura? Karena kalau Arafah itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Asyura itu untuk Nabimu Musa alaihi salatu wasallam. Bukankah Asyura itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun? Jawabannya iya. Ketika ditanya, "Loh, hari apa ini?" "Oh, ini hari najallahu fihi Musa." Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Dan ini sebagaimana dibawakan secara detail dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Toha, ya, dalam surat itu Toha tentang bagaimana ya terjadi dialog dulu antara Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian terjadi pertandingan sihir ya para penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang berakhir ketika sudah kalah telak, kemudian para penyihir itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana awal malam diperintahkanlah Nabi Musa untuk membawa Bani Israel beserta orang-orang beriman keluar dari Mesir. Ya, begitu pagi akan tiba, maka terlihatlah oleh Fir'aun ya, dan bala tentaranya Nabi Musa beserta orang-orang beriman dan Bani Israel. Di sana yang mengikuti Nabi Musa mengatakan, qala inna lamudrakun. Hai Musa, kita pasti ketangkap sekarang. Kalla, Nabi Musa dengan tenang mengatakan, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Rabbku yang akan membimbing aku. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul lautan itu dengan tongkatnya. Maka terbukalah 12 jalur penyeberangan, dan semua mereka menyeberang semuanya. Begitu sudah mereka terlewatkan, masuklah dia Fir'aun beserta tentaranya. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa, pukulkan sekali tongkatmu. Begitu dipukul, tenggelamlah semuanya. Nah, karena Allah selamatkan Nabi Musa, maka Nabi Musa ungkapan rasa syukurnya yaitu dengan melaksanakan puasa tersebut. Jelas, Abu?
1: Jelas. Lanjut.

0: lanjut sehat kekorbanan.
1: Abu, apa kepekan ini eh?
0: Namun bani ini asyhad kekorbanan karena doa anak.
1: Oh iya. Apa hubungannya sehat kanca kurban? Kalau yang pertanyaannya sah apa tidak? Kenapa enggak sah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pada jemaah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika mengorban atau juga dalam Sahih Bukhari, ketika mengorban dikorban dua domba. Satunya mengatakan bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Terima dariku dan keluargaku. Korban yang kedua, ya Allah terimalah dari umatku yang belum mengorban. Terimalah dari umatku yang tidak ngorban. Kah, bayangkan para jemaah. Jadi Abu, kalau urusan al-ishtiraku fi thawab, mengikut sertakan pahala itu, sebanyak apapun ikut sertakan, fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Tapi untuk segi kepemilikan, yang memiliki itu hanya satu orang saja untuk kambing, adapun sapi boleh 7 orang. Demikian juga unta. Syaratnya mesti sehat. Jelas Abu?
0: Jelas.
1: Alhamdulillah. Allah taala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi sen. Jazakallahu khair. Pertama, al-qatl pembunuhan di dalam pembahasan syariat kita anwa' bermacam-macam. Ada qatlul amadil udwan, sengaja dengan alat untuk membunuh, maka di sini al-qisas. Nyawa dengannya nyawa. Kecuali kalau yang ahlu ya ahlul mayyit atau ya keluarga yang terbunuh, ini memaafkan, ini berpindah kepada di diyat, tapi hukum asalnya yaitu mereka dibunuh. Yang kedua, syibhul amad, mirip dengan kesengajaan. Bagaimana mirip dengan kesengajaan? Ya, ada niat dia membunuh, tetapi ala afwan, ya, alat yang dipergunakan bukan alat untuk membunuh. Bukan alat membunuh. Pakai sapu ternyata apa, Ma? Mati. Yang ketiga, qatlul khata. Bagaimana? Dia ingin nembak burung ternyata manusia yang ketembak. Nah, pada keduanya inilah dia adanya di dia 100 ekor unta dengan perinciannya 40-nya sekian yang sedang bunting. Ada perinciannya panjang. Kalau sekarang dirupiahkan Allah alam berapa jumlahnya, miliaran. Satu. Yang kedua, ya bagaimana kalau tidak ada yang seperti itu? Nah, kalau tidak ada seperti itu, maka ini kembali kepada penegakan syariat. Kalau syariat tidak ditegakkan, memang tidak bakalan ada seperti itu. Dan tentu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, latunqadanna ural islami urwatan urwatan, tali ajaran Islam itu terputus satu demi satu. Awwaluha naqdan, yang pertama kali gugur itu adalah berhukum dengan hukum Allah. Begitu putus satu tali, manusia akan memegang tali berikutnya. Yang terakhir terputus adalah salat. Kalau salat sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada Islam lagi. Nah, dengan demikian, ya, ketika orang membunuh tanpa disengaja atau dengan sengaja, tidak ada hukum seperti itu atau ada hukum seperti itu, apakah dimaafkan dosanya Allah Subhanahu wa taala dengan dia dihukum di dunia ini dan dia pun diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah urusannya di akhirat. Tapi tidak ada hukum seperti itu, maka dia wajib bertaubat. Dari satu sisi ya dia bersyukur tidak kena hukuman, tapi dari sisi lain dia harus menyesal, dia takut. Kenapa? Ini belum beres di dunia. Karena ini berkaitan dengan urusan darah. Disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali diputuskan oleh Allah di tengah-tengah manusia di hari kiamat urusan darah. Urusan apa? Darah. Wallahu taala ala wa alam. Dahlin. Ada pertanyaan?
0: Nah, masalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bersedekah tanpa ada pemberi. Lalu kita bersedekah juga pertama kali, yang kedua, yang kedua kali yang kedua, yang ketiga kali orang patuh. Nah, ini pertanyaan kali ini pada.
1: Ya jelas lah, berbeda lah. Semakin memerlukan maka pahalanya semakin besar. Tapi lihat Nabi SAW juga menyebutkan sadaqatun alal miskin sadaqah, bersedekah kepada orang miskin sadaqah, wa sadaqatun alal aqarib, bersedekah kepada kerabat sadaqatun wasilah, dia sedekah sekaligus juga menyambung silaturrahim. Tetapi apa? Kerabat ini kalau bab zakat memang berhak untuk menerima zakat. Jangan gara-gara dia kerabat padahal dia tidak layak menerima zakat diberikan zakat. Oh, ini enggak sah kalau yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Haji Rusdi, ada pertanyaan apa enggak? Ya, tafadhol. Ya Allah, karena lenginan ya ada Pak Pe. Coba dengar niat Haji Rusdi, Pak Herudin. Pagi tidur supaya bisa nyolong ayam. Nanti ayamnya dijual upah nuntut ilmu. Nah. Bagaimana? Ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam sebelum kita jawab. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali barang yang baik. Yang kedua, ya. Tapi ingat di bulan haram, akhirnya apa? Enggak jadi dia. Bagaimana angan-angan yang seperti ini? Maka yang seperti ini insyaallah Allah catat dia menjadi pahala. Kenapa? Karena takutnya karena Allah azza wa jalla. Bukan dia tidak jadi nyolong ayam karena apa? Ada pos ronda. Tapi kalau sudah bangun dia ini, ya, tahu-tahu apa, ada patroli, ya, babin lewat, berhenti dia, enggak jadi dia. Ini sudah dicatat dosa kalau ini sudah. Jadi kalau ditinggalkan karena Allah, maka itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Pertama, baik, pertama kita bukan jamaah Wahabi. Makanya, dengar Haji Rusdi. Kita ini bukan jamaah Wahabi. Coba tadi para jamaah. Ada kita sebut Muhammad bin Abdul Wahab dari tadi? Enggak ada. Qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah, qala tabi'in. Qala Allah, pembukaannya qala Allah, surah At-Taubah 36. Kemudian hadis Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini harus diluruskan karena bukan jamaah Wahabi. Ya. Tapi apa? Kita ingin menjadi jamaahnya Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang punya jenggot dimuliakan? Bagaimana cara memuliakannya? Ya, dikasih minyak wangi. Ya, kemudian boleh disisir. Nah, bagaimana yang jeraga katanya? Rapikan dia. Bukan dicukur, tetapi apa? Dirapikan, disisir, kasih minyak rambut, kasih minyak wangi. Apalagi di jenggot. Rambut saja Nabi SAW menyebutkan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Maka jangan biarkan rambutnya gamba. Boleh para jamaah, muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Dan sebelumnya kita ambil dulu dua pertanyaan lagi. Ini hadiahnya masih banyak, tapi nanti lagi insyaallah taala. Baik, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita mengagungkan bulan-bulan haram ini? Apa caranya? Silakan angkat tangannya. Hasan. Memperbanyak amal saleh di dalamnya. Ahsanta. Yang lain para jamaah. Ah, ini Batu Yang. Hah? Agungkan dia di dalam hati. Ahsanta. Ada lagi yang lain? Di belakang tuh. Ahsanta, jangan berbuat maksiat di dalamnya. Tafadhol. Ada lagi? Saddam Hussein, presiden Irak. Banyak bersedekah, banyak bersegepar. Sudah tadi. Jelas. Ahsan, haramnya ya memulai perang di dalamnya. Ini namanya ta'zim al-ashurul hurum, mengagungkan bulan-bulan haram. Demikian ma'asyiral hadirin rahmatillahi azza wajalla, sudah jam 8 lewat. Mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan kita taufik, kita bisa mengambil manfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Dan mudah-mudahan ini memotivasi kita banyak beribadah terutama di bulan-bulan ini dan berusaha menjauhkan dosa-dosa di bulan-bulan ini, demikian juga pada bulan-bulan yang lainnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullah khair bagi seluruh para hadirin, demikian juga para panitia, demikian juga dari radio dan yayasan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, selanjutnya kami umumkan jadwal kajian ustad-ustad kita untuk pekan ini. Untuk hari Rabu besok, kajian bertempat di Montor Sugia akan diisi oleh Ustaz Musta'in. Kemudian hari Kamis di Toya akan diisi oleh Ustaz Suryadi. Hari Jumat di Dasan Rey akan diisi oleh Ustaz Falihin. Hari Sabtu di Kontrak akan diisi oleh Ustaz Mizan. Kemudian hari Ahad di Dasan Bagik akan diisi oleh Ustaz Jamaluddin. Hari Senin di Rembate Kalijaga akan diisi oleh Ustaz Abu Abbas. Kami ulangi, untuk kajian sore pekan ini, Rabu besok di Montor Sugia oleh Ustaz Musta'in, Kamis di Toya oleh Ustaz Suryadi, Jumat di Dasan Rey oleh Ustaz Falihin, Sabtu di Kontrak oleh Ustaz Mizan, Ahad di Dasan Bagi oleh Ustaz Jamaluddin, Senin di Rembate oleh Ustaz Abu Abbas. Kemudian kajian Jumat pagi di sini akan diisi oleh Ustaz Abdullah Husni, dan malam Rabu yang akan datang kajian akan diisi oleh Ustaz Sofian Bafin Zain. Kemudian untuk kajian yang diisi oleh Ustaz Mizan, besok malam, malam Kamis, bertempat di Masjid Darut Tauhid Jorong Sembalun Bumbung. Sekali lagi, besok malam, malam Kamis, di Masjid Darut Tauhid Jorong. Kemudian malam Jumat seperti biasa di sini, dan malam Sabtu di Masjid Al-Bakir Batuyang. Malam Sabtu di Masjid Al-Bakir Batuyang. Kemudian Ahad, Ahad pagi seperti biasa, kajian tahasus di Aula Tahasus mulai jam 8 pagi. Kemudian Ahad sore, kajian beliau bertempat di Masjid Darut Tauhid Sembalun Jorong. Kemudian untuk Ahad malam, ya, malam Ahad itu kajian beliau bertempat di Lenek Daya depan BLK NTB, tepatnya di Masjid Baitul Makmur, dan ini pembukaan kajian yang pertama. Sekali lagi, untuk malam Ahad, kajian beliau bertempat di Masjid Baitul Makmur di Lenek Daya, tepatnya di depan BLK NTB. Kemudian malam Senin, kajian bertempat di Hellery Iwan Otak Rarangan, dan malam Selasa di sini di markas. Itu saja jadwal kajian pekan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menghadiri kajian-kajian tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Dan kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu segera kita berbuat, bergerak, beramal supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah, terutama di akhir zaman ini. Dan fitnah itu dibagi oleh para ulama, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat jauh lebih besar dibandingkan dengan fitnah syahwat. Dan fitnah syubhat yang terbesar itu yang berkaitan dengan kesyirikan, yang berkaitan dengan masalah akidah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitanan fatta'il laylil muzlim, badiru bil a'mali fitanan fatta'il laylil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bersegeralah kalian, sabda Rasulullah SAW, untuk beramal, beramal soleh, segera, jangan kita tunda-tunda, sekecil atau sebisa apa yang kita mampu. Dan Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Arti dalam amal soleh, dalam kebajikan, sebisa kita, tidak bisa kita ini di bawahnya dan seterusnya. Bersegera untuk beramal, beramal soleh. Karena amal soleh ini, itulah yang akan menyuburkan tauhid, menyuburkan keimanan. Karena dia thimar, samarah daripada tauhid dan iman. Dia buah daripada keimanan. Akhlak adalah buah daripada keimanan. Amal soleh adalah buah daripada keimanan. Dan kita merasakan semua, kalau iman kita bertambah, kita akan merasakan semangat kita untuk amal itu akan apa? Menguat. Dan kita di antara sebab besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini untuk kita selamat dari fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, bersegera untuk kita beramal sebisa yang kita lakukan, sebisa yang kita usahakan. Jangan kita tunda-tunda. Segera kalian untuk beramal, karena akan muncul fitnah-fitnah, sabda Rasulullah SAW. Di mana seseorang itu pagi hari dia mukmin, tidak disifatkan muslim. Mukmin itu derajat yang lebih tinggi daripada apa? Muslim. Pagi hari dia mukmin, sore harinya dia kafir. Atau sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Wal'iyadu billah. Dan ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan ini harus serius di pendengaran kita dan hati kita. Ya, karena kalau kita rugi di dunia ini, mungkin kita sesali. Kita merasa kecewa. Tapi kekecewaan yang besar itu adalah kekecewaan hasrah di akhirat kelak, waliyadu billah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan hati itu tidak akan bisa selamat kecuali dengan tauhid, kecuali dengan dia bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, harus kita perhatikan tentang masalah ini.

Bulan ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Lalu pertanyaannya, terus kenapa? Kalau Dzulqa'dah salah satu bulan mulia atau bulan haram, itu menunjukkan bahwa setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa tanpa disadari oleh sebagian pihak. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Di sini pentingnya kajian, agar kita tahu, agar kita bisa memaksimalkan. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah, kita harus tingkatkan amal soleh kita. Kenapa demikian? Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li'amali waqtih. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan grafik di bulan Syawal ini. Capek, letih, lelah pasca Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.

0: Urgensi yang ketiga di balik nasihat adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk selalu menasehati sesama mereka, untuk saling menasehati kaum muslimin. Maksudnya menunaikan apa yang wajib ditunaikan bagi kaum muslimin dan bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi sesama kaum muslimin. Ini Nabi mengambil janji, menyumpah para sahabatnya untuk selalu bersikap seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihain, Nabi dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qal bayatu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakah, untuk senantiasa menegakkan salat, membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan untuk menasehati setiap muslim. Tadi nasihat sudah kita definisikan sebagai apa? Keinginan kepada ke pihak lain, menginginkan kebaikan bagi pihak lain atau menunaikan kewajiban terhadap pihak lain. Dua-duanya ini dimaksudkan oleh hadis ini. Dan aku berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Jadi nasihat ini adalah gandengannya sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu rukun Islam, bukan? Rukun Islam. Makanya kalau dibilang ad-dinun nasihat, nasihat itu juga tiangnya Islam, itu benar. Karena Nabi membaiat sahabatnya untuk senantiasa menasihati, dan nasihat itu maknanya luas. Urgensi yang keempat, nasihat ini indikator keistimewaan dan kebaikan suatu umat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan ke tengah-tengah umat manusia. Dari sisi apa menjadi umat yang terbaik? Dari tiga hal. Tu'minuna billah. Yang pertama, karena kalian ini beriman kepada Allah. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, afwan. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian rajin beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sinonim dengan apa? Dengan nasihat, ya. Urgensi yang kelima, orang-orang yang menegakkan prinsip nasihat ini adalah orang-orang yang akan menjadi penguasa di muka bumi. Yang akan menjadi penguasa yang datang silih berganti, khalifah fil ard. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mazala lillahi nasun yansahuna lillahi fi ibadihi wa yansahuna li'ibadillah fi haqqillahi 'alaihim wa ya'lamuna lahu fil ardi bin nasihah wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasihah ulaika khulafa'ullahi fil ard. Bahkan ada dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadhalahum yu'minuna bi la yushrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memantapkan kedudukan mereka di muka bumi limakinanna lahum fil ardi wala yubadilannahum min ba'di amnihim min ba'di khaufihim amna la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin pengatur dunia yang datang silih berganti, kemudian akan memantapkan kedudukan mereka dan akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Dan al-iman plus amal soleh ini adalah bagian dari nasihat. Nasihat seseorang kepada Allah, nasihat hamba kepada Allah adalah manakala dia menunaikan kewajibannya dia. Kewajiban dia kepada Allah adalah iman dan amal soleh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih." Adapun orang yang takut pada saat dia akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada manusia melainkan dia akan berdiri di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, dan ini sering kali kita sampaikan di sini. Rasulullah mengatakan, "Wa in minkum illa yukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Semua kalian akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang semua yang telah kita perbuat di dunia ini. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengerti semua bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan bahasa-bahasa ini. Lalu bagaimana keadaannya orang itu? Dia menoleh ke kanannya, dilihat amalannya. Dia menoleh ke kiri, dia lihat amalannya. Dia menoleh ke depan, yang di depan ada neraka yang menunggunya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Selamatkanlah dirimu, hindarilah api neraka itu dengan apa saja yang kamu bisa, meskipun hanya sekedar dengan apa? Sebelah korma, syiqqi tamrah, sepotong korma. Tidak ada orang yang akan berinfak dengan sepotong korma. Namun maksudnya adalah selamatkan dirimu dengan apa saja, dengan sekecil apa saja yang kamu selamatkan dirimu, selamatkanlah dirimu. Karena api neraka itu tidak ada orang yang mampu menahannya.
1: The Muslim Radio Station Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa menit ke depan kami ingin mengajak antum semua untuk merenung. Merenungkan sebuah karamah yang mungkin sering kita lupakan dan kita tidak sadari bahwa itu merupakan sebuah karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin dirahmati Allah, mari kita mengingat-ingat. Sudah berapa kali kita memegang kitab Allah? Sudah berapa kali kita memegang Al-Quran? Dan sudah berapa kali kita membaca Al-Quran, membaca kalam Allah? Mari kita renungkan. Pertanyaan ini bukanlah untuk memojokkan atau menyudutkan atau membuat tidak enak hati. Tapi ini untuk mengingatkan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk dan pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Simak apa dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam muqaddimah tafsirnya. Beliau mengatakan setelah menukil ayat ini, "Fa aina quwwatul qulub min quwwatil jibal?" Di mana kekuatan hati manusia jika dibandingkan dengan kekuatan gunung yang kokoh? Adakah bandingannya? Tidak ada bandingannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada hati manusia untuk mengemban Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an melebihi kekuatan gunung. Ini adalah sebuah rahmat kaya sayang Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya. Maka perhatikanlah, sedekat apa kita kepada Al-Qur'an, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, baru-baru ini muncul sebuah novel yang sangat booming dan langsung difilmkan. Itu isinya hampir diketahui oleh setiap kalangan, bukan hanya kalangan para pemuda, namun setiap kalangan banyak menukil isi novel tersebut. Subhanallah, padahal novel itu baru keluar. Bandingkan dengan Kitabullah yang kita baca sejak kita kecil. Sejak kita kecil, sejak pertama kali orang tua kita menyerahkan kita ke taman-taman pembelajaran Al-Quran. Dari sana kita mulai membaca Al-Quran sampai kita di usia ini. Tanya diri kita, berapa banyak isi Al-Quran yang kita ketahui? Berapa banyak isi Al-Quran yang kita ketahui? Ketika anak kita bertanya, wahai ayah, wahai abi, wahai bapak.

0: Dari sana kita mulai membaca Al-Quran sampai kita di usia ini. Tanya diri kita, berapa banyak isi Al-Quran yang kita ketahui? Berapa banyak isi Al-Quran yang kita ketahui? Ketika anak kita bertanya, wahai ayah, wahai abi, wahai bapak, apa artinya ini? Siapa itu kaum Tsamud? Siapa itu kaum Ad? Bisakah kita menjawabnya? Inilah renungan hadirin rahmati Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita rajin membaca Al-Quran, berusaha untuk mempelajari isi Al-Quran yang telah lama kita baca. Terakhir, kita nukil ucapan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana beliau berkata, "Lau tahurat kulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, niscaya hati kalian tidak akan pernah kenyang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Jadi setiap Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu atau menakdirkan suatu peristiwa, pasti sesuatu dan peristiwa itu ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menakdirkan sesuatu secara sia-sia tanpa ada manfaatnya. Tidak mungkin. Semua takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Dan prinsip ini, keyakinan atas prinsip ini, akan membuat seorang hamba menjadi lebih tegar untuk menghadapi apa? Takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Sepahit apapun takdir itu. Di balik takdir-takdir yang susah, yang pahit itu, ada kebaikan. Yang kita mungkin tidak tahu kebaikan itu apa. Bahkan mungkin baru tahunya nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Inna rajula takunu lahul manzilatu indallah. Ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah akan menempati derajat yang tinggi di surga. Fama yablughuha bi'amalin. Cuman sayangnya, amal orang ini, ibadahnya tidak nutut. Tidak nutut itu apa? Tidak cukup untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi itu disebut. Fala yazalu yabtalihi bima yakrah. Maka demi supaya orang itu sampai ke derajat yang tinggi tersebut, Allah terus menerus memberikan ujian kepada orang tersebut dengan sesuatu yang tidak dia suka. Ujian yang tidak dia suka. Berarti sehat apa sakit? Sakit. Kaya atau miskin? Miskin. Dipecat atau dapat promosi jabatan? Dipecat. Yang tidak enak lah. Diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian yang dia tidak suka. Hatta yublighahu dzalik. Sampai akhirnya orang ini bisa mencapai derajat yang tinggi di surga tersebut. Lantaran apa? Ujian-ujian tadi. Mungkin orang ini baru sadar kapan? Ketika sudah menempati derajat tersebut. Mungkin dia akan terkaget-kaget. Loh kok? Loh kok? Dur banget. Lah kok tinggi sekali derajat saya di surga? Padahal sholat ya biasa-biasa saja. 5 waktu. Gak ditambah dengan yang apa? Yang sunnah. Puasa juga cuma puasa apa? Ramadan. Gak ada puasa sunnahnya. Kok bisa setinggi ini derajat saya di surga?

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran, 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit di tengah mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya, untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamda wal ni'mata lakal mulk la syarika lak.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baiklah ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf sebesar-besarnya. Dan insya Allah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara mu'allaq, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ

0: dengan khusyuk, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi," dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdul Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal-jahiri bis sadaqati, wal-musirru bil Qur'ani kal-musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. متفق yaqutuna alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Di antaranya, yang pertama, sebelum melakukan safar hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan sholat dua rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ida kharajta min manzilika, fasalli rakaataini yamna'anika min makhrajissu. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atayn yamna'anika min madkhalis su'. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat dua rakaat, yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat dua rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hendak safar. Mohon nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Alaika bittaqwallah wattakbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, Allahumma tuwilahul ardo, wahawin alaihi safara. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya, dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaut. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, Astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wa ta'i'uhu. Aku titipkan anda kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bil laili wahda." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, tunjuklah salah satu sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila tiga orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar di selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil tujati fa innal arda tutwa bil lail." Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad, da'watul walidi wa da'watus sha'imi wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, selama safar dianjurkan untuk mengqasar sholat dan meninggalkan semua sholat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahu Allah. Wa sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahu Allah." Saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, beberapa doa ketika safar. Yang pertama, doa ketika naik kendaraan. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl." Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang engkau ridai dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bacaan ketika kendaraan melintasi tanjakan dan jalan menurun. Dianjurkan membaca takbir setiap melintasi tanjakan dan membaca tasbih setiap melintasi jalan menurun. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu, apabila kami berjalan naik, kami bertakbir, dan apabila turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, doa ketika memasuki suatu kampung. Ketika kita memasuki sebuah kampung dan hendak singgah di dalamnya, hendaknya membaca Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbal riyahi wa ma darayna wa rabbas syayatini wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa na'udhu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh dan apa yang berada di atasnya, Tuhan setan-setan dan makhluk yang disesatkannya, Tuhan angin dan apa yang dibawanya, aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penghuninya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum, Hakim, dan dia mensahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Yang kelima, doa ketika singgah di suatu tempat yang asing atau tempat peristirahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan doa di atas, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Kesebelas, segera pulang setelah urusan selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Fa idza qada ahadukum tahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu bagian dari adab atau melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang untuk menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua belas, doa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca, "Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun." Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika safar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni.

0: yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil aghafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku. Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil 'isya' 3 awratin lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan 3 waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya 3 waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu, tahabu." Biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain, dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin, idza du'itum fadkhulu, fa idza ta'amtum fantashiru, wala musta'nisina lihadits. Jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun 'alaihi." Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun 'alaihi. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah. Artinya, tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan, ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam, sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, Falamma ataha nudiya ya Musa, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tuwa. Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab, karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat salat kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai salat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yasta'an, man humun fil ilmi la yasta'u minhu, wa man humun fid dunya la yasta'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relu kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawman jum'ati wa ghassala wa dhakara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu, atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khotib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man nassal haswa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Dari. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladzina umilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya. Salah satunya, tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazuru qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Wa'an ilmihi mada amila fihi. Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.

0: dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah taubatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengucilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,
2: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Mengenai kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang berada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam alaihissalam pun hidup dan beliau langsung bersin. Kemudian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamukallah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam bentuk manusia dewasa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tubuh yang tinggi, setinggi 60 hasta atau 27 meter. Beliau juga merupakan manusia yang paling tampan yang pernah ada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada makhluk lain yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah iblis. Iblis tidak taat karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya dari surga. Sebelum keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh iblis. Iblis juga bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam dan menggoda seluruh manusia agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengajak mereka untuk masuk neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kenikmatan-kenikmatan di surga. Berbagai macam makanan dan minuman tersedia di dalamnya. Nabi Adam alaihissalam hidup dengan tentram dan damai di surga. Tapi dia merasa kesepian karena sendirian di surga. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Hawa adalah wanita pertama yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dengan kecantikan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Hawa sebagai istri Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihissalam dan Hawa untuk mendekati serta makan buah dari sebuah pohon di surga. Adam alaihissalam dan Hawa pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis yang dengki dan tidak senang dengan Adam alaihissalam serta Hawa menggoda mereka. Dengan liciknya, iblis menggoda Adam alaihissalam dan Hawa agar mendekati pohon yang dilarang itu. Iblis mengatakan, jika mereka berdua mendekati pohon itu, mereka akan abadi. Adam alaihissalam dan Hawa pun terpengaruh dengan godaan iblis tersebut. Akhirnya, Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Adam alaihissalam dan Hawa telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti godaan iblis. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum keduanya. Hukuman pertama yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala melepaskan pakaian surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada

mereka, sehingga mereka tidak memakai pakaian selai pun. Adam alaihissalam dan Hawa kemudian menutupi badannya dengan daun-daun yang ada di surga. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman yang pertama kepada Adam alaihissalam dan Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan hukuman yang kedua. Hukumannya adalah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup di bumi. Mereka hidup bersama dan dikaruniai keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka anak-anak yang banyak. Anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa semakin banyak. Mereka bahkan memiliki cucu yang banyak pula. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terus bertambah hingga sampai kita sekarang ini.

Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada mereka anak-anak yang banyak. Anak-anak Adam alaihissalam dan Hawa semakin banyak. Mereka bahkan memiliki cucu yang banyak pula. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu terus bertambah hingga sampai kita sekarang ini. Oleh karena itu, semua manusia yang berada di dunia ini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Adam alaihissalam didatangi malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam pun berkumpul menyaksikan kematian ayahnya. Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia pada hari Jumat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah merasakan kenikmatan dunia yang sangat besar. Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapatkan musibah yang berat. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan keikhlasannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki dua buah sawah yang besar. Salah satu sawah ditanami gandum kasar, dan sawah lainnya ditanami gandum halus. Kedua sawah Nabi Ayub alaihissalam itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Kedua sawah itu menghasilkan gandum yang melimpah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya raya. Hasil panen dari kedua sawah itu dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat negeri Hauran, tempat tinggal beliau pada saat itu. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seluruh hewan ternak dan ladang pertanian yang terbentang di negeri tersebut. Beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak. Namun, nikmat sebanyak itu tidak membuat beliau lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam semakin bersyukur dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah karunia harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ujian dan cobaan yang cukup berat. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan dua cobaan. Pertama, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi miskin. Cobaan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Karena penyakit itu, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hanya istrinya saja yang masih mendampingi dan menyayanginya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali lidah saja yang bisa digerakkan. Namun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, dan beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini selama 18 tahun. Harta beliau yang tersisa semakin habis untuk keperluan sehari-hari. Walau tidak memiliki harta, Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang salihah. Setiap hari ia merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, datanglah setan yang menyamar sebagai seorang tabib. Istri Nabi Ayub alaihissalam menyambutnya dan memintanya untuk mengobati.

Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi setan itu tidak mau. Nabi Ayyub alaihissalam sebagai seorang nabi tentu bisa mengenali sosok setan yang menyamar itu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam marah kepada istrinya karena meminta bantuan kepada selain Allah. Kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam membuahkan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan air dari bawah kaki Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu sebagai obat untuk beliau. Nabi Ayyub alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Maka Nabi Ayyub alaihissalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Setelah mandi, semua penyakit yang ada di sekujur tubuh beliau menghilang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan air tersebut sebagai obat untuk kesembuhan Nabi Ayyub alaihissalam. Bukan hanya kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengaruniakan harta yang melimpah. Bahkan, kesehatan dan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub melebihi harta dan kesehatan beliau sebelum beliau sakit. Nabi Ayyub alaihissalam dan istri beliau sangat bersyukur atas limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi yang keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku Ad yang berada di Yaman. Suku Ad adalah bangsa Arab yang tinggal di perbukitan. Mereka juga memiliki lembah yang bernama Mughif. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya. Tubuh mereka yang sangat kuat, melebihi suku lainnya yang ada pada saat itu. Mereka juga terkenal akan kemampuannya dalam membangun rumah dan gedung. Mereka merubah gunung-gunung batu yang tandus menjadi rumah dan gedung yang mereka tinggali. Namun, kelebihan dan kekuatan mereka justru menjadikan mereka sombong. Mereka menganggap dirinya yang paling hebat, sehingga mereka tidak mau menerima nasihat. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka juga banyak melakukan kekufuran dan pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad untuk mengajak kaumnya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan memberantas segala macam kesyirikan. Tapi kaum Ad tidak mentaati Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka mengingkari dan menyakitinya. Kaum Ad pun tidak ragu-ragu menghina Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta." Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dan menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta dan orang gila. Walaupun dihina, Nabi Hud alaihissalam tidak membalas hinaan itu dengan hal-hal yang tercela. Nabi Hud alaihissalam justru menasihati mereka dengan mengatakan, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun. Akan tetapi, aku adalah utusan dari Rabb sekalian alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Rabbku pada kalian. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Selain menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, kaum Ad pun menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menazangkan azab. Dengan sombongnya, mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Hud alaihissalam tidak putus asa dan tetap mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, serta tidak berbuat kemusyrikan. Tidak lama setelah mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan azab, terjadilah apa yang mereka inginkan itu. Muncullah awan tebal di negeri kaum Ad. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan."
akan menurunkan hujan untuk kami. Bukan. Itulah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Akibat kekufuran mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin topan kepada kaum 'Ad. Subhanallah. Alangkah dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Betapa mengerikan angin topan itu. Angin itu menghancurkan segala sesuatu hingga menjadi debu. Kemegahan yang ada pada mereka musnah seketika. Dan juga pada kisah 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilaluinya, melainkannya dijadikannya seperti serbuk. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan angin topan kepada kaum 'Ad bukan hanya sehari saja. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak kepada beliau. Bayi itu seorang laki-laki diberi nama Ismail. Ismail alaihissalam lahir dari rahim Hajar. Setelah Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya dan ibunya ke kota Mekah. Ketika itu, Mekah hanyalah sebuah lembah tandus yang gersang dengan cuaca yang sangat panas. Beliau membawa Ismail alaihissalam beserta ibunya ke sana karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar dan Ismail alaihissalam di tempat yang sekarang telah menjadi Ka'bah. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perbekalan dan makanan untuk anak dan istrinya. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang gersang itu. Walaupun berat meninggalkannya, beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka dan pasti akan menolong mereka. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Hajar mengejarnya dan menarik bajunya. Kemudian berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, sedangkan perbekalan kami sedikit?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh kepadanya dan hanya terdiam. Sampai berulang kali Hajar mengulangi perkataan yang sama, hingga akhirnya mengatakan, "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Dengan penuh ikhlas, Hajar mengatakan, "Kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami." Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam dan Hajar di lembah Mekah. Walaupun sangat sedih, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan-keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah beberapa waktu, Hajar kehabisan bekal. Hajar pun kehausan. Sementara air tidak ada, Ismail alaihissalam sangat kehausan, sampai menangis terus-menerus. Ditambah lagi dengan udara yang sangat panas. Tentu, tidak sampai hati Hajar melihat Ismail kehausan. Maka, ia berusaha mencari air minum demi Ismail alaihissalam. Hajar pergi ke Bukit Safa. Lalu, dia turun dari Bukit Safa hingga sampai ke tengah-tengah lembah. Lalu, Hajar menaiki Bukit Marwah. Hajar tidak mendapatkan air sedikit pun. Tapi, Hajar tidak menyerah. Ia menuruni Bukit Marwah hingga melewati dasar lembah. Hingga ia kembali menaiki Bukit Safa, Hajar tetap tidak mendapatkan air. Hajar mondar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ia tetap tidak mendapatkan air, hingga ia keletihan. Sesampainya di Bukit Marwah pada putaran yang ketujuh, Hajar mendengar suara. Hajar mencari sumber suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari air yang keluar di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bergegas mendekati anaknya. Ternyata, air itu keluar dengan deras. Maka, Hajar segera membendungnya, hingga menjadi seperti telaga. Hajar segera mengambil air itu untuk diminum dan diberikan kepada anaknya. Air inilah yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Air Zam-Zam terus memancar dengan derasnya sampai hari ini.
Air Zam-Zam tidak berhenti mengalir hingga dapat dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sejak munculnya mata air Zam-Zam, Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menetap di dekat Ka'bah. Pada suatu hari, ada kabilah yang melewati tempat itu. Mereka ingin tinggal di sana karena melihat air yang banyak. Hajar pun mengizinkan mereka untuk minum dan tinggal di sana karena kesantunan dan akhlak mereka yang baik. Mereka berasal dari keturunan Jurhum. Sejak saat itu, mereka menetap di sana. Hajar beserta Nabi Ismail alaihissalam pun menetap bersama mereka hingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa. Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya tinggal dengan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sangat menyayangi dan memuliakan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam mulai banyak belajar dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab yang fasih dan juga mempelajari cara menggembala kambing dan unta dari keluarga Jurhum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta
yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikitpun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam
dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku. Ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya.
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibasy putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar sejarah Nabi Lut alaihissalam. Ayah Nabi Lut alaihissalam bernama Haran. Haran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan beliau untuk berdakwah di luar tempat tinggal mereka. Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kota Sodom, ibu kota negeri Wurzawar pada saat itu. Pada waktu itu, penduduk kota Sodom banyak melakukan perbuatan syirik dan keji. Mereka juga melakukan perbuatan yang menyalahi fitrah manusia normal. Kaum lelaki dari mereka menyukai sesama lelaki. Mereka kaum yang pertama melakukan kemungkaran ini di muka bumi. Tidak terbayang seperti apa dosa mereka. Apalagi setelah perbuatan mereka ada yang mengikuti, maka mereka juga akan memperoleh dosa yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Tatkala Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Kaum Sodom juga melakukan perbuatan jahat lainnya, yaitu merampok kabilah-kabilah yang sedang bepergian. Nabi Lut alaihissalam banyak melihat kekufuran dan kekejian yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam pun berusaha keras untuk mencegah kemungkaran yang merajalela dengan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, serta menjauhi segala perbuatan keji. Namun, kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam, bahkan mencemoohnya. Melihat kekufuran kaumnya yang sudah melewati batas, Nabi Lut alaihissalam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menimpakan azab yang setimpal dengan perbuatan mereka. Pada suatu hari, Nabi Lut alaihissalam didatangi oleh beberapa pemuda tampan yang hendak menyampaikan berita kepadanya. Penduduk Sodom mengetahui kedatangan beberapa lelaki tampan itu, tentu hal ini menjadikan mereka ingin menemui para tamu tersebut. Sebagai tuan rumah, Nabi Lut alaihissalam sangat khawatir terhadap tamu-tamunya tersebut. Maka, Nabi Lut alaihissalam menyuruh para tamunya untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Kaum lelaki dari penduduk Sodom bersikeras ingin bertemu dengan tamu-tamu itu. Mereka ingin menikahi tamu yang tampan itu. Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka dari balik pintu rumahnya demi melindungi para tamunya. Nabi Lut alaihissalam sampai rela menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi agar mereka tidak melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihissalam berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu." Namun, mereka tetap menolak penawaran Nabi Lut alaihissalam. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Mereka lebih memilih kebiasaan keji itu." Penduduk Sodom pun melempari pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam melarang mereka untuk berbuat yang demikian. Mereka tidak menanggapi perkataan Nabi Lut alaihissalam.
Bahkan mereka malah mengusir Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya. Mereka mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Akhirnya, tamu tersebut memperkenalkan siapa mereka sebenarnya. Ternyata, mereka adalah para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa azab kepada kaum Sadum. Para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk hijrah bersama para pengikutnya meninggalkan kaum Sadum pada saat subuh. Malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Ternyata, istri Nabi Lut alaihissalam bukan membela suaminya. Istri beliau justru bergabung dengan penduduk Sadum untuk menentang beliau. Oleh karena itu, malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk tidak mengajak istrinya berhijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada penduduk Sadum. Malaikat yang ada di rumah Nabi Lut alaihissalam mengepakkan sayapnya di muka para penduduk Sadum. Seketika itu juga mata mereka menjadi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian itu di dalam Al-Qur'an. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Mereka pun merontak kesakitan. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap saja mengganggu dan mengancam Nabi Lut alaihissalam, padahal mata mereka sudah buta. Akhirnya, malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam beserta para pengikutnya untuk meninggalkan kaum Sadum. Semua anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam ikut hijrah kecuali istrinya, karena ia tetap tidak beriman. Mereka hijrah tanpa menoleh ke belakang, sebagaimana yang diperintahkan malaikat kepada mereka. Ketika Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota Sadum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Kota Sadum dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghujani mereka dengan batu panas yang bertubi-tubi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ليتني قدمت لحياتي.
1: يا ليت يا ليت

فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا، اليوم صباح حديث يعني مكان الإمام مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ففي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل أو إني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله قدر قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتع عمل الشيطان. Yang artinya seorang mukmin yang kuat, yang kuat itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan seorang mukmin yang daif, dan pada keduanya ada kebaikannya. Dan bersemangatlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Wala ta'jas, janganlah engkau lemah. Dan apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan kalaulah aku berbuat begini atau begitu. Akan tetapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'al. Katakanlah bahwasanya Allah SWT takdirkan, maka itu akan terjadi. Sesungguhnya berandai-andai itu membuka amalan syaitan. Dalam hadis ini banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, bukan kuat badannya. Karena kuat badan itu juga bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Berbeda dengan kalau itu kekuatan iman. Kekuatan iman akan mendorong seorang mukmin untuk melaksanakan kewajiban yang Allah SWT tetapkan, dan juga tidak lupa jangan sunnah-sunnah Nabi SAW dan banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat. Berbeda kalau seorang yang hanya badannya kuat, maka sulit saja seorang yang punya atau memiliki badannya kuat akan melakukan hal-hal yang itu adalah perbuatan maksiat. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan wasiat beliau kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bagaimana berusaha untuk menguatkan iman kita. Dan juga dalam akhir kalimat ini Rasulullah SAW mengatakan wa fi kulli khair, dan pada keduanya yaitu seorang mukmin yang kuat dan seorang mukmin yang lemah itu ada kebaikannya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas, bersemangatlah, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, dan taatlah pertolongan Allah SWT dan janganlah kau lemah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada tiga macam. Yang pertama perbuatan yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, dan yang kedua adalah perbuatan yang memberikan kemudaratan kepada dunia dan akhiratnya, tidak bermanfaat baginya. Dan kemudian yang ketiga perbuatan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, dan juga tidak ada mudaratnya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Maka di sini Rasulullah SAW memerintah kepada kita, memberikan taujiat kepada kita bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan berapa sesuatu yang itu mendatangkan manfaat bagi kita, dunia dan akhirat. Segala apapun, baik itu dalam urusan dunia atau akhirat. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bersemangat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirinya. Jangan sampai melakukan hal yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan bukan bermanfaat bagi diri kita. Dan juga bagaimana seorang muslim salah berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, maka bagaimana dia tidak hanya bersandar pada dirinya, tapi menyandarkan segala urusannya kepada Allah SWT, mohon pertolongan kepada Allah SWT, hatta dalam perkara ibadah, sebelum kita sholat, sebelum kita berwudu, sebelum kita
menjauhkan apapun bentuk ibadah, maka kita mohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena kekuatan dan daya seorang manusia tergantung pada Allah SWT. Dan setelah kita memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka Rasulullah pun memberikan peringatan, wala ta'jaz, jangan engkau lemah. Semua Allah bertawakal Allah SWT. Jangan berusaha untuk terus bersemangat dari hari ke hari seorang muslim dengan waktunya, maka dia berusaha untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Mohon pertolongan Allah SWT dalam segala hal dan jangan sampai malas. Kalau ini sudah dia lakukan, kemudian Allah SWT mentakdirkan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, mengalami keterikatan, mendapatkan musibah. Maka jangan sampai kemudian seperti ini. Bain asaw baka syi'un pada takut lawkin bufa'atulakan. Jangan sampai kemudian mengatakan kalau saya melakukan seperti ini, tentu hasilnya seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Apa yang kita inginkan manfaatnya kita lakukan, berusaha keras untuk mendapatkan, setelah itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita membuka amal syafaat, yaitu apa? Berandai-andai. Kalau merasa melakukan seperti ini, tidak apa yang saya lakukan, bukan saya seperti yang saya lakukan. Kita berusaha untuk mendapatkan yang bermanfaat. Urusan ini kita serahkan kepada Allah SWT. Aku lupa tidak ada. Wa'astaghfirullah walakum walisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Ubay. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita belajar mengenal angka dalam bahasa Arab yuk.

Assalamualaikum. Kita akan belajar nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Teman-teman pasti tahu buah apa aja yang ada di sini. Jeruk, apel, kurma, stroberi, anggur, nanas, pepaya, pisang, mangga, semangka. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Burtukolun, artinya jeruk. Tamrun, artinya kurma. Tufahun, artinya apel. Faraulatun, artinya stroberi. Uinabun, artinya anggur. Ananasun, artinya nanas. Babaya, artinya pepaya. Manjatun, artinya mangga. Mauzun, artinya pisang. Bepihun, artinya semangka. Nah, itulah tadi nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Sekarang, coba kamu tebak buah apakah ini? Tufahun, buah apakah ini? Ya, betul. Apel. Burtukolun, buah apakah ini? Ya, betul. Jeruk. Bepihun, buah apakah ini? Ya, betul. Semangka. Ananasun, buah apakah ini? Ya, betul. Nanas. Tamrun, buah apakah ini? Ya, betul. Kurma. Faraulatun, buah apakah ini? Ya, betul. Stroberi. Manjatun, buah apakah ini? Ya, betul. Mangga. Mauzun, buah apakah ini? Ya, betul. Pisang. Babaya, buah apakah ini? Ya, betul. Pepaya. Uinabun, buah apakah ini? Ya, betul. Anggur. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah mengerti nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Teman-teman sudah siap ya? Mari kita mulai. Dajjajatun, artinya ayam betina. Dikun, artinya ayam jantan. Babtotun, artinya bebek.
Imsahun, artinya buaya. Filun, artinya gajah. Samakun, artinya ikan. Himarun, artinya keledai. Arnabun, artinya kelinci. Qittun, artinya kucing. Hifonun, artinya kuda. Bakorotun, artinya sapi. Namlatun, artinya semut. Asadun, artinya singa. Jamalun, artinya unta. Sekarang, mari kita bermain tebak-tebakan ya teman-teman. Kucing. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Qittun. Singa. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Asadun. Gajah. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Filun. Ayam jantan. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Bikun. Bebek. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Baptotun. Keledai. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Himarun. Unta. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Jamalun. Ayam betina. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Dajjajatun. Kuda. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Hifonun. Buaya. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Imsahun. Ikan. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Samakun. Kelinci. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Arnabun. Semut. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Namlatun. Sapi. Bahasa Arabnya adalah Hore, kamu benar. Bakorotun. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum teman-teman. Mari kita mengenal nama-nama kendaraan. Sayyaratun artinya mobil. Hafilatun artinya bus. Safinatun artinya kapal. Ta'iratun artinya pesawat. Darrajatun artinya sepeda. Jawalatun artinya sepeda motor. Kitorun artinya kereta api. Arobatun artinya kereta kuda. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Kamu benar. Hafilatun, bus. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Muntas. Safinatun, kapal. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Pintar. Kitorun, kereta api. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Arabatun, kereta kuda. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Alhamdulillah. Sayyaratun, mobil. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Jawalatun, sepeda motor. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Kamu benar. Ta'iratun, pesawat. Kendaraan ini, apakah bahasa Arabnya? Pilih salah satu dari tiga jawaban di bawah ini. Ya, kamu benar. Darrajatun, sepeda. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengenal nama-nama kendaraan dalam bahasa Arab. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi bersama Ubay dan adik Ubay, Afan. Kali ini, Ubay dan adik Ubay akan mengajak teman-teman untuk belajar warna dalam bahasa Arab. Yuk, kita belajar sama-sama teman-teman. tangkap bolanya, Dek. Teman-teman, Ubay lagi main bola nih. Coba teman tebak, bola yang Ubay pegang ini warna apa? Ya, benar. Ini bola warna oranye. Oranye. Oranye. Oranye. Bahasa Arabnya adalah Burtuqaliyun. Burtuqaliyun. Bang, ada balon udara. Mana deh balonnya? Itulah, Bang. Oh iya, itu balonnya. Balonnya berwarna hijau. Hijau. Hijau. Bahasa Arabnya adalah Akhbarun. Akhbarun. Dek, pulang yuk. Abang capek.
1: Ayo Bang, adik juga capek nih.
0: Ubay sekarang lagi duduk di sofa. Sofa ini warnanya merah. Merah. Merah. Bahasa Arabnya adalah Ahmarun. Ahmarun. Abang Ubay, ada bawa mobil-mobilan. Wah, mobil-mobilannya bagus. Warna apakah mobil yang dibawa adek? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Itu warna biru. Biru. Biru. Bahasa Arabnya adalah Azrakun. Azrakun. Dadah Bang. Adik mau main di depan dulu. Warna apa lagi ya yang akan kita pelajari? Oh iya, yang dinding itu warnanya coklat. Coklat. Coklat. Bahasa Arabnya adalah Bunayun. Bunayun. Alhamdulillah, kita telah mengenal 5 warna dalam bahasa Arab. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini saya selaku orang muslim bisa bertemu dengan saudara dan saudari kami yang ada di tempat yang baru saja mendapatkan musibah ini. Tidak ada yang berhak untuk kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha Kaya. Dan Allah Ta'ala belas kasihan kepada hamba yang beriman. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosanya hamba yang beriman. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Paling baiknya lokasi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Bersyukurlah kita kaum muslimin bisa membangun masjid yang besar ini. Walaupun ada musibah, insya Allah musibah yang menimpa kepada kaum muslimin adalah penebus dosa. Dan juga dengan bersabarnya akan dilipat gandakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah taala menguji, menimpakan bala kepada mereka untuk menghapus dosanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa abghadul bilati 'alallahi aswaquha." Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala tanah atau lokasi adalah pasarnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memberi penjelasan kepada kita semuanya. Kenapa masjid paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena fihi at-ta'atu. Di dalam masjid banyak orang yang taat kepada Allah. Wa asasu taqwa, dan untuk membangun, merintis orang-orang yang ahli taqwa, yang melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan pula larangannya. Sedangkan pasar dibenci oleh Allah Ta'ala karena di dalamnya al-ghisu, banyak penipuan, wal-kadzib, banyak dusta, dan juga war-riba, banyak makan dari hasil riba atau yang haram, wal-yamin, wal-kadzib, dan banyak orang bersumpah dengan dusta, dan juga mereka wayansawna an dzikrillah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah yang menimpa
kepada kita kaum muslimin, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita bapak dan ibu akan meninggal dunia. Sebagaimana kakek, nenek, bapak, bahkan juga keluarga kita yang sudah mendahului kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebelum kita ini meninggal dunia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wahai manusia, sebelum kami mencabut nyawamu, maka kami uji kalian semuanya dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Diuji kita dengan sakit, dengan kemiskinan. Diuji pula yaitu dengan gempa, tanah longsor, gunung meletus, tsunami dan juga yang lainnya. Wal khairi, dan juga kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan. Badan yang sehat, rezeki yang cukup, demikian juga yang lainnya. Ini semuanya bapak dan ibu bukan menunjukkan kebaikan seseorang dengan kenikmatan itu, dan bukan menunjukkan hinanya, celakanya seseorang dengan adanya musibah. Karena ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Maka Allah akan menguji siapa yang bersyukur, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan. Dan siapa yang bersabar, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala ketika diuji dengan musibah. Jadi musibah bukan ukuran jeleknya umat Islam. Kemudian ketenangan hidup bukan ukuran baiknya orang, karena itu adalah bahan ujian. Maka orang yang sehat badannya, dia menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, inilah orang yang paling baik. Karena Allah Ta'ala menilai kita bukan badan sehat, karena badan sehat murni dari Allah. Dan bukan menilai jelek kita karena sakit atau kena musibah, karena musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai kita tanda bersyukurnya kita kepada Allah, dan tanda rasa takutnya kita kepada adab Allah tatkala Allah Ta'ala memberi kenikmatan. Dan Allah menilai kita pada waktu ada musibah, siapa di antara kita yang bersabar dan tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa nabluukum wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Maka benar-benar kami akan menguji kalian, wahai manusia, untuk kami ketahui secara dohir siapa yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Ta'ala dan siapa yang bersabar ketika ada musibah. Ini harus kita faham. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersumber dari Suhaib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin, sungguh perkaranya orang mukmin itu sangat menakjubkan, sangat mengherankan, karena semua urusannya baik. Nilai yang harus kita bergembira, karena Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu baik, semua urusannya baik. Sehingga beliau menjelaskan, walaysa dzalika li'ahadin illa lil mu'minin. Kebaikan ini tidak ada sesuatu siapapun kecuali orang yang beriman. Berbahagia bapak dan ibu dengan keimanan kita kepada Allah.
Lalu beliau menjelaskan orang mukmin kenapa semua urusannya baik. In asadahu sarra'u syakara. Ketika Allah Ta'ala menguji yaitu hambanya dengan kegembiraan, harta yang banyak, digunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk beri infak kepada orang yang fakir miskin. Ketika Allah Ta'ala memberi kesehatan kepada mereka, maka mereka meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru namanya orang mukmin yang baik. Ketika badannya sehat, maka digunakan sehat badannya untuk beribadah kepada Allah. Baina asal fahada khairan lahu. Makanya menunjukkan baiknya orang itu. Jadi baiknya orang yang sehat, baiknya orang yang kuat badannya, baiknya orang mendapatkan rezeki, baiknya orang itu ketika negerinya aman digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya apabila kesehatan ini dibuat oleh manusia untuk berbuat kerusakan, untuk maksiat, maka Allah akan menghukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa in asabahu darra'u sabara. Dan orang mukmin itu ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan satu kemadharatan yang menimpa kepada dirinya, maka muncul sabarnya. Maka meningkatkan berharapnya kepada Allah, meningkatkan berdoanya kepada Allah. Musibah kaum muslimin untuk orang mukmin betul-betul mempunyai manfaat yang besar. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat badan kalau kita tidak pernah sakit, subhanallah. Kita tidak akan merasakan nikmatnya kita kenyang kalau kita tidak pernah lapar. Kita tidak akan merasakan nikmatnya minum itu segar kalau kita tidak pernah haus. Jadi kita diuji. Dan ujian semacam ini bukan hanya menimpa kepada kita, bahkan ujian yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lebih banyak daripada ujian yang menimpa kepada kita semuanya. Bayangkan beliau satu bulan penuh tidak masak dan dalam keadaan perang melawan orang kufar. Tapi karena kuatnya iman, Allah Ta'ala menolong. Jadi dengan adanya musibah, orang mukmin mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang itu kadangkala kalau dia sudah tenang, sehat badannya, aman, lupa kepada Allah. Dan itu paling banyaknya manusia. Tetapi orang mukmin ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, senantiasa zikrullah. Lalu mencari apa kesalahan kita, dosa kita, banyak istighfar dipandunya Allah berkali-kali. Dan juga karena musibah itu menghapus dosa. Ya, dosa-dosa manusia banyak sekali dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa. Karena itu kita harus bersabar. Sebab kalau ada musibah kita tidak bersabar, tidak ada satu yang bisa menolong jiwa kita. Namun ketika ada musibah kita bersabar karena ini ujian dari Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya hamba beriman, kita tenang. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, segala sesuatu yang menimpa kepada diri kita, sehat maupun sakit, miskin atau kaya, datangnya musibah atau tidak, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22 dan seterusnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Artinya, ma'asaba min musibatin fil ardi. Tidaklah menimpa musibah di permukaan bumi ini seperti tanah longsor, kemudian juga kemarau panjang, hujan terus menerus sampai banyak tanaman yang rusak. Demikian juga tanah yang longsor, gunung meletus. Demikian juga air naik ke daratan.
wala fi anfusikum, dan di dalam musibah yang menimpa kepada diri manusia berupa sakit, kena juga yaitu hama penyakit yang lainnya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah diketahui Allah Ta'ala dan sudah dicatat di lauh mahfud sebelum Allah menciptakan kita semuanya, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Inilah nikmatnya kita kaum muslimin mempelajari ayat Al-Quran, mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sejuknya hati kita ketika ada sesuatu yang menimpa musibah kepada kita, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah Ta'ala mudah. Dan tatkala Allah Ta'ala menimpakan musibah, tidak satu pun manusia yang ahli di dalam bidang yaitu ekonomi maupun bangunan atau peneliti ini peneliti itu yang bisa menolak musibah Allah. Ini menunjukkan hanya Allah yang berkuasa. Bayangkan hanya berapa detik Allah Ta'ala menguji kita semuanya, sekian banyak kehancuran, menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Belum lagi nanti hari kiamat Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalah, ingatlah ketika bumi digoncang dengan kuat kegoncangannya, wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga keluar isi bumi ini, bahkan manusia mati dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ini harus kita mengimani. Inilah faedahnya kita mempelajari musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, menjadi pelajaran cukup baik untuk orang beriman. Namun kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan musibah yang ada ini kita wajib mengimani dari Allah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, barang siapa yang mengingkari adanya musibah ini datangnya dari Allah, Allah yang berkuasa, maka dia tidak beriman. Dalam satu hati yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. La yu'minu 'abdun, belumlah beriman salah seorang hamba, hatta yu'mina bil qadari, sehingga mau beriman tentang takdir, khairihi, baik yang menimpa kepada kita dengan suburnya tanah, baik yang menimpa kepada kita dengan hujan yang bermanfaat, atau badan yang sehat, atau rezeki yang banyak sekali, wa syarrihi, dan sehingga kita mengimani takdir yang menimpa kepada manusia yang jelek menurut manusia, yaitu seperti musibah dan juga yang lainnya. Namun semuanya ini baik bagi Allah, dan juga bukan jelek murni untuk orang beriman. Bayangkan Allah Ta'ala menurunkan musibah kepada hamba yang beriman karena ingin menghapus dosanya. Kalau tidak dihapus di dunia, maka sungguh siksaan di akhirat lebih berat daripada di dunia. Karena siksaan di dunia, taruhlah orang itu kena musibah, meninggal dunia, selesai. Tapi kalau musibah di akhirat yang berupa siksaan, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati yang itu hilang rasanya, dan tidak hidup yang dia merasakan nikmatnya. Ini yang harus kita ambil, yaitu kesimpulan yang ambil, kita ambil faedah. Jadi musibah menimpa orang mukmin, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menggerutu. Karena Allah menghendaki hamba yang beriman

merasakan nikmatnya. Ini yang harus kita ambil, yaitu kesimpulan yang mengambil kita ambil faedah. Jadi musibah menimpa orang mukmin, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menggerutu. Karena Allah menghendaki hamba yang beriman, maka Allah timpakan musibah untuk menghapus dosanya, untuk dihukum di dunia dan tidak dihukum lagi di akhirat. Subhanallah, kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah tidak ada sulit yang bagi orang beriman. Karena beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, wa inna amrahu kullahu khairun. Maka beliau memberi kabar gembira kepada kita semuanya, sungguh menakjubkan keadaannya orang mu'min. Semua urusannya baik. Selanjutnya pula, maka orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berdasarkan yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anfaqta misla ukhtin dhahaban, seandainya ada orang mukmin yang berinfak berupa emas satu gunung Uhud, yang itu paling besarnya gunung di Saudi, diinfakkan fi sabilillah, untuk bangun masjid, untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, untuk pendidikan namanya. Seandainya mereka berinfak sebesar berupa emas sebesar gunung Uhud, bukan berupa batu, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah Ta'ala tidak akan menerima infaknya orang berupa emas segunung Uhud tersebut, walaupun diinfakkan fisabilillah untuk masjid yang lainnya, sehingga dia beriman dengan takdir. Nah, ya, jadi kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh kita itu merasa putus asa, karena Allah Ta'ala Maha Rahman. Tatkala kita mendapatkan musibah, tingkatkan berharap kita kepada Allah, terutama kita yang masih hidup, kesempatan yang baik untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dia mengatakan, wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah wahai orang mukmin, musibah yang menimpa kepada dirimu mesti akan menimpa, tidak akan meleset, cuma kita tidak tahu kapan itu musibah datang. Tapi kita berlindung kepada Allah, memohon untuk tidak mendapatkan musibah. Tetapi kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan sesuatu yang meleset kepada dirimu tidak akan kena pada dirimu. Walau mutta ala ghairi dhalika la takhaltan nara. Kalau kamu hera muslim meninggal dunia tidak mengimani takdir ini, berarti kalian akan masuk neraka. Ini kabar gembira untuk kita semuanya kaum muslimin. Musibah ini sebetulnya bukan hanya gempa saja. Musibah itu banyak sekali. Bahkan musibah orang mendapatkan harta yang banyak, yang dia kufur kepada Allah, lebih berat dosanya dan lebih berat akibatnya di akhiratnya, daripada orang mukmin mendapatkan musibah berupa gempa atau tanah longsor. Karena kekayaan orang kafir untuk mengazab dia di dunia dan untuk mengazab dia di akhiratnya nanti. Tapi orang mukmin, subhanallah, Allah memilihkan yaitu jalan yang bagus. Kemudian selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hendaknya memahami bahwa Allah menakdirkan orang itu kenyang dengan makan. Maka menakdirkan kita punya anak dengan apa? Kita punya anak, ikhtiarnya apa? Usahanya apa? Menikah. Menakdirkan kita punya rumah dengan kita membangun. Menakdirkan kita segar tenggorokan kita dengan minum. Maka Allah Ta'ala menakdirkan musibah juga ada sebabnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Inilah yang kadang yaitu belum terfikirkan oleh sebagian orang muslim yang awam, bahwa musibah ini bukan karena kesalahan gunung, ya,

Bukan karena kesalahan yaitu tanahnya. Tanah gunung tidak berbuat salah. Bukan karena kesalahan yaitu tahunnya, bulannya, tidak. Semuanya makhluk ini beribadah kepada Allah, kecuali manusia dan jin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah yang pertama ini datang yaitu disebabkan karena dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Inilah bapak dan ibu yang perlu kita pahami. Tidaklah musibah tanah itu, longsor, gunung itu, meletus, air itu naik ke daratan, kemudian banjir, ya, hujan yang merusak tanaman yang lainnya, melainkan karena sebab dosa manusia. Tetapi Allah menjelaskan, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa manusia yang banyak. Seandainya setiap manusia berbuat dosa, dihukum oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun binatang melata yang hidup. Karena banyaknya dosa manusia. Nah, ya ini yang harus kita pahami. Jadi Allah Ta'ala berfirman, yang menjelaskan kepada kita semuanya, وَمَا أَصَوَبَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidaklah musibah itu datang kepadamu melainkan karena dosa-dosa kalian. Dan dosa ini kaum muslimin, kalau satu orang berbuat dosa yang lain tidak mau membendungnya, ketika Allah Ta'ala menghukum, yang dihukum bukan satu orang, semuanya kena. Inilah bahaya musibah di permukaan dunia. Yang nomor dua, Allah Ta'ala berfirman, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, Dhaharul fasadu, nampak kerusakan fil barri, di permukaan daratan, wal bakhri, dan juga di tanah-tanah yang ada airnya, tergenang air, entah itu di sungai atau di laut. Kenapa nampak kerusakan? Kenapa nampak musibah? Bima kasabat aydin nas. Karena itu dosanya manusia, bukan dosanya hewan, dan bukan dosanya yaitu pohon-pohon, bukan dosanya air. Dan kita lihat sendiri kejahatan yang kita saksikan di permukaan dunia ini karena manusianya. Ya, tidak ada yaitu binatang yang minta-minta kepada yaitu batu, kepada azimah, tidak ada binatang yang meminta kepada barang tersebut. Tapi manusia yang banyak. Makanya mengingatkan kita apa katanya Allah Ta'ala, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Maka Allah akan menimpakan musibah sebagian dosa mereka. Tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala semuanya, supaya orang yang masih hidup, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Inilah pentingnya kita bapak dan ibu menuntut ilmu syar'i. Jadi musibah ini bukan karena kesalahan gunung, bukan karena kesalahan yaitu airnya, sebagaimana pengamat yaitu alam. Pengamat alam dia tidak punya ilmu. Kalau mereka memang itu tahu bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, gunung itu akan meletus, tanah itu akan longsor, kenapa kita tidak diberitahu dulu sebelumnya? Tapi ketika musibah sudah menimpa, baru mereka mengaku tahu urusan gaib. Baru mereka meramal, ini karena ini, karena ini. Bukan karena, tidak ada lain, melainkan karena dosa manusia. Dan Allah Ta'ala tetap menghukum manusia berbuat dosa, yang tidak berbuat dosa kena. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Tidaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala tentang musibah, bahaya,
yang menimpa bukan hanya orang berzalim tetapi menimpa kepada yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita ini hidup seperti orang naik kapal di tengah laut. Yang mana ada yang mereka itu tinggal di atas dan ada tinggal pula yang di bawah. Ketika yang di bawah ini minta air di atas merasa kesulitan dan yang di atas merasa terganggu, tidak mau menolong saudaranya yang di bawah, maka ada salah satu orang yang ingin melubangi kapal ini untuk mengambil air. Dia ambil kapak untuk dilubangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membendung, yang melarang, memegang orang memegang kapak yang mau melubang ini, siapa yang mau melarangnya, mencegahnya, selamat orang yang memegang kapak ini dan selamat pula semuanya yang ada di kapak. Tetapi barang siapa yang membiarkan satu orang yang maksudnya baik untuk mengambil air di laut ini, tapi ini bahaya, jika dibiarkan tenggelam dia, tenggelam semuanya orang yang ada di kapal. Ini perumpamaan, yaitu kemaksiatan yang melanda di masyarakat. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan kita malu ya menegur kemaksiatan, memberitahu istri kita, anak kita, tetangga kita. Kenapa kaum muslimin? Umat-umat dahulu dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena dosanya. Contohnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya 950 tahun. Tetapi kaumnya apa katanya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta wa la suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Maka Nabi Nuh alaihi salam tinggalkanlah kamu menyembah berhala-berhala itu, bagaimana patung kamu sembah, orang-orang meninggal dunia kamu minta barakah, tinggalkan itu semuanya, tinggalkan azimat-azimat itu dan juga yaitu mantra-mantra. Jangan kamu minta kepada batu, jangan kamu minta kepada pohon-pohon. Tetapi kaumnya ini tetap senantiasa memberitahu, memberitahu kepada masyarakatnya, jangan diperhatikan dakwanya Nuh itu. Jangan diperhatikan dakwanya Nuh itu. Kita ini nenek-nenek kita, itu bapak-bapak kita dahulu, kalau sedang miskin datang kepada Yahus, Ya'ub. Yahus itu bapak dan ibu orang yang soleh. Nasr juga orang soleh. Maka orang soleh dikagumi oleh masyarakat. Ketika meninggal dunia, banyak orang bela sungkawa. Ketika tokoh orang-orang yang soleh ini meninggal dunia, banyak orang bela sungkawa. Sehingga digambar, difoto. Dalam rangka untuk mengenang jasanya orang-orang yang soleh itu. Oh, ini dulu imam kita. Ini dai kita. Nah, setelah lama-lama generasi yang menggambar ini meninggal dunia, setan itu membujukkan kepada pemuda-pemuda yang baru yang sudah tidak tahu lagi sejarahnya kenapa digambar. Katanya setan membisikkan dalam hatinya orang itu, tahukah kamu ini orang banyak dulu orang miskin menjadi kaya kan memanggil orang ini karena minta barokah kepada orang ini. Dulu ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, kesana kemari tidak sembuh. Maka dengan memanggil, minta disembuhkan oleh orang ini sembuh. Nah, inilah penyembahan berhala-berhala pada zaman dahulu. Nah, tatkala Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka. Ya, berkali-kali malah yang mendakwai ini dimusuhi. Ya. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh alaihi salam berdakwa tauhid. Kalian ini hei kaum, mohonlah kamu hanya kepada Allah. Bagaimana kamu memohon orang-orang yang mati? Sedangkan orang mati itu mestinya kamu doakan. Bagaimana kamu langgar orang mati?
maka dia kuyuk mau dibunuh oleh kaumnya. Na'udzubillah min dzalik. Fata'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, mereka mau membunuh saya lah ya Allah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mau membunuh saya lah ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Fafatakhna abwaqas sama'i bima'il munhamir. Wafajjarna al-ardu uyunan. Faltaqalna'u ala amrin qad qudir. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan yang deras kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau didakwai tauhid ini. Turun hujan deras dan disusul Allah sumber dari mata air bumi. Faltaqalna'u ala amrin qad qudir. Maka bertemu air hujan dan air sumber sehingga banjir bukan 7,5 bahkan menggenangi gunung sampai anaknya sendiri tenggelam, istrinya juga tenggelam. Ini semuanya karena sebab orang itu melakukan kesyirikan. Karena bukan Allah Ta'ala yang dipanggil ya Rabbi ya Allah, tetapi yang dipanggil orang mati, yang dipanggil jinnya, yang dipanggil dukun-dukun, yang dipanggil malaikatnya. Maka Allah menghukum kepada mereka. Ini satu contoh karena sebab dosanya manusia. Fir'aun demikian juga. Bayangkan Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Maka Allah Ta'ala tidak menghukum Fir'aun ini seketika itu. Sehingga Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam, bahkan juga Nabi Harun, untuk memberi nasihat kepada Fir'aun ini. Karena mereka mengajak orang untuk menyembah dirinya. Kalau kaumnya Nabi Nuh alaihi salam lain, mengajak orang untuk minta pada orang yang mati. Kalau ini yaitu Fir'aun, yang lainnya mengajak orang untuk menyembah, meminta sesuatu kepada dirinya. Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa AS untuk mendakwainya. Ketika Nabi Musa AS berdakwah ditolak, maka Allah Ta'ala menghukum Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan. Ini sebab juga karena kesyirikan. Demikian juga Nabi yaitu Nabi Lut AS, kaumnya karena dia itu homosek, ya, menyenangi laki-laki, tidak mau menikahi wanita, Allah membalik tanah itu yang di bawah diletakkan di atas, yang atas dibalik ke bawah karena sebab dosa. Demikian juga kaumnya Nabi Su'aib alaihissalam dihantam dengan petir dan gempa bergelimpangan mati karena apa? Mengurangi timbangan. Ketika jual mengurangi timbangan. Ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadis pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya kaum muslimin. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Ta'ala yaitu hidup, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Allah menjadikan sebagian hambanya dihukum untuk menjadi pelajaran bagi hamba yang beriman yang masih hidup. Lalu solusinya apa kaum muslimin wal muslimat? Nah, ya, yang nomor dua. Kita belum bicara masalah sebelum pertama, sebab gempa itu datang. Sebab musibah datang karena kesyirikan, karena kemaksiatan. Yang nomor dua sebabnya karena menolak dakwah sunnah. Karena menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menolak dakwahnya para utusan sebelumnya. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, walau anna ahlal qura amanu, dan seandainya penduduk negeri, penduduk desa, penduduk kampung maupun kota
mau beriman, mau bertauhid, mau menjalankan sholat, mau beribadah kepada Allah Ta'ala, mau melaksanakan yang wajib, mau melaksanakan yang sunnah, wattaqau, dan mau bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, maka Allah menjanjikan lafatakhna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan, rezeki dari langit yang berupa hujan yang bermanfaat, dan rezeki yang ada di bumi yang berupa cocok tanam itu untuk kebutuhan manusia. Tetapi Allah menjelaskan, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan utusan Allah. Utusannya mengajak tauhid, orangnya masih tetap berbuat syirik. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak kita agar berbuat baik, maka umat masih berbuat maksiat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan karena dosa mereka. Inilah perlu kita kaum muslimin, kita memahami ternyata musibah itu datang karena ada sebab. Maka sebab ini harus kita faham. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Lalu bagaimana obatnya? Solusi apa yang harus kita yaitu lakukan setelah kita mendapatkan musibah, setelah kita masih mendapatkan umur panjang, walaupun rumah sebagian rusak, insya Allah masih ada jalan yang lain. Pertama, kaum muslimin wal muslimat, kita hendaknya kembali menjadi orang yang ahli tauhid. Tinggalkan minta kepada ahli kubur, tinggalkan minta-minta, berpegang pada azimat, berpegang kuat, yaitu minta tidak pada jin, minta kepada malaikat, minta kepada nabi tidak boleh, karena itu semuanya makhluk. Karena Allah Ta'ala yaitu berfirman kepada kita semuanya yang menunjukkan pentingnya kita yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hendaknya kita murni mohon kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang mau beriman, orang bertauhid, yaitu orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak minta rezeki kecuali kepada Allah, tidak minta dijauhkan dari bala kecuali Allah yang dipanggil, Allah yang diminta. Ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka, tidak mencampuri tauhid mereka dengan kedzaliman, maknanya dengan syirik. Maknanya bukan memandang ya Allah, ya Nabi, syirik. Karena ya Nabi tidak bisa memberi apa-apa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada dirinya. Malaikat pun juga berdoa kepada Allah. Orang-orang yang saleh juga berdoa kepada Allah. Barang siapa yang bertauhid mohon kepada Allah dan tidak mohon kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya, walam yalbisu imanun bidulmin ulaika lahumul amnu, akan dijamin aman negerinya dari musibah. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci untuk menepis yaitu musibah yang menimpa. Ya, maka bagaimana masyarakat menjadi orang yang ahli ibadah, sholat lima waktu di masjid, memohon hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada azimatnya, tidak bergantung kepada orang yang pintar, tidak bergantung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bergantung kepada malaikat, yang diminta, yang ditangisi oleh Allah. Ini yang solusi yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, perlunya ada para dai sunnah yang senantiasa membimbing kita. Ini penting.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Ta'ala tidak akan mengazab kaum-kaum itu walaupun ada yang kufur, selagi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama mereka, menasihati mereka. Subhanallah. Makanya seringlah bapak dan ibu kita memanggil para dai, para ustaz kita yang sunnah agar mengajari kita sholat lima waktu, agar mengajari kita yaitu tauhid, agar mengajari kita bagaimana mengamalkan sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, berdagang secara sunnah, karena ini yang membendung musibah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Demikian juga yang nomor tiga, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka lagi setelah mendapatkan musibah ini kalau mereka mau istighfar. Nah, seringlah baca astaghfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar bapak dan ibu bukan hanya dengan lisan. Lisan kita membaca astaghfirullah, tapi dalam hati kita meyakini bahwa diri kita itu banyak dosanya. Maka persyaratan istighfar yang diterima oleh Allah Ta'ala, tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala, pertama kita harus berhenti dari kemaksiatan, berhenti tidak mengamalkan syirik, berhenti dari kekufuran, berhenti dari amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhenti dari kemaksiatan, berhenti mengurangi timbangan, berhenti mabuk-mabuk, berhenti berjudi. Karena ini syarat tobat. Yang nomor dua, menyesal atas perbuatan dosa kita yang lalu. Yang nomor tiga, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini kita betul-betul tobat, tobat yang sebenarnya istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan membendung musibahnya. Yang nomor empat, maka hendaknya kita menjadi orang yang berbuat baik kepada orang. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Allah berfirman, Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan satu negeri walaupun masih ada orang yang kufur, selagi orang-orang mukmin ini menjadi orang-orang yang baik. Ketika berdagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Ketika menakar tidak mengurangi ukuran. Ketika memeter tidak mengurangi juga meterannya. Dan juga menjadi orang baik, berhenti dari kemaksiatan, menjadi pelopor orang yang baik. Maka inilah yaitu pembendung musibah-musibah. Begitulah bapak dan ibu yang dapat kami sampaikan. Kami merasa bergembira sekali dengan bisa bertemu saudara-saudara kami di sini. Walaupun kami tidak bisa membawa apa-apa, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita dengan musibah yang ada. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yaitu rumah-rumah yang rusak, demikian juga masjid yang mengalami kerusakan, Allah Ta'ala mengganti kita yang lebih baik. Karena Allah Ta'ala maha kaya dan tunggu. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, Allah akan membuka kemudahan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Dan kami merasa bergembira sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لمجموعون إلى ميقات يوم

الحق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل

الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه

0: حقا
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بر

كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد.

0: الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون برجمع ومسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا، الحمد لله وجد الشكر هنيا كهدرة الله عز وجل. Kembali kita di pagi yang mulia dan pagi yang berbahagia ini, masih kita akan berbicara tentang al-jannatu wan-nar, surga dan neraka, dan kita masih di dalam al-jannah, na'imuha wa ahluha, surga, kemudian penduduk-penduduknya, serta kenikmatan yang ada di dalamnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah azza wa jalla, kemarin kita sudah ambil bagaimana makanan-makanan penduduk surga serta bejana-bejana minuman mereka. Pagi ini akan kita ambil libas wahli jannah, pakaian penghuni surga. Wahuliyuhum, perhiasan mereka. Wa mabakhiruhum, demikian juga mabkharah mereka, alat pembakar dupa mereka, alat pembakar minyak wangi kering mereka. Poin yang pertama, ahlul jannah yalbasuna fiha al-fakhira minal libas. Para penghuni surga, mereka memakai pakaian-pakaian mewah. Jadi pakaian para penghuni surga itu pakaian-pakaian mewah. Wa yatazayyanuna fiha bi anwa'il huli, dan mereka memakai berbagai macam perhiasan. Ya, yang tidak halal di dunia bisa berubah menjadi boleh di dalam surga. Berupa emas, perak, lu'lu', permata dan mutiara. Famin libasihim al-hadid. Di antara pakaian mereka, mereka memakai sutra. Yang tentu ini di dunia kan tidak boleh. Orang laki-laki pakai sutra di dunia haram. Laki-laki memakai emas di dunia haram. Laki-laki yang memakai perak hanya seukuran untuk cincin. Demikian juga di antara perhiasan mereka asawirud dzahab. Para penghuni surga itu dikasih asawirud dzahab, gelang-gelang emas, perak, mutiara dan permata. Mana dalilnya kalau mereka ini dikasih mereka pakaian sutra, dalam surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka atas kesabaran mereka di dunia.
0: Apa kesabaran di dunia? Enggak boleh pakai sutra, enggak dipakai sabar dia.
1: Maka dikasih di mana?
2: Di surga.
0: Inilah dia salah satu nikmat. Ya, perkara-perkara baik, hal-hal yang baik di surga tidak boleh di dunia. Ini Allah Azza wa Jalla ingin memberikan mereka yang lebih baik. Khamar tidak boleh di dunia, karena yang dikasih adalah khamar yang terbaik di surga.
1: Di surga mereka tamattu'un, bersenang-senang dengan khamar itu. Tapi di dunia mereka tersiksa dengan khamar. Udah belinya mahal, kemudian bau, kemudian dianya juga apa?
0: Mabuk. Ya. Bukannya jadi mewah, justru menjadi apa? Sampah nanti itu masyarakat.
1: Tapi di surga, ya, justru mereka tamattu'un, mereka bersenang-senang. Masya Allah, tabarakallah. Ayuhal hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahwasanya mereka diberikan sutra. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 23. Bayangkan para hadirin, di dunia laki-laki kan ya, mereka tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai gelang. Tidak ada laki-laki pakai gelang. Tapi di surga lihat dalam surat Al-Hajj ayat 23. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Subhanallah. Ini benar-benar ini ya yatamatta'un. Mereka benar-benar bersenang-senang di dunia ini. Mereka akan benar-benar bersenang-senang di akhirat karena di dunia mereka bersabar. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-23, yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ini, yuhallawna fiha. Mereka dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhiasan. Apa perhiasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatannya terus-menerus, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka dikasih perhiasan asawir dzahab, gelang-gelang terbuat dari emas. Laki-laki ini, ya laki-laki ini. Kalau perempuan kita tidak usah nanya, memang dari dunia mereka berhias. Waalaikumsalam. Ini yang berkasih perhiasan ini laki-laki. Jadi kita laki-laki dikasih perhiasan di dalam surga, asawir gelang emas. Karena memang di dunia laki-laki tidak boleh pakai emas, kecuali hidung emas, karena itu darurat. Tapi di surga ajib, ya. Jadi pakaian-pakaian surga ini benar-benar al-fakhir, pakaian-pakaian mewah, perhiasan-perhiasan mewah. Pakaiannya sutra yang paling halus, kemudian dikasih gelang emas. La ilaha illallah. Gelang emas.
0: Kemudian apa juga? Dan dari gelang-gelang itu dikasih mata, matanya berupa mutiara. Subhanallah. Walibasuhum fiha harir. Dan yang menjadi pakaian mereka sutra. Coba ini. Kan ini serba mewah ini. Pakaian-pakaian sutra, perhiasan gelang emas bermatakan mutiara. Demikian juga semisal dengan surah Fatir ayat 33. Wa jannatu adni yadkhulunaha. Ya, surga Adn yang mereka masuki, yuhallawna fiha min asawir. Kemudian mereka dikasih perhiasan berupa gelang-gelang min zahabin walu'lu'a, berupa zahab emas, walu'lu'a, demikian juga mutiara, walibasum fi harir. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 21, wa kullu asawira min fiddatin. Nah, kalau di sini mereka dikasih perhiasan berupa gelang-gelang yang terbuat dari perak, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Subhanahu wa taala kasih mereka minum syaraban tahura, minuman yang bersih dan minuman yang suci. Dari poin yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan. Satu, kalau jenis pakaian berupa sutra, sutra yang paling mewah. Kalau jenis perhiasan dikasih gelang, gelangnya ada terbuat dari emas bermatakan mutiara, ada juga gelang terbuat dari perak bermatakan juga mutiara. Subhanallah. Yang kedua, malabisuhum zatu alwan. Pakaian mereka itu warna-warni. Ada yang warnanya hijau. Warna hijau terbuat dari as-sundus wal istabrak, sutra, dengan berbagai macam jenisnya. Hal ini bisa kita lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-31. Subhanallah. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan tebal. Halus dan tebal. Yang mana kita tahu sekarang sutra dunia rata-rata apa? Tipis. Kalau dalam surga mereka dikasih pakaian yang halus dan tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar alal ara'id, di atas dipan-dipan yang indah, itulah dia ni'mat sawab, balasan dan pahala terbaik, dan tempat istirahat yang terindah. Maka pakaian penduduk surga ini min arqafiyat, pakaian termewah yang dibuat oleh manusia. Ya, maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib, beliau berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thawbin min harir. Nabi dibawakan kain sutra. Faja'alu ya'jabuna min husnihi wa lini. Sahabat itu semuanya heran, indah lembut. Indah lembut. Heran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab keheranan para sahabat itu, "La manabilu Sa'd bin Mu'adz fil jannah afdal min hadza." Sapu tangannya Sa'd bin Mu'adz di surga jauh lebih utama dari sutra ini, kata. Itu sekedar apa? Sapu tangan, mana bahasa tasar? Serbet. Itu jauh lebih mulia daripada sutra yang begitu indah dan halus itu. Subhanallah. Maka fasilitas surga ini para hadirin berkat Allah azza wa jalla tidak bisa kita bayangkan sudah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya penduduk surga itu memiliki amsyab, ada sisirnya. Sisirnya terbuat dari emas dan perak. Kemudian juga mereka menggunakan bakhur, minyak wangi asap itu loh. Minyak wangi asap dari gaharu. Dan gaharunya gaharu India. Gaharu India ini gaharu termewah dan termahal. Ya, padahal anehnya wangi kasturi itu ya keluar dari tubuh mereka. Wangi kasturi itu semerbak dari badan mereka. Tapi mereka dikasih lagi minyak wangi yang dibakar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat penduduk surga yang masuk surga, aniyatuhum adh-dhahab wal fiddah, bajana mereka terbuat dari emas dan perak, wa amsyatuhum adh-dhahab, yang menjadi sisir mereka emas, wa waqudu majamirihim al-ulwah ay udu at-tib wa rashhum al-misk, kemudian waqud majamirihim, yang menjadi bahan bakar. Ini penjelasan hadis ini sangat jelas, yang menjadi bahan bakar gaharu, gaharunya sendiri yang jadi bahan bakar. Kalau di sini kan brekatnya itu apa? Brekatnya yang menjadi majamirnya atau mijmarnya kan langas, bara, arang ya, arang, brekatnya arang. Ya, tinggal dinyalakan sedikit langsung nyala semuanya. Nih, kalau di surga yang jadi arangnya gaharu India. Nah, terus apa yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita? Allahu a'lam, enggak tahu. Kalau arangnya saja gaharu ya super nomor satu, lah apalagi mau dibakar. Warashhumul misk, yang menjadi keringat mereka kasturi. Jadi keluar dari badan mereka minyak wangi yang super wangi. Pembakaran mereka minyak wangi super super wangi. Maka itu sebabnya nikmatnya bertubi-tubi penduduk surga itu. Kemudian yang keempat, wa min huliyyumut tijan. Di antara perhiasan penduduk surga itu adalah at-tijan. Mereka dikasih mahkota. Ril, punya lah? Angetin ke? Angetin dulu. Yang menjadi perhiasan mereka at-tijan, dikasih mahkota. Yang kita tahu di dunia mahkota itu untuk siapa? Untuk raja. Subhanallah. Dikasih mahkota itu raja. Tapi ini kalau di surga, semua penduduk surga dikasih mahkota. Bangun mereka pun gagah tadi. Sudah bentuk tubuh tinggi, tampan. Pakaian sutra, di tangannya gelang emas. Dan ingat disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang lain menjelaskan. Nabi SAW sebutkan, tablughu hilyatul mu'min. Kelak pada hari kiamat, hari kiamat, ya, kelak pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tablughu hilyatul mu'min. Orang beriman akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai seukuran mereka membasuh anggota wudu mereka. Nah, tangan sampai kemana? Jadi berindi emas gitu nih. Nah gitu nih. Jadi emas itu dari pergelangan sampai kemana sih? Siku. Sebelah kiri, kanan kiri pun demikian. Di kepala mahkota. Ya Allah.
3: Nah. Subhanallah. La ilaha illallah. Jadi orang beriman ini diberikan perhiasan di dalam surga. Ya. Pada kedua tangannya itu diberikan perhiasan Allah Subhanahu wa taala penuh.
0: Sampai kemana? Sampai tempat basuhan wudhu mereka. Ini sekedar gambaran aja nih para jemaah. Jadi kiri kanan ini penuh dengan emas nanti. Di atas mahkota. Pakaiannya apa? Sutra. Terus dikawal oleh bidadari. Kemudian pelayan-pelayan yang siap, yang tampan dan gagah, anak-anak muda, anak-anak kecil.
3: Sebagaimana dalam hadis Sunan Tirmidzi dari hadis Al-Miqdad ibn Ma'di Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
0: ketika menyebutkan perkara-perkara yang didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Ya, Nabi alaihi wasallam menyebutkan syahid indallah sittu khisal, orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 6 perkara, salah satunya wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, Allah letakkan di atas kepalanya taj mahkota aliyaqutatu minhu, satu permata di mahkota itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Kan biasa mahkota raja ada permata enggak? Ada. Di sini permata, di sini mutiara dan emas dan perak. Dan ingat, pakaian penduduk surga ini, perhiasan penduduk surga itu la tubla wa la tafna. Tidak akan lusuh dan tidak akan sirna. Nah, namanya emas sekian lama dipakai otomatis kurang apa mengkilapnya ya, kan perlu disepah lagi baru kembali. Di surga enggak, semakin hari semakin bersinar terus, pakaiannya semakin hari semakin indah terus, tidak pernah ada usangnya, tidak pernah ada lusuhnya, terus seperti itu ila ma la nihayatu, sampai enggak ada ujungnya. Sudah ditegin bosan kan dia, enggak ada nama bosan. Kalau bosan itu berarti masih di negeri dunia, kita belum di negeri akhirat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man yadkhulul jannata yun'am wa la yab'as, siapa yang masuk surga akan diberikan kenikmatan, tidak ada susah dan sakit sedikit pun, la tubla thiyabu, pakaiannya tidak pernah lusuh, wala yafna syababuhu, masa mudanya tidak akan sirna, atau mudanya tidak akan sirna sama sekali. Berarti apa? Mereka diciptakan dalam surga itu menjadi makhluk abadi. Jadi makhluk apa?
3: Abadi.
0: Hanya di dunia yang tidak abadi. Kalau di akhirat abadi sudah selama-lamanya. Semakin lama semakin nikmat, semakin ganteng yang laki-laki, yang perempuannya semakin cantik, dan semakin nikmat sampai tidak ada ujungnya sudah. Kenapa? Karena itu negeri nikmat.
3: Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kita banyak masuk ke dalam surganya dan mendapatkan derajat tertinggi dalam surganya. Apalagi di bulan-bulan mulia ini, dengan mulianya ibadah, maka kita berharap banyak ibadah yang bisa kita raih dengan sebab dengan memasukkan kita ke dalamnya. Ayuhal hadir rahmatullah azza wa jalla, ini juga bisa kita ambil dalam kesempatan kali hari ini. Insyaallah akan kita ambil furushul ahli jannah, permadani dan karpetnya penduduk surga. Bagaimana karbonnya, setelah itu baru bagaimana pembantunya, setelah itu baru datang bagaimana pasarnya. Ya Allah. Kemudian nanti kita akan bagi anani ahli jannah, apa cita-cita penduduk surga, setelah itu bagaimana bidadari surga.
0: Kang Betar Haji Rusdi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini semuanya apa? Ini motivasi kita, penyemangat kita.
3: Ya. Orang pun malam aja Rusdin, orang berketuan lagi malam manuk, mana?
0: Lagi ingat bulan haram burung itu terus. Sekarang dia lagi tidur asik tidur dingin katanya. Tahu-tahu dia ingat surga, ingat nikmat seperti ini. Berhenti dia tidur, dia bangun semuanya. Inilah dia fungsinya Allah kasih tahu kita ada surga ada neraka. Neraka di dunia ini.
3: Allah Ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, silakan Pak Guru Haji. Hey, Pak Guru
4: tentang anu sifat
0: Ustaz. Terima kasih. Nah.

0: Baik. Namanya warisan itu kalau sudah mati. Kalau belum mati itu bukan namanya waris. Syurutul irf, syarat warisan itu pertama tahakku mautu, ya, dipastikan kematiannya yang memberi warisan. Ya, kemudian yang kedua dipastikan hidupnya, ya, orang yang akan diberi warisan. Kemudian yang ketiga al-khulu' minal mawani', sunyi dari penghalang. Ya. Jadi dipastikan matinya yang memberi, dipastikan hidupnya yang diberi, kemudian tidak ada penghalang. Adapun penghalang warisan itu yaitu penghalangnya adalah rifqun, ketika dia menjadi hamba sahaya. Ya, waridatun, ketika murtad. Wa na'am, ini murtad atau ikhtilafu dinin wa qatlun, dan apabila dia membunuh ahli warisnya supaya cepat dapat warisannya. Nah, aja padahal harus semate betul lo kan bejak ketemuan gitu kali. Semate pe kan misalkan. Ba gua nakin mau ke. Pakai disebut kaidahnya oleh para ulama kita, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqima bi hirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya, Allah hukum dia sebalik dari niatnya. Niatnya pengen cepat, payu urung enggak jadi dapat sudah. Allah taala wa ala. Haji Rusdi. Kalau ada yang keluar kasturinya sekarang bertepiak aja makanya jari jima. Enggak ada lah di dunia ini para jamaah. Orang di dunia ini susahnya mendapat kasturi luar biasa, dan itu pun proses. Jadi sebagaimana kita sebutkan, wa innal miska min ba'di Daniel Ghazali. Kasturi dunia itu diambil dari sebagian darahnya menjangan, darah kijang. Padahal kijang ki. Tenang ki ke Toyota.
1: Jadi kan misalnya lah yang kemarin pangan, jadi begini lah kebakaran yang mengaku besar, aku ditahan macam apa?
0: Jelas, jelas kalau itu. Juga darah, wah. Baik. Jadi hari kiamat itu yaumat tashhadu alaihi arjuluhum, kaki itu bersaksi. Semuanya akan bersaksi. Enggak ada yang tidak bersaksi. Makanya yang kita takuti. Jelas apa? Allah taala wa kusum. Adakah harapan masuk surga bagi orang mati bunuh diri? Insyaallah, asal bukan dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada. Allah taala wa kusum.
2: Mungkin kita bilang yang belum mati atau saya kira itu bukan pahala.
0: Lanjut dengan mati. Kita dapat pahala itu kalau kita doa. Kenapa? Karena saat kita berdoa langsung malaikat juga mendoakan kita. Tanya mami, sopo iman.
3: Wassalamualaikum.
0: Guru, ini guru nom.
3: Yang
0: wasiat itu, ya, namanya wasiat pelaksanaannya setelah mati. Kalau dihentikan wasiat tersebut karena terjadi kezaliman, wajib Wasiat itu setelah mati, namun hidup neman berwasiat masih ini. Artinya nanti kalau begini-begini dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, hukum asalnya tetap jalan. Tapi kalau sudah dicabut, ya batal.
3: Ulang cara Allah, bagus.

0: dari pihak 1-2 ini wajahnya sudah dijual, ada sisanya itu bagaimana satu
1: Bagaimana pihak yang mana ini?
0: Pihak kan ini harta sudah dibagi.
1: Waktu hidup. Terus.
0: Nah, setelah dibagi itu ada bagiannya dari anak satu yang dibuat itu sudah dijual.
1: Habis sudah.
0: Nah, bagaimana nanti dengan sisa yang itu atau yang berhak juga?
1: Nah, apa yang berhak kan sudah dapat? Kalau sudah dibagi semua ya. Beda kalau dia belum dibagi semua. Misalkan yang dibagikan yang sudah dipakai sama orang tuanya dulu. Nah, ada sisanya. Nah, setelah meninggal dunia, maka sisanya itu dapat bagian. Tapi kalau sudah habis semuanya dibagi, ya selesai ya sudah.
0: Allah taala wa a'lam. Yang kedua kan, ini kan saat ini bagi kita itu laki-laki mahasiswa.
1: Iya.
0: Awalnya sih kita lihat itu awalnya dari sudah individu dan sudah laki-laki individu. Sekarang membuat muslim itu ikut-ikut yang sudah itu
1: bagaimana? Bagaimana? Tasyabbuh. Sedangkan Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai para wanita. Maka itu sebabnya sabar sebentar di dunia, nanti di surga bersenang-senang selama-lamanya. Merakit-rakit dahulu berenang-renang kebetian diri. Allah taala wa ala. Dan padahal di dunia laki-laki enggak pakai gelang kan enggak repot juga. Betul, saya kan berjamaah. Ya. Enggak repot dia. Allah taala wa ala. Abu Hal rakib.
2: Jadi dengan sikap iman mungkin dia sambil berperang gitu.
1: Terus dengan kafir kenapa melanda? Mau dengan kafir yang plebeak, nah kenapa bukanlah? Dirantai di datang neraka.
2: Terus kedua saat masalah korban itu saat di arahnya istilahnya mati atau dalam korban?
1: Tidak ada. Justru kalau kita melihat imam itu ngorbannya di lapangan supaya orang tahu sunnahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Tommy di belakang. Ada Pak Wir?
3: Ya,
1: ada. Ah, ya, ada. Cik, ada Cik.

0: Allah.
1: Haji Tommy di belakang. Ada Pak Wir?
2: Ya.
1: Ah ya, ada. Waris. C, ada C. Oh, ada. Masih barakallah.

0: Ya insyaallah. Kenapa? Karena kita pelajari adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berbaik sangka kepada Allah. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini karena kita pelajari kitab Allah, pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disenangi oleh malaikat itu. Tapi kalau kita pelajari bidah, justru mereka melaknat kita. Allah taala ala wa ala. Baik, Pak Wir. Dia bagi warisannya katanya. Ya, saat dia sakit keras. Pertama, pembagian saat sakit keras enggak sah. Bidalil. Ya, seorang laki-laki talaqa imratahu fi maradil makhuf. Seorang laki-laki sengaja mentalak istrinya di sakit kerasnya. Supaya apa? Harapannya istri enggak dapat. Karena namanya ditalak sudah tidak ada, enggak dapat. Maka apa syariat membatalkan, tetap dia dapat. Nah, sekarang ini anaknya dibagikan. Nah, sakit keras dia di sana dibagikan. Ya, begitu dia sehat dicabut lagi katanya. Kita katakan pembagian saat sakit keras itu tidak sah. Apalagi tidak sesuai dengan aturan syariat. Allah taala. Jadi apa yang mau kita percepat pertama, memang barang akan dibagi. Cuma jadi masalah kadang-kadang apa ini? Ya, pihak keluarga. Ya, atau ya, ketika si saudara tidak punya anak laki-laki atau punya laki tapi kecil-kecil, yang megangnya adalah saudaranya sendiri. Nggak dikasih-kasih anak yatim ini yang berbahaya. Bahkan sampai dia mati pun belum dibagi juga. Ya, karena pembagian sudah kacau balau. Apa deh? Kah terbedami itu ya. Padahal hak orang banyak di sana. Allah taala ada wa ala.
1: Banyak juga. Bagaimana hukumnya kita menyembelih korban ke dalam masjid?
0: Enggak ada masalah. Yang penting tidak menimbulkan bau. Ya, itu di lapangan tempat kita melaksanakan ibadah untuk menampakkan syiar, tidak ada masalah. Asal jaga kebersihan masjid tersebut. Itu intinya. Allah taala ala wa ala. Baik. Silakan ada lagi di belakang. Hah? Saino. Haji Abdul Wahid dah ada? Ya, oke okay, yo. Oh, kosong. Nih Haji Samsudin di tengah nih. Sang penas sekarang ketua dan penas.
2: Tentang masjid.
0: Ya, ngombe.
2: Dan tak butuh masjid.
0: Oh.
2: Berjinak itu butuh masjid. Yang mati aku sekian hari mukanya dan berwasiat ke anak si masih hidup. Setelah itu rupanya wasiatnya si anak si masih hidup juga. Jadi kita lah nusat.
0: Kalau wasiatnya sesuai dengan syar'i, enggak bisa dirubah. Tapi kalau tidak sesuai dengan syar'i, agama yang merubahnya. Ini bukan ini. Jadi kalau sesuai dengan syar'i, enggak bisa dirubah. Karena ingat, la wasiyata li warisin. Ahli waris itu sebenarnya gak berhak dapat wasiat, sudah memang dapat, gak perlu diwasiatin. Yang diwasiatin itu ada hal-hal kepada orang luar, misalkan tolong nanti kalau saya meninggal kasih masjid sekian arah. Nah, dicek ya, kasih pondok ini sekian arah, kasih

0: untuk anak yatim sekian ara. Dicek apakah masuk sepertiga atau lebih dari sepertiga. Kalau masuk sepertiga, sah. Tapi kalau lebih dari sepertiga, ini harus persetujuan ahli waris. Ahli waris setuju semuanya, sah. Tidak setuju, berarti maksimal sepertiga. Nabi SAW sebutkan, وَثُلُثُ كَثِيرٌ. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Allah Ta'ala wa'ala. Mantapkan. Nah, sebentar Pak Guru, sebentar. Ada telepon ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
1: Izin bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Bagaimana hukumnya salat qobliyah subuh?
0: Baik, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya salat sunnah fajar? Salat sunnah fajar ini adalah akadu ar-rawatib. Sunnah rawatib yang paling muakkad. Sampai Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya safaran wala hadara. Ya. Kalau musafir aja tidak ditinggalkan, apalagi waktu mukim. Ini salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW. Ya, mantapkan guru.
2: Takut melaksanakan yang haram, jadi kita selalu menurutkan perintah Allah dan salah melaksanakan yang diajarkan. Jadi setelah itu nanti di surga itu misalnya masuk dan kita cerita,
0: masya Allah,
2: nggak ada yang nggak ini masuk di surga itu. Nah, jadi ketika di surga ini tulang merayu betul adu tidak jadi langsung
0: nula ke merayu merah dunia nula ke nama proposal gitu nula ke ngodok. Tentara. Hati ini doang kuda nyali. Tidak ada. Jangan pernah berpikir seperti dunia Pak Guru. Tentara sih nyali penyelean. Kurang menengemuk. Itu hanya di dunia sudah itu. Di akhirat sudah enggak ada, pokoknya service full.
2: Selalu diajak.
0: Hehe, selalu diajak. Jelas, guru. Tapi rendangnya sangat guru. Tenang, guru serba ada. Baik Allah Taala alam. Ada yang mengatakan dalam urusan ibadah itu kita harus bisa menggapai ridha Allah, jangan mengharap surga. Ini perkataan tidak benar. Ya. Kenapa? Yang beribadah karena cinta saja itu zindir. Ya, yang beribadah karena takut itu khawari. Yang beribadah karena harap itu murji. Orang bertauhid itu semuanya. Dia rasa cinta ada, harap ada, takut juga ada. Allah Ta'ala ada. Wa'alam. Lalu kemudian. Masuk.
3: Harap. Tidak bisa. Kita kan disediakan pada bala dulu berkotanya. Jadi mungkin kotanya
0: harusnya. Asal dia masuk surga. Kan intinya masuk surga.
3: Karena kamu lah dulu berkotanya belum cinta.
0: Oh ya, kalau dia dunia dia pakai, berurung yang mau enak ada. Kalau dia masuk, dia tak dapat. Maka ada dua tafsir para ulama kita menjelaskan tentang siapa memakainya dunia dia tidak akan memakainya di akhirat. Mana yang pertama enggak masuk surga. Berarti kan enggak pakai sama sekali. Mana yang kedua dia masuk tetapi itu tidak diberikan kepadanya. Allah Taala ala qada. Kauci
4: Rafiq, posisi berdiri kita di samping seorang yang sholat di kursi pusat kan dia berdiri berarti nggak bisa sulit kalau duduk di kursi. Nah, kita berdiri di samping dia atau mengikuti barisan sah yang lain.
0: Barisan sah yang lain. Maka oleh karena itu banyak cara disebutkan oleh para ulama kita bagaimana sepantasnya orang yang memakai kursi ini. Karena kalau kita melihat ini kan sesuatu yang baru ya, artinya menggunakan kursi. Kalau dulu orang kan langsung duduk di tanah bersih, bersila. Maka ini halah istitsnaiyah, ini situasi yang dikecualikan. Allah taala ala wa ala.
4: Masuk pada pemahaman jadi ketua pemahaman kalau misalnya ada dalam pemahaman itu tidak gunakan untuk peresmian atau pertanyaan masuk ke dalam Ustaz.
0: Pertama kita saja sih yang buat acara sebenarnya ulah terpeletakan, ulah terperesmian kita ini pun pegawai yang senang. Iya, kalau kita saklek sih nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa? Apa hubungannya? Oh, nggak diresmikan juga memang sudah jadi dia. Ya, nggak diletakin juga memang dia akan berdiri. Ya. Jadi kita katakan carikan surah dari dana lain, jangan pakai itu sudah.
4: Allah taala wa ala.
0: Ya, kecuali tadi. Sekarang bagaimana kita membangun masjid? Enggak ada air. Ya, harus berarti airnya. Bagaimana? Ya. Di tanah liat aja kalau enggak ada airnya bagaimana akan menjatuh? Apalagi sama sekarang. Allah taala wa ala. Ah, baik. Ada lagi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan lain yang
0: apa mana?
2: Terus sih peran bunyi yang menang dia.
0: Oh.
2: Perkataan yang menang dia ini kita sesungguhnya
0: pantasnya perkataan seperti ini dihindari. Itu hanya untuk pengulangan itu orang dan wacana Allah taala wa ala. Ya, nah, apa guru pul?

rumah bapak, ya boleh. Ya, kita jadi berikan dia hadiah atau dia kita dia ganti duit kita, tidak ada masalah. Boleh, Allah taala alam, wa'alam. Bagaimana warisan bagi rata, katanya? Tidak benar. Namanya warisan itu Allah yang bagi sesuai dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah dia bagi sesuai dengan syar'i, ya, lantas saudaranya kasihan kepada adik-adiknya yang perempuan, ditambah lagi dia, itu urusan dia. Tapi hukum asalnya bagi secara syar'i dulu. Allah taala wa'alam. Baik, demikian para hadirin rahmatullah sallallahu, semoga bagi kita bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi wa syukrulillahi.

أنا أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليهم فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لكم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله سبحانه وتعالى بالفرمان قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى نبي موسى عليه الصلاة والسلام berkata itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku segera kepadamu ya Allah ya Rabbku agar supaya engkau ridho kepadaku قال فإنا قد فتنا قومك Allah berfirman sesungguhnya kami telah menguji kaummu من بعدika sesudah engkau tinggalkan mereka wa adallahumus samiri dan mereka telah disesatkan oleh samiri wa raja'a Musa ila qaumi ghadban asifa kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan penuh marah dan sedih qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana hai kaumku bukankah rabbukum rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian satu janji yang baik أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْأَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kalian? Atau kalian menghendaki agar kemurkaan Tuhan kalian menimpa kalian itu? Dan kalian telah melanggar perjanjian kalian dengan aku. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكْ بِمَلْكِنَا Sekali-kali kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Walakinna humilna awzar min zinatil qaum. Tetapi kami disuruh membawa beban dari perhiasan kaum itu. Faqadhafnaha. Maka kami telah melemparkannya. Fakadhalika alqas samiri. Dan demikian pula samiri melemparkannya. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ Mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. فَنَسِيَ أَفَلَا يَرُونَ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرُونَ Maka mereka apakah tidak memperhatikan alla yarji'u ilaihim qawla bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka wala yamliku lahum dharra wala naf'a tidak pula memberi mudarat tidak juga bisa memberikan manfaat Ya Allah fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang anak lembu yang bertubuh dan bersuara Ini yang disembah oleh mereka lalu mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah dia Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Tetapi apa yang terjadi? Tapi Musa telah lupa. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Nah, ayat yang mulia ini para hadirin

rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan setelah Allah azza wa jalla menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, bara tentara Fir'aun, yang mana itu diselamatkan pada 10 Asyura, dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta tentaranya, Allah azza wa jalla menyampaikan melalui lisan Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa memberitakan Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel ke negeri Al-Ma'ad, tempat kembali mereka, ila Jabal Tur, ke Bukit Tur Sina. Di sana Allah azza wa jalla ingin memberikan kepada mereka Taurat. Di dalamnya ada syariat, undang-undang, aturan yang menjadikan kehidupan mereka damai dunia maupun akhirat, agama mereka damai. Dan dijanjikan kepada mereka, ya, janibat tur al-aiman, Bukit Tur Sina sebelah kanan. Tapi sayang apa, ista'jala Musa fil masir. Nabi Musa terlalu cepat berjalan untuk mendatangi perjanjian tersebut. Maka dia minta saudaranya Harun menjadi penggantinya di tengah-tengah Bani Israel. Yang mana Musa ini duluan jalan, Harun bersama Bani Israel di belakang, pelan berjalan pelan. Sehingga nanti ketemunya di Jabal Tur, Bukit Tur Sina itu. Nah, dalam perjalanan itu diceritakan bahwasanya Samiri ini telah memfitnah, telah membuat kekacauan, yaitu Samiri. Samiri telah membuat kekacauan di tengah-tengah Bani Israel. Dengan cara apa? Dari perhiasan-perhiasan Bani Israel itu diciptakan anak sapi. Dan hebatnya anak sapi ini bisa berbicara. Dan anak sapi ini dianggap menjadi Tuhan oleh Samiri. Akhirnya mereka itu tidak ikut jalan. Mereka diam di belakang. Maka firman Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Kenapa engkau tergesa-gesa oleh Musa sehingga meninggalkan kaummu? Makanya pertanyaan dari Allah kepada Nabi Musa, Allah ingin memberitakan kepadanya apa yang terjadi pada kaumnya di belakang, dan Nabi Musa tidak tahu. Nah, begitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma a'jalaka anil maji wahdak duna Bani Israel." Kenapa engkau terlalu cepat datang? Kok tidak ikut sertakan Bani Israel bersamamu? Padahal perintahnya engkau datang bersama Bani Israel. Maka Nabi Musa menjawab mengatakan, "Hum ula'i ala athari." Oh, mereka akan datang belakangan ya Allah. Ya, aku ini cepat datang kepadamu agar engkau ridha, meridhaiku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepadanya apa yang terjadi di belakang itu. "Inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri." Kami telah menguji kaummu setelah engkau meninggalkannya, dan mereka disesatkan oleh Samiri dengan dia membuat anak sapi itu loh, dan diajak untuk beribadah kepadanya dengan alasan ilah Tuhan, dan Nabi Musa lam yahtadi ilaihi, dia tidak tahu perkara itu. Nabi Musa tidak tahu. Nah, begitu selesai bermunajat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan Nabi Musa al-alwah, lembaran-lembaran Taurat tersebut. Nabi Musa balik menemui kaumnya di belakang dalam keadaan marah dan sedih, dan Nabi Musa menyampaikan apa yang Allah azza wa jalla beritakan kepadanya. Qala ya qaum alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana. Hai kaumku, bukankah Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik?
disebutkan bahwasanya mereka telah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dimuliakan dengan kerajaan dan kepemimpinan. Dan mereka diingatkan bagaimana kesalahan mereka. Kok bisa lambat berjalan? Kok sibuk ya berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Disebutkan ya fitnah yang terjadi di antara mereka. Dari satu sisi ini pelajaran bagaimana bahayanya ketika manusia ini ditinggal oleh pembawa hidayah. Maka pasti terjadi perselisihan. Itu barang yang pasti. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti di dalam hadisnya, dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, "Musikum bitaqwa Allah wassami wa ta'ah, fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira." Karena siapapun yang hidup setelahku pasti akan melihat ikhtilafan kathira, akan banyak perselisihan. Subhanallah. Ya. Lalu mengatakan, afatala alaikumul ahad. Apakah terlalu lama kalian menunggu? Ini kan hanya 30 hari, 30 malam. Bahkan kurang dari itu kalian sudah terfitnah. Dan justru kalian sudah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian telah beribadah kepada selain Allah. Ini dia pelajaran yang sangat penting. Ketika umat itu ditinggal oleh pembawa hidayah, maka tunggu sudah. Fitnah akan tiba. Am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Atau mungkin kalian menghendaki kalian itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu yang kalian inginkan? Subhanallah.

saya, ini peristiwa yang sangat mencengangkan.

Jadi peristiwa yang sangat mengenaskan. Bagaimana tidak ditinggal oleh Nabi, ternyata mereka jatuh dalam kesyirikan. Atau kalian itu menghendaki dengan perbuatan kalian rusa itu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Fa akhlaftum mau'idi. Kalian tidak menepati janjiku. Disuruh kalian beribadah kepada anak sapi. Kalian tidak ikut berjalan di belakangku untuk menemui perjanjian dan menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka di sana dijawablah oleh kaumnya, qalu ma akhlafna mau'idak bimalkina. Ya. Nah, di sini mereka mengungkapkan alasan bahwasanya mereka itu tidak mampu untuk ya mengingkari janji. Namun karena apa? Li ghalabatil hawa alaihim. Gara-gara hawa nafsu mereka yang menang, akhirnya tidak mampu mereka berjalan di belakang Nabi Musa dengan keberadaannya anak sapi tersebut, ya, karena disesatkan oleh Samiri, ya. Dan dianggap bahwasanya Nabi Musa itu tersesat jalannya. Ya. Ini makna dari ma akhlafna mau'idak bimalkina ay bi amrina wa qudratina idh kunna maghlubin ala amrina. Memang kami ini terkalahkan oleh hawa nafsu kami. Walakinna humilna awzara min zinatil qawm faqadhafnaha. Dan di sini akan menjelaskan ya, apa fitnah yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ya ditinggal oleh Nabi Musa. Dikatakan di sini ma fa'alna alladhi fa'alna an ta'ammudin minna. Apa yang kami lakukan itu kami tidak sengaja. Itu di luar kemampuan kami. Tapi yang membuat kami seperti itu adalah kami itu melakukan perbuatan dosa ini dikarenakan perhiasannya ya Bani Israel yang kami bawa, yang mana dikatakan mereka itu meminjam perhiasan yang sangat banyak dari orang-orang Kibti. Nah, perhiasan itu dibawa keluar dari Mesir. Ya. Lalu itu dilemparkan dan dikumpulkan ketika Nabi Musa pergi, dan itu akan dikembalikan apabila nanti Nabi Musa kembali. Nah, Samiri sudah melihat bahwasanya orang-orang Kibit itu sudah tenggelam semua. Setelah melihat, nah, di sana dilihat bekas dari atharul rasul, bekasnya malaikat Jibril. Fasawwalat lahu nafsuhu an ya'khudha qabdatan min athari. Di sana terbayang pada pikirannya, bagaimana kalau saya ambil bekasnya malaikat Jibril itu. Bekas jejak dan langkahnya malaikat Jibril itu yang diinjak itu saya ambil. Wa annahu idza alqaha ala syai' hayy. Yang mana bekasnya Jibril itu yang diinjak oleh Jibril atau dipegang oleh Jibril, apabila tanah dan semisalnya itu diambil kemudian diletakkan di benda mati akan hidup. Itu adalah ujian dan cobaan. Nah, ternyata ya anak sapi atau patung sapi yang terbuat dari emasnya orang-orang Kibti itu, ya, yang dibentuk menjadi patung sapi itu atau perhiasan patung sapi itu, di sana diletakkan bekasnya malaikat Jibril, bekas yang dipijak oleh kakinya, ternyata anak sapi itu menjadi hidup. Fataharrakal ijil. Bergeraklah anak sapi itu dan dia bersuara.
Nah, Bani Israel mengatakan inna Musa dhahaba yatlubu rabbah. Musa itu pergi mencari Tuhannya. Wa huwa hahuna fanasiyahu. Wa ternyata Tuhannya di sini dilupa Tuhannya katanya. Subhanallah. Ini fitnahnya, ini ujiannya. Fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwar fa qalu hadza ilahukum wa ilah Musa fanasiya. Ini tentu adalah min baladatim, bentuk dari kebodohan mereka. Maka di sini dikatakan walakinnahum min auzara min zinatil qaum faqadzabna, hadza bayanu wajhul fitnah. Ini penjelasan tentang bagaimana fitnahnya Samiri ini. Sebabnya adalah ketika mereka keluar dari Mesir, mereka meminjam dari wanita-wanita Mesir itu perhiasan dengan alasan akan dikembalikan. Akhirnya besok pagi mereka keluar bersama Musa menuju Baitul Maqdis. Dan Allah selamatkan mereka dan ditenggelamkan Fir'aun. Seketika mereka sudah sampai di pinggir, ista'jala Musa mau'ida rabbah, mau'ida rabbih. Nabi Musa ingin segera cepat bertemu dengan Allah. Dan ditinggalkanlah kaumnya. Dibawa, dipimpin oleh Nabi Harun. Untuk terus melanjutkan perjalanan di belakang Musa ke Bukit Tursina. Tapi ada Musa Samiri, ini memanfaatkan kesempatan. Dengan mengatakan kepada wanita-wanita Bani Israel, perhiasan yang kalian pinjam ini tidak halal kalian bawa. Karena ini adalah titipan. Lalu dibuatlah lubang dan dikatakan lemparlah semua perhiasan kalian pinjam ini ke dalam lubang ini dan nyalakan api supaya dia itu mencair sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Nah ini makna dari walakin humilna auzara min zinatil qaum, kami telah membawa ya perhiasan-perhiasan Bani Israel, perhiasan-perhiasan orang Tibeti dan kami merasa bersalah. Faqadzabnaha fil hafrah allati amara biha Samiri, dan perhiasan itu semua dilemparkan ke dalam lubang yang diperintahkan oleh Samiri. Fakadzalika alqa Samiri ya wa huwa min jumlati qalbi Bani Israil Musa fakama alqayna alhulya fil hufrah alqa Samiri ma ma'ahu min at-turab alladhi akhadha min tahta hafir faras Jibril. Ini adalah bagian dari ucapan Bani Israil kepada Musa, sebagaimana kami telah melemparkan al-huli, perhiasan itu di dalam lubang, maka Samiri pun ikut juga melemparkan di dalam lubang itu, yaitu apa? Bekas kudanya Malaikat Jibril. Dan di sana Samiri membentuk perhiasan itu menjadi anak sapi. Keluarlah seperti patung sapi yang bersuara. Faqala ba'dun li ba'd. Maka Bani Israel mengatakan satu sama lain, hadza ilahukum wa ilah Musa alladhi dhahaba ila mawdi'i fanasiya. Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa yang ingin ditemui itu, tapi dia lupa Tuhannya di sini katanya. Dan Nabi Musa itu tersesat jalannya. Fa'abudu hatta ya'tiya Musa, silakan kalian sembah dia, ini Tuhan itu. Sampai datang Musa. Subhanallah. Maka ini adalah bentuk kebodohan mereka. Ya, mereka melihat yang aneh, anak sapi bersuara yang tadinya adalah benda mati dikatakan ini Tuhannya lagi dan bumi. Afa ya afala yarun, apa mereka tidak melihat anak sapi ini? La yarji'ilhum qawla, ini kan tidak bisa berbicara, mereka juga tidak bisa mengajaknya berbicara. Wala yamliku lahum dharran wala naf'a, dan mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat.

Maka yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat, ini tidak berhak untuk diibadahi. Dia lebih kurang dari yang menyembahnya. Sebab apa yang menyembahnya bisa berbicara, mampu berbuat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh kok bisa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelekkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, afala yarun alla yaj'a ilaihim qawla. Apa tidak berpikir mereka? Coba lihat anak sapi tidak bisa bicara. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Bagaimana mungkin mereka percaya ini adalah Tuhan? Tidak bisa menjawab ketika ditanya, tidak bisa memberi ketika diminta, tidak bisa menolong ketika dimintai pertolongan. Tapi inilah dia kejahilan dan kesesatan dan benar-benar mengikuti hawa nafsu waliyadzubillah. Hanya kisah yang terjadi setelah diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Firaun tersebut. Dari ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dzammul ajalah. Ayat ini menjelaskan sikap ketergesa-gesaan. Dan penjelasan apa dampak buruknya, yang mana ketika suatu kaum ditinggal oleh pembawa hidayah, akan terjadi kesyirikan, terjadi bencana agama di tengah-tengah umat tersebut. Maka pantas apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya hatta idza lam yubqi aliman, ketika sudah tidak tersisa orang alim, ittakhadna surusan juhala, manusia akan mengangkat pemimpin yang jahil, fadhallu adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, disyariatkan mencari ridha Allah azza wa jalla, tetapi carilah ridha Allah dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan mencari ridha Allah dengan kemauan kita dan keinginan kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Yang ketiga, disyariatkan kita marah karena Allah, sedih karena Allah, karena beribadah kita tinggalkan ibadah, kita tentang perintah Allah maupun larangan Allah. Ini boleh kita marah dalam hal ini. Inilah dia marah yang syar'i. Inilah marah yang dibolehkan oleh agama kita. Yang keempat, diperbolehkan kita meminjam perhiasan, tetapi tidak boleh mengingkari pengembaliannya. Ya, karena tidak mau mengembalikan, lupa mengembalikan atau sengaja tidak mengembalikan, maka ini merupakan khianah. Dan yang terakhir, wajib menggunakan akal, memakai akal pikiran untuk membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik maupun yang buruk. Ya, buka otak ini, buka akal pikiran ini. Jangan hanya manut tanpa kita mengetahui pondasi dan dasar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan break untuk jeda berikut ini sambil kita menunggu pertanyaan yang sudah masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam.

0: الرجيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adamah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan